tu tadi ngontek lelaki kan Gaby. Nanti bisa Indo ngontek lelaki nya tadi. Anda salah ke nanti ke komen kita engkau bisa Indo nya tadi dekat namanya dekat meri first impression dia ke mana. Ngagai lelaki nama utai di pelanja ya kini ngagai lelaki nya tahu ke nanti ke komen kita berdia meh. Okey, lalu kenangkan kenya Ari Wellington Imai. Kaban kita itu Wellington Imai.

0: Ubah ngagai induknya tadi, kira ke lelaki lah. Nadai duit pun kak pernah nginjau mending kau kawan si nadai duit mayanya tadi tengah bulan dengan bi.
1: Kontrol nak. Mesti cover line nya.
0: Dah betul kita mada ngagai induk yang tadi. Nadai duit ketuyo. Nadai duit sulu.
1: Nadai muak.
0: Boleh nginjau duit dek ke sulu. Induk kendo nginjau.
1: Mantel dia berkenyak dan dia nak bakian. Mereka malu aku dah.
0: Lalu rijak orang.
1: Rijak, bersihkan rijak.
0: Okey, dah tu lagi GB. Tu macam komen kebukai. Pemirna dulu ngau lagu hari Malaysia Francis. Bayar pantai.

0: tua pagi rewind.
1: Hmm. Baik, kalau ada dengar lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah aku. Dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai RM2 kenyak.
2: Nanti bakal di empu mana. Nanti ditambah ke kedai aku bakal nyak. Karena nama tak ada beli di salu ya.
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ke aku. Utai ke perengka berumah. Lagi utai nyak mudah. Kualiti ya pun mana ya megak. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, laban aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
2: Kalah dia mudah. Orang cuma umi campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai garam orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku ngau GB lagi pergelan ngau ke kita semua ba YFM SSL semua salah lelaki siapa ke patut maya lelaki induk tau ke maya Kediri enti maya kita detail okey tu bisa hari Foni E keyboard untuk GB tau ke Indai Bilam hari Sungai Pelan Bintulo selamat pagi hari 2 aku ya tu dah jadi melaki bini tu dah ya madah nadai beleman ku ya enti dah jadi melaki bini segi laki. Laki ke Maya. Ya, madah anda belum mandi laki ke Maya.
5: Sebab dia anak caru lah. Pagi tau, antik seluar dari pansur.
4: Duit bini, duit laki tadi. Meh, laban dia ke ngerja, aku ke nerima duit. Kau ya. Ni hari.
5: Nak belum mandi ke tadi.
4: Nak belum mandi. Dan laki ke suhe Maya.
5: Okey, selamat pagi yang kaya pita tingkau. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Seluai ngomujua saya tahu tentang topik seluai penemu aku si kau sama-sama tahu malas sab kemaya utak ke dipakai lebih maya dating tengah suah lagi orang ke lelaki di maya utak dipakai ngai irut laban ya cik suah mai bertemu betul ke ya tau
4: lelaki suah mai bertemu tang pelabak ku ya kami lihat durnya sigi orang Indo pelabak ku
5: milih don orang Indo ngoda pun orang Indo ga ngoda orang Indo ga
4: ngoda tu maya macam lelaki tu nan mau ngoda tu maya macam gebi
5: maya aja mi ha
4: ya ai bubble ka apa ka bisi cheese apa semua nan mau lelaki tu nan mau ngoda tanya Indo nolong ngoda nya tadi Indo ke milih tai ke dewa dah
5: nya mesti ka terbaga tanya nama dumpiat nanti gulai ngore no lain ore no to maya utai kat dempak de utai nyanya nyalai
4: ya maya teka dempak maya teka diuji tang ya ke ngapuang tadi ngapuang lalu ya ini hasil dah ke laki
5: ya selalu nak alah ne
4: ya hari de bini untuk selamat pagi ke ya sama belum sawak mai kita kadang-kadang tang maco agi ganti laki maya ke ya nya tanda kita lelaki tu udah nupi sida ke Indo. Tenti Indo ke skunsa maya detail. Engkau ya. Engkau duit sida ke lelaki udah ambil sekini kena belanja pejalai maya detail. Nanti detail memane ane yang detail sengapa rembang ngulih ke lelaki atau ke bini orang. Ngai ke besai kes lagi. Kau ya.
5: Cari pampe. Cari buat pampe lagi. Okay.
4: Okay. Dah nyari lebih.
5: Mari buang. Kebetulan aku Dennis Steven nukai semi pan. Jadi madah ke hujan pagi tu kaya ngupi benung ngupi nada mereka komen cuma Roy Kuang selamat pagi hari 4 menuju seluar DJ kaya ngau semua peningat WiFi sama berjalan ke pengawak. Baru hujan gaya hari kami di Sleman. Bak zaman aku keliak sebab laki ke selalu gek melanja induk tang zaman dia tu sama-sama pada aku. Nan muka zaman dia tu.
4: Aku dah menemu lah bau kai zaman kita di tiang tu.
5: Ya, laman tu nyo baru ke tayo orang. Induknya mayo gek kawak nan muka lagi kita sama-sama ningang ka bisa gek komen bala pendengar kita.
4: Ya, laban zaman dia tu nanti di tiang pan bukan di tiang orang bukai, di tiang kau ini tempo.
5: Ya.
4: Kadang di tiang kau dari sebilia nak gebi. Okey, hari Abi Maif sama belab sawab ke ya. Yang lelaki ya sebab kenya meh maya kage bepangan belab sawab. Nanti ngelak ke siku-siku berbayar. Kita itu bisi komitmen magang kau ya. Kak faham meh tanya kau ya.
5: Jadi tiga kenyaknya
4: nih. Tapi nanti ya udah putus nih Gabi, udah bersara nih. Kira ke nak jadi punya tadi puntan deh, nak jadi melaki bini. Dia nak gih baru kan?
5: Nak aku.
4: Nanti dia udah belanja lagi.
5: Nak.
4: Ex dia sebab. Nak nak gih baru nak. Nak.
5: Aku nak ingat kerja lagi.
4: Nak ingat.
5: Udah. Nama dia nak gih apa ya?
4: Ini namun.
5: Kan dia berbuat 5-5-5 apa ya?
4: Kan yang ngeneng baru. Tuh belanja tuan rumah tu. Tuan nak jadi. Nak jadi laki bini. Oh,
5: aku. Berkira mak laki itu.
4: Engkau yang bisa nagih baru kini.
5: Itu saya halaman dini atau berkira. Isi. Mau isi. Dek, anda macam ni isi. Dek ada buaya nyawa nagih. Gede.
4: Tu bisa hari manifest IP atau GB. Hari selepian. Bapak penemu ya, maya di tiang kapangan. Lebih maya makai segi orang lelakinya meh suai melanja sidak ke Indo ke ya.
5: Ya. Yeah. Kita pagi tu untung benar laban Datuk bisa bisa merekomen Datuk Elis Jawan. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi ko ya. Tanya sahabat ke bisa sahabat berbeda nitya kemaya. Keliar ya nama ama pan suat ngau tangan laki sigit sidak maya. Tang keliak lega pemakai mudah ku ya agi uliah ngirup teh kopi ba kedai biasa zaman dia tau nak ngirup ba kedai ke bisa ekon secangkir kopi RM18 ya zaman dia tau mega lain amat ni ku ya
4: aman nembek Gen Z dia tau
5: ngai utas kapa ni tiang
4: ngai debai di ngirup ba kedai kopi Cina ngai ngirup ba kedai mama
5: ngai ya bakat tua sebab penekak makan wantan makan kempua kak mertua
4: mai makan kempua ya deh sebab zaman kita 20 tahun lepas sebab lah ya kedai tu nya tadi nalah dah di ngoda air manis ya ke munyi kepada doktor nya tadi doktor nya tadi berbelas ringgit rega air aja nya kipi bedau di ngoda teh bukai ya ke terempau ke terempau yang ngasuh kenyang dah nya
5: Ya, baru dia kita ke bujang-bujang. Nanti ke mai induk di tiang datau tentu ke utai ke dalam dumpit ke nyanya. Nanti nanti nak pampai aneh ngau.
4: Nanti makai aja ada 50 ah 2 ekor ah.
5: Aduanya. Ni ke bungai
4: ya ke? Ya, meda wayang dia lagi tiket 30 ah 20 siko.
5: Au, popcorn nama utai ke terdebak ya ke?
4: Tak beli. Orang Indo kan ngai nak beli popcorn lah. Nama meda wayang.
5: Ana mai ana makai le.
4: Ngai yang meda
5: wayang. Ni buaya terluah ni. Malu ya meda adanya.
4: Ana de meda ya di ka popcorn ka ngai enti nyawan ngai nya nak jujur ya mula ya beli ka je popcorn
5: amat jadi kita bisa Olivia Sen udah sampai
4: bedau
5: nya pansut cerita lama tau ko ya suba kala pangan ngau siko laki maya ya mai keluar temu baik dalam kereta ajaknya ajak berjalan 10 kilo nyuna nak dia baik makai apa semua sinyin atika nurun makai kelirik berkedai ku ya ketawa baru pangan nak baik makai nyom makai angin nak latai menunggu ke kedua ya di tiang lalu lega kakau ke bak aku sama-sama tahu melanjang Pangan diri tang nyau kita belama melanja nak guli
4: ya.
5: Mama bunyi kuya nyau baik ngelak kereta kulu kile nak makai ngai aku.
4: Amis nak dah makai lah kita ini. Tentu ya nganti-nganti yang nanya aku maya mai tu mai aku makai.
5: Makai.
4: Lapa na aku tu nyau bergerak berarti.
5: Aku kelalu gak kita ngaga kita kebubujang baik gepren kita makan mai kulu kile depan muto luar kereta berkenyak ngai ya
4: nanya dia sudah kendo tentu mai malu madah kediri perut lapar mai makai malu sudah ya dan kebenar ya ke makai ni kebenar ya
5: itu pengalaman kami udah dene lapan ke udah kalak di tiang deh
4: ya udah kalak di tiang udah kalak jadi melaki
5: udah kalak ngejiak orang kami udah dene alam macam kita
4: Gebin ya mai orang dirijiak ya aku tak nama okey Gebin dah tu lagi tu baca komen kebukai.
5: Yeah.
4: Kita berpindah dulu dengan lagu hari itu di Kuluka Kilika.

0: SSL semua salah lelaki. Siapa ke patut melanja nanti mayar detail lelaki Indo tahu ke belak mayar ke diri.
1: Ya, kita mega bisa sikok peninga kita pelabak pagi ingat kita polis kita sebab at least girang. Ya selamat pagi dengan kai kawan kita nya. Lalu kia teringat ke maya baru bertemu ngau laki ya sebab laki yang juang Tuhan dalam penghidup ya kedanga ya sekedar kawan narai nyak tentu beleman sikit orang laki patut mayal ku ya. Nasihat nasihat laki ya mayal nanti nak dirijik tanya ya at least
0: tapi ketik ya laki ini sebab nadai jadi ngau kayan
1: kumai kita kumai kita at least
0: nak jadi ngau kayan
1: kayan
0: oh. Ok Indah Jewel bisa makan komen tu ubah taktik pepangan dia tu mai bekal hari rumah maka ke pikniknya maka ya belanja jimat meh. Ya, namanya cara orang ke ngelimat namanya ngelimat belanjanya Gaby ni. Ngai dia Gaby.
1: Nak romintiknya
0: ngai. Ngai dia mai makan bekal.
1: Ngai ngai ngai.
0: Ngai ko. Okey, punya maka di kamada namanya meda mata panas. Kata namanya mata panas. Ayan deka mata panas
1: lemai,
0: tadi
1: lemai
0: deh au baik ngagi pantai piknik duduk ba TC kereta duduk ba ancau ke dik kain okey banyak
1: kain
0: romantik ni
1: ngancau ngancau ke kain tu deh tikai dan neng kain
0: ketik napa tu deh mai tikai tikai bomban kena piknik.
1: Lepas tu nama mai tanya ngancau ke kain buat dia.
0: Kain, rupa putih kain kena dah. Dari mai cagat. Maya di tiang sama berbaik mendak wayang buat pasar kucing keliak kau ya. Sigi orang bocek meh. Beli ke tiket wayang maya di tiang ke maya di tiang sebab. Cintanya. Dan yang tadi singgah bapak kopi. Pek kopi tu kena kopi tu.
1: Pek yang.
0: Pun ya orang lelaki berbayar ke semua. Jarang orang Indo berbayar ke tai ke ya. Regau tai pakai ba maya yang sebab ni muda. Kopi 50 sen, mi 60 sen. Di kan mo tahun ke maya tu? Tahun 1975 sebab.
1: Ya, maya nyak kopi. Kena kopi sikit dua orang di tiang maya nyak. Nak bakal dah tahu.
0: Dan nak mo buka berapa nak gaji 1975 nya sebab kan ada baru 100 kini
1: bersairkan duit temanya berga
0: duit mainnya
1: okey kita bisi peningkat kita Johnny Banyan selamat pagi baru datang pak pejabat ke sampai ke tubuh yang datang ke ditiang nyak meh melanya apa
0: Bukan ni ke?
1: Siapa tu bah datai detail yang
0: datai benduanya?
1: Benduanya apa ngai aku gagak yang bakal berumpaknya.
0: Okay, okay berapa berumpaknya? Belakang lawan tu bukan ni.
1: Aku ngai aku lawan.
0: Hujung-hujung
1: dah ni. Antara pukul 8 pagi aku ya. Aku kadang nak pukul 8 malam datai. Nanti datai, nanti datai.
0: Belakang ni mana?
1: Apa dulu lah, tak intiap dulu.
0: Gila ke dulu hari kereta.
1: Ya, kita bisa sikut lagi peningah. Sob friend Angel, selamat pagi. Kuya Benuan Jem, Barak Nabak, Pusaka depan White House. Kami dua bini ku keliak maya baru di tiang baik ku agak kedai makai. Aku melanja memula datang buat kedai makai muda air ajak kuya. Aku dinya ngeruyam mi udah baik aku makai bak kedai makai Sarawak ngudah kulup mi makai maya agi gawak baju hua sebab dan dia tahu kumayang dah jadi susah kak bilang munyi ko lawat ada nak cukup meja kami pama duduk kedai bisa sida bisa ajak sila dicer dia ko ya.
0: Dah jadi ni okey kan. Okey yang gonda city 2 nya ni Gabi.
1: Lain gig ke kita yang tak dah melaki bini nya bisa anak. Bisa semua menya.
0: Memang sa berangkat dari pepangan sampai ke dah jadi nak kalak melanja aki sida ucu. nak kalap melanjak kek sedar ucuk sebab itu dan mengudah jadi sampai ke bisi ucuk ia belum melanjak sedar kek ia kegawak. Aku juga melanja aku ya. Kebakar aku tu nemu aja situasi aku ya. Kemelinsa meminta bayar juga aku ya. Aki enya tadi ngai melanja. Udah kebisi ucutnya baru aki enya tadi kau melanja sedak ya. Melanja yang pun meh aku ya tadi tu Gaby.
1: Iya. Nyo berubah ke nanti udah udah dikelah aki tau kini tau.
0: Ya, ia berpangan lain ke cerita ya. Maya berpangan.
1: Ya, meh nemu berubah ya. Kita bisa peningat kita ke sekarang itu kalam berarti mamba menua kami tamien ko ya bak penemunya sikit lelaki melanja indo lepua maya di tiang singat aku lah berdau kalau melanja lelaki dan lelaki ke selalu melanja ya nyak tadi komen peningat kita di Selangau tiap kasih kita ke diau bak Selangau ke pagi itu
0: bisa nak kini indo nya tadi melanja lelaki bak keterubah di tiang kau minta komen kita nya ya, kena tak ke komen kita
1: ya.
0: Nama kebuah kita nya tadi kau melanja lelaki itu pada tuan tu Gaby mayuh lelaki itu tadi mayar atau ke melanja ba ditiang ke terubah sedaya.
1: Bapak kun kan nyaga mua ya kini.
0: Kan nyaga mua kini tau ke namanya tadi bisa emang terbukai.
1: Nyaga kei.
0: Ripen namanya tu. Maya berpangan dengan bini yang ke dia tu. Sigi, ia pelama apa Maya ko ya? Milih palan, milih menu. Teng dia tu dah jadi melaki bini. Bininya memang Maya ko ya? Milih palan bini ya, milih menu bini ya. Sigi udah dilantik jadi menteri kewangan. Kita ke lelaki aneng sesekali ngelaban perintah. Di dia tu Gibi, udah kejadi itu. Siapa milih palan nur makai?
1: Milih palan nur makai aku. Ya maka laban ngantik lelaki ku terima dulu. Ya dulu Maya tang udah nyak nomor meraya. Ternyata aku memakang udah nyak. Sampai kayak insap pun aku. Abah teruk. Ya nak sebab kita baru diting ya. Dan di bawa baru sikit ambil hati kita sikit sidak ya. Dijaga kita kebujan darah.
0: Memula aja ne.
1: Cara-cara bagangnya.
0: Ya, nah leh di nambe ya gawak lagi. Nak pula gawak ada lagi
1: nambe. Nanti yang ingat lah.
0: Hari kau ni baja. Di London tu benar tengah malam aku ya. Kita buat ke diri ini dengan komen bala peningat. Okey, nanti bayar. Nak pergi tu ngelak ke lelaki mayar berlama. Malu makai free berlama aku ya.
1: Lumayan.
0: Take turn meh. Bagi lagi lir aku ya.
1: Hanya sikok ke peningatnya induk kita ya.
0: Anang kelalu ngayah ke orang. Amal gitu hari kau ni bayar tu. Kita itu tadi patut gak faham. Kami ke lelakinya tadi. Kadang-kadang ujung-ujung duit Gaby. Nanti ke gajinya tadi kadang nak tinggal 50 nanti maya detail tadi kap mayarnya tadi ngan jadi mayar
1: fikir satu kali
0: lepas lagi panjai ke bulan kena cerita ya Gaby
1: ya yeah. Kita bisa Jessica Itan sama bagi Jessica ya madah nanti ketubah bertemu subah 50 sama maya utai 4 meh nak ibu daripada Maya utar empat meh DJ ku ya. Nak ibu daripada ya. 50-50 ke ya.
0: Okey, sudah tu lagi tu macam komen ke bukai. Terus nanti kau komen kita ba Facebook YFM Iban ba semua salah lelaki. Josephine Jalin, no bye.

0: Okey, okey, dengar ke SSL semua salah lelaki. Okey, tu Gaby, bisa hari Mazita Izlin tu ber Facebook. Sedua ya laki ya sebab maya gig berpangan laban ke sama belak sekolah. Tu belak maya kediri ko ya. Nyemak ya tau ke laki ya dulu mayar pulai diting lagi kira barunya bagi dua dia tu dah jadi suai lagi ya memayang kena duit kena duit tau ke kad laki ya ya mayar dan duitnya ngau kad ya laki ya
1: okey kita ya bisi Monica melihat udah tu kan
0: dah
1: okey inai pun deh
0: betul
1: selamat pagi nak kondi Maya pergi ke berpangan Maya kelirik ku ya. Supaya kita boleh atuk apa ku nak kundi tu. Berayu assalamualaikum. Boleh dapat duit. Ya hanya jadi ya hanya jadi dahaga kepada suami kita untuk membayar pengguna nama tak ku ya tu.
0: Tinggal ke dia.
1: Bakal ke mama buat kita tu.
0: Hari Christina siu tu, Gaby. Tu mana tu? Maya ditiang sebab ya nak kisah lah. Maya aku ya. Ya boleh ajak Maya aku ya. Dan cara yang berarti ke orang namanya tadi ngau yang ditiangnya. Tiap kali diting, Maya kak mayar, ya lalu angkat ke jamban, ya meh ke penudi, ya diting ke orangnya.
1: Apa ada deh.
0: Berarti ya tadi, orangnya nak ikhlas tau ke ngelari ke diri ke mayar utainya.
1: Oh, ngai ku kakak yang berkenyak.
0: Tiap kali orang ke meri risit, alu angkat meh ke jamban.
1: Berarti yang asal ya mayar.
0: Ngagak, udahnya tadi, udah datai pulang dari jamban. Udah bayar tadi pihak. Ngagak jadi nak nemu ya tadi.
1: Bisa ikut orang pakai nyak. Bisa. Aku ngai ku. Okay. Annie J. Dunstan, maya ditiang ngau, ditiang ngau dia tu pen aku lagi melanja, tang nara salah. Maya hari datai lapan mayu balai Indo udah bisik carrier sekali-sekala tau mengasai sponsor Indo kaya munyi kaku tadi dah tau nyo lain ke orang zaman dah tau mayu ke Indo gawak kaku
0: ya ok lalu perubah aku ke penulis itu Gaby hari Mas Diana selama berjalan ke pengawak aku ya nanti pangan ya mai ya di tiang segi pangan ya anjak meh ke mayar pemakai sedua ya aku ya nanti ya ngai mayar sedua ya bedau nanti ya ngai mayar pemakai kami dua ya bedau ya bedau yang mendak lagi nombor terus blok ya awak aku ya ngiga ya berdarah leka mata ngai mayar lagi aku ya segi patut lelaki mayar aku ya ya tu tadi mati-mati kat lelaki mayar ngai induk dulu mayar okey. Nyanyi ambil komen ya kami sebab Facebook YFM Iban. Terima kasih ya. Ngagai kita ke komen. Okey Gaby.
1: Ya selamat pagi ngagai kita semua. Terus bulat-bulat jalan kami bawa YFM. Jadi nakat tu ajak kami dua Daniel bulai ngau kita. Bulai baru kami dua hari kebukai ngau jam kebukai.
0: Ya.
1: Waktu mumpuk dulu kami dua ya.
0: Ninggal ke kita ngau lagu hari Ego Anthony. Maligai Pangurinok.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang Berhad ERL memaklumkan, sebagainya itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan, Pelumba Basikal Trek Negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadirkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Nur Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw, kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam hadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

9:15 menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani, salam Surah Kemaju Mamur dan selamat mendengarkan kami di Ekspresi 912 Siva FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita di hari yang pertama di bulan Oktober, hari Kamis hari ini, 1 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Aladdin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Apapun, menerusi jam yang pertama pertemuan kita, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia, dan selepas itu kita akan kongsikan juga tips sihat dan berita keluarga. 9:45 minit pagi, rancangan sirah dapat anda ikuti, dan seterusnya kita akan kongsikan info-info terkini. 10 pagi, berita dunia, dan seterusnya kita akan bersama dalam rancangan Jus Sihat Siva FM. Di jam yang ketiga, kita akan bersama dalam ruangan interaktif Siva FM. Ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM akan dapat anda ikuti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda. Kita berhibur dengan lagu yang membuka tirai pertemuan kita pada kali ini. Cinta Khayalan.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Cebu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.20 pagi. Untuk seterusnya kita ingin dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Assalamualaikum, Ahmad.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar, Ahmad, pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah, Ahmad, untuk pengongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Ahmad.
2: Okey, baik. Terima kasih, DJ. Selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat selaju 10 sehingga 20 km/jam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Ahmad.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu, untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Pukul 9.40 minit pagi. Jangan lupa untuk sama-sama datang ke program Seraku Sayang, peringkat bahagian Mukah yang berlangsung di dataran Pahin Siti Raja Mukah bermula 2 hingga 4 Oktober 2026. Datang beramai-ramai pelbagai pengisian yang diadakan, antaranya Ipraduan yang pastinya menjadi rebutan, dan juga ini yang menjadi tumpuan nanti. Ipraduan yang menyediakan hadiah yang begitu lumayan. Hadiah yang sangat menarik untuk pengunjung-pengunjung yang bertuah. Pastinya antaranya ialah sebuah Proton Saga 1.5 AT Standard, Moderna Scris, sebuah motosikal barangan elektrik, sijil simpanan premium. Jadi untuk anda menyertai Peraduan ini, wajib mempunyai akaun Sarawak Pass ataupun ID, ya, satu ID untuk satu penyertaan. Jawapan di peraduan adalah berdasarkan maklumat dari pameran ataupun booth pameran utama. Dan pemenang peraduan akan dipilih daripada peserta yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Cabutan turut diadakan setiap petang. Antara hadiah harian dan juga hadiah utama yang menjadi rebutan. Bah tutup Ipraduan dan menangi pelbagai hadiah menarik. Baiklah, itu antara perkongsian saya berkenaan dengan program Suraku Sayang peringkat bahagian Mukah yang berlangsung bermula 2 hingga 4 Oktober 2026. Datang beramai-ramai untuk anda menyertai Ipraduan, dan juga pastinya ada pengisian yang lain yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Dan insyaAllah hari ini saya akan turut berangkat ke Mukah untuk sama-sama bersama dengan masyarakat di Mukah untuk memeriahkan lagi program Suraku Sayang peringkat bahagian Mukah di dataran Pahin Siti Raja Mukah 2 hingga 4 Oktober 2026. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibah FM, segalanya untuk anda. Selepas ini kita akan ikuti rancangan Sirah.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mun bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibni Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan reda dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya Perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebar

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Apa kabar denganmu?
2: Selangau 102.1 MHz.
3: Sayang, di mana kau?
2: Sarike 94.6 MHz.
3: Sayang, secebis kenangan.
4: Di UFM, rekan aja untuk Anda.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu. Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, dan setiap hari Khamis pastinya rancangan Jus Sehat akan dapat anda ikuti pukul 10.15 pagi. Dan pada minggu ini, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sehat, iaitu Dr. Teo Sin Sin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu. Kita ucapkan selamat datang kepada doktor.
2: Terima kasih Tuan TJ.
1: Baiklah doktor, untuk tajuk yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sehat pada kali ini, memahami konsep trias di Jabatan Kecemasan, bila saya perlu cemas. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk ini.
2: Okay, terima kasih Tuan DJ. Selamat pagi semua pendengar. Ya, betul. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu konsep triage di Jabatan Kecemasan. Dan persoalan yang kami sering timbul ialah bila sebenarnya kita perlu cemas. Saya rasa banyak pendengar pernah pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital Sibu.
1: Yeah.
2: Ada yang hairan ialah kenapa ada pesakit yang baru sampai terus dipanggil masuk untuk jumpa doktor, sedangkan ada yang datang lebih awal masih menunggu di tempat penunggu Jabatan Kecemasan. Jawapannya terletak pada sistem triage.
1: Jadi okay, mungkin doktor boleh terangkan, mungkin ada contoh bagaimana ataupun apa sebenarnya triage ini.
2: Saya bagi satu contoh. Kalau seorang pesakit datang dengan ke Jabatan Kecemasan dengan simptom sakit dada yang kuat, bersusah nafas, peluh tinggi membasahi dahi, pada masa yang sama seorang lagi pesakit datang dengan demam ringan, siapa patut dirawat dahulu? Sudah tentu pesakit yang mengadu sakit dada, kerana itu mungkin tanda serangan jantung. Dengan itu, kita akan guna fungsi triage untuk membantu kita memastikan nyawa yang paling terancam mendapat rawatan segera.
1: Saya tertarik dengan triage ini, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut lagi apa itu triage?
2: Triage itu adalah berasal dari perkataan Perancis triage, yang bermaksud memilih ataupun menyaring. So dalam konteks perubatan, iaitu Jabatan Kecemasan, kita akan guna sistem ini untuk menilai tahap kecemasan pesakit sebaik saja mereka tiba di Jabatan Kecemasan. Dengan itu, mereka akan disaring mengikut kecemasan pesakit, bukan berdasarkan siapa datang dulu akan mendapat rawatan dulu. So dia akan mengikut pesakit yang kritikal seperti sukar bernafas, pendarahan teruk ataupun serangan jantung akan diberi keutamaan pada masa yang pada bagi pesakit yang masalah ringan seperti demam ataupun batuk biasa mungkin perlu menunggu lebih lama.
1: Jadi doktor, kalau berkenaan dengan pesakit yang dinilai berdasarkan aduannya, bagaimana situasinya ketika itu, jadi pesakit itu yang lebih lebih utama dia akan diarahkan berjumpa dengan doktor lebih awal, ya?
2: Betul.
1: Baiklah doktor, mungkin doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan kategori triage ini, doktor.
2: Konsep triage ini akan dibahagikan kepada beberapa kategori. So kategori ini akan mengikut warna untuk lebih bagi sekalian ataupun orang awam lebih memahami kategori ini. Kami bahaginya kepada kategori merah, kuning, hijau, hitam.
1: Jadi apa yang merah, kuning, hijau dan hitam ini, Doktor?
2: Merah, dari warna dia memang untuk kes sangat kritikal yang perlu rawatan segera. So pesakit yang dalam kategori ini perlu dirawat segera pada masa itu. Untuk warna kuning ataupun kita kata zon kuning adalah kes serius tetapi masih stabil, tapi mereka memerlukan rawatan dalam masa yang terdekat. Zon hijau ataupun kategori hijau adalah kes ringan dan masih boleh menunggu. Dalam kategori hitam, biasanya untuk pesakit yang tidak dapat diselamatkan, kita kategorikan hitam.
1: Maksudnya yang tak dapat diselamatkan ini yang bagaimana, Doktor?
2: Maksudnya mereka sudah datang kepada kami, sudah tak ada ciri-ciri hidup macam tidak bernafas, tidak ada nadi, kita akan kategori dia sebagai hitam.
1: Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan tahap ataupun skala triage Malaysia ini.
2: Tuan DJ memang faham, ya. Triage memang dari pada tahun 2022 Malaysia sudah tukar dari warna kepada skala triage Malaysia 2022 yang menyusun pesakit kepada 5 tahap. Tahap 1 iaitu resusitasi. Tahap maksudnya kita perlu tengok ataupun memeriksa merawat pesakit itu pada masa itu, ya, kita melihat mereka. Tahap 2 ialah kecemasan, boleh sampai 10 minit. Tahap ketiga ialah segera, boleh sampai 30 minit. Tahap 4 adalah rawatan awal, boleh sampai 1 jam. Dan tahap 5 adalah rutin, maksudnya macam bagi pesakit yang untuk follow up lah, iaitu boleh masih menunggulah. Tapi disebabkan begitu banyak tahap, takut orang awam tidak jelas. So kita masih menggunakan di Hospital Sibu, masih menggunakan warna untuk sebagai kategori triage kami lah, iaitu zon merah, zon kuning dan zon hijau.
1: Mungkin Doktor ingin menjelaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan zon-zon ini, Doktor.
2: Zon merah ialah bagi pesakit yang mengancam nyawa macam serangan jantung, stroke, angin amah ataupun pendarahan yang teruk daripada kemalangan, kita dia memerlukan rawatan yang setermeta. So sebab itu dia akan jadi zon merah. So ia akan mendapat rawatan segera, 0 minit lah kita panggil. Zon kuning adalah berpotensi bahaya, maksudnya pesakit yang datang dengan sesak nafas tapi masih boleh menunggu macam mendapat demam yang berpanjangan, tapi dengan keadaan yang tidak stabil, masih boleh menunggu masa 30 minit lah kita akan letak dalam zon kuning. Dan zon hijau yang sangat stabil dan selamat, mereka boleh menunggu sampai 90 minit. Tetapi pada masa sekarang kita mungkin tidak dapat mencapai piawaian ataupun tahap 90 minit sebab pesakit semakin banyak untuk zon hijau. So ada pendengar yang pernah melawat kecemasan perlu menunggu sampai 1 jam ataupun 2 jam untuk jumpa doktor lah untuk zon hijau.
1: Jadi kita perlu beri kepahaman kepada pendengar, doktor, ya, orang awam terutamanya yang datang ke hospital, ke unit kecemasan ini. Mungkin mereka melihat di zon hijau ni orang menunggu lebih lama. Mungkin doktor boleh terangkan lebih jelas lagi sebab-sebabnya, doktor.
2: Okey. Biasanya di zon hijau kita akan tengok pesakit macam yang demam ringan, luka yang ringan, batuk dan selesema ataupun penyakit kronik lah, macam sakit belakang, sakit kaki yang sudah lama lah. So pesakit ini akan dikategori sebagai stabil dan dan selamat. So pada masa, tapi kenapa masa menunggu lebih lama disebabkan lebih banyak kes zon merah dan zon kuning yang akan menggunakan sebahagian besar tenaga kerja. So jikalau terdapat lebih banyak kes zon merah, zon kuning, mungkin zon hijau punya kawan-kawan perlu membantu di zon tersebut. Dan mungkin ini adalah salah satu sebab pesakit di zon hijau perlu menunggulah.
1: Jadi yang apa, petugas di zon hijau itu terpaksa menunggu di
2: menolong di zon merah dan zon kuning. Sebab itu pesakit mungkin kena tunggu lebih lama daripada 90 minit lah.
1: Saya bagi mungkin contoh, doktor, untuk pesakit asma mungkin adakah ia dikategorikan untuk zon merah atau zon kuning ataupun zon hijau?
2: Okey, pesakit asma kita agak ada laluan khas untuk mereka. Dia biasanya dikategori kepada zon hijau. Tetapi ada laluan khas untuk zon hijau sebab mereka memerlukan biasanya asma memerlukan kita panggil itu nebulizer. So kita akan laluan khas untuk mereka. So mereka akan terus di dirawat ataupun ditengok oleh doktor lah di laluan khas zon hijau inilah.
1: Menggunakan inhaler.
2: Yes, inhaler dengan neb lah mereka.
1: Baiklah doktor, kita ingin apa, memberi kepahaman juga kepada orang awam, pendengar terutamanya, berkenaan dengan kecemasan ini. Mungkin mereka walaupun hanya demam panas, tapi tidak mengalami simptom yang lain, ya, mungkin batuk-batuk biasa, tapi mereka masa cemas. Jadi mungkin doktor boleh terangkan bila sepatutnya kita betul-betul perlu untuk merasa cemas.
2: Inilah salah satu peluang untuk saya untuk bagi kesedaran kepada pendengar jugalah. Kes kecemasan mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, kecederaan yang kes-kes yang boleh dikategorikan sebagai kecemasan adalah kecederaan teruk akibat kemalangan ataupun terjatuh, kecederaan kepala yang mengakibatkan muntah, pendarahan hidung ataupun telinga dan mulut, ada orang dapat serangan sawan, serangan jantung, sakit dada yang berterusan ataupun pendarahan yang tidak terkawal, ataupun wanita yang hamil dengan sakit perut ataupun turun darah, kesukaran bernafas, pengsan, ataupun mengalami patah ataupun terkehel tulang daripada terjatuh ke, ataupun kemalangan, ataupun mendapat keracunan, renjatan ataupun kehilangan air, maksudnya dehidrasi yang teruk lah. Ini kes-kes perlu datang ke kecemasan. Kecemasan ini untuk mendapat rawatan dengan segera.
1: Mungkin contoh-contoh bagi mereka yang mungkin kalau boleh tunggu esok untuk maksudnya tadi yang yang tidak perlu dicemaskan, maksudnya tadi itu mungkin apa contohnya?
2: Contoh-contoh kes bukan kecemasan macam demam ringan macam 1-2 hari yang tidak ada, macam tadi saya cakap lah, tidak ada muntah teruk ke ataupun sukar bernafas, luka yang ringan macam tercalar begini, mungkin boleh pergi ke klinik-klinik, batuk dan selesema ringan, gatal-gatal, sakit kronik macam sakit sendi, sakit kulit ataupun sakit belakang, sakit perut yang ciri muntah yang ringan, ataupun mereka yang ada sakit mata yang ringan. Ada setengah pesakit datang kami untuk mendapat sijil cuti sakit, ataupun ada yang penyakit kronik macam hipertensi, ataupun kencing manis yang memerlukan sambungan ubat. Saya cadangkan ini semua pergi ke klinik-klinik lah, klinik-klinik kesihatan ataupun klinik komuniti. Sebab klinik komuniti kami sekarang ataupun klinik kesihatan ada doktor yang boleh memberikan ubat-ubat yang diperlukan, dan keadaan di sana lebih selesa lagi,
1: lebih selesa.
2: Berbanding menunggu lama, di zon hijau kami lah. Tapi kalau mereka tak datang pun tak ada masalah, tetapi tunggu,
1: bersabarlah.
2: Ya, betul-betul.
1: Kena betul bersabar. Dari pengalaman doktor sendirilah, contoh mungkin bagaimana mereka yang datang ke unit kecemasan ini, dilayan. Bagaimana mungkin boleh diterangkan juga bagaimana SOP-nya ataupun bagaimana cara bila mereka datang ke unit kecemasan ini terlebih dahulu. Apa yang perlu mereka buat?
2: Okey, untuk setiap pesakit yang datang ke unit kecemasan, mereka akan melalui proses ini panggil triage lah yang kami bincang hari ini. So dari pintu utama mereka akan melalui triage primer maksud ataupun primary triage yang di mana pesakit akan disaring oleh pegawai penolong pegawai perubatan di kaunter depan. Mereka akan lihat dengan satu scan pesakit lah, tengok keadaannya stabil ataupun tidak stabil. Kalau pesakit itu mempunyai ciri-ciri ataupun simptom yang tidak stabil, mereka akan terus masuk ke zon-zon yang saya sebut tadi, zon merah ataupun zon kuning. Tetapi bagi yang mereka stabil, kami akan ke triage yang sekunder ataupun secondary triage. Mereka pada masa itu akan membuat saringan yang kali kedua, iaitu akan memeriksa punya mereka denyutan jantung, mereka punya suhu badan, dan mereka akan mendapat pemeriksaan tekanan darah. Kalau ini mereka punya ciri-ciri ini menunjukkan ketidakstabilan, mereka akan masuk ke zon merah ataupun zon kuning mengikut mereka punya keadaan. Kalau tidak memenuhi salah satu ini, selepas triage sekunder ataupun secondary triage, mereka akan dikategori sebagai zon hijau dan perlu menunggulah pada masa itu, menunggu dirawat oleh doktor.
1: Biasanya doktor, ini soalan tambahan ni.
2: Boleh.
1: Kalau mereka yang datang ke unit kecemasan dan kemudian setelah didiagnosis dan sebagainya, dapat rawatan dan akhir sekali mereka dimasukkan ke ward, maksudnya masuk ward. Adakah ini kategori merah ke ataupun kuning?
2: Okey. Bagi pesakit perlu masuk ke ward ataupun buat perlu mendapat rawatan selanjutnya di hospital, mereka tidak kisah daripada zon merah, zon kuning dan zon hijau. Mereka akan dimasuk selepas menerima rawatan permulaan daripada jabatan kecemasan. Lepas tu kita akan rujuk pesakit yang diperlukan masuk ward kepada unit ini ataupun jabatan-jabatan doktor berkenaan yang sepatutnya lah,
1: yang berkaitan dengan apa masalah ataupun keadaan pesakit itu.
2: Macam mereka yang ada masalah jantung lemah, mungkin di zon kuning, tapi mereka perlu masuk ward untuk mendapat rawatan seterusnya. Mereka akan dirujuk kepada doktor perubatan. Lepas tu doktor perubatan akan membuat maksudnya rawatan yang diperlukan,
1: rawatan susulan
2: dan susulan itu. Lepas itu mereka akan dimasuk ward. Buat masa ini untuk masuk ward pun ada satu masalah lah.
1: Masalahnya penuh.
2: Saya rasa kalau ada pendengar ada pergi ke unit kecemasan, mereka akan nampak, oh kenapa banyak pesakit
1: di unit kecemasan pun banyak yang atas katil.
2: Sebab mereka ini ialah kita banyak pesakit dan tengah menunggu katil di ward sebab kita ada kekurangan katil di ward. Tapi mereka perlu masuk ward, so mereka akan tunggu. Jabatan kecemasan akan jadi ruangan penungguan kepada mereka. So kita memang menghadapi masalah inilah sekarang. So masa itu, sebab itu kamu nampak pendengar mungkin akan nampak jabatan kecemasan memang penuh dengan pesakit pada setiap masa.
1: Betul. Baiklah doktor, daripada yang kita bicarakan dari awal tadi, mungkin doktor ada nasihat kepada pendengar-pendengar kita. Apakah yang mereka mungkin orang ramai boleh memberi kerjasama kepada pihak hospital, terutamanya dari unit kecemasan, apakah mereka perlu buat bila berada di unit kecemasan ini?
2: Bagi pendengar ataupun
1: orang ramai
2: yang mendapat rawatan di jabatan kecemasan, mereka akan melalui proses yang saya sebut tadi lah, melalui triage primer dengan triage sekunder. Lepas tu mereka akan masuk ke zon-zon seterusnya dan akan mendapat rawatan daripada doktor-doktor dari kecemasan dan doktor-doktor yang dari jabatan yang sepatutnya lah yang mendapat rawatan. Dalam proses ini, sebab dalam hospital kebanyakan masa adalah satu ataupun dua orang doktor yang bertugas, mungkin akan perlu menunggu. Harap-harap orang awam dapat bersabarlah menerima rawatan itu. Bagi yang mereka ada yang mengalami simptom-simptom ringan yang saya sebut tadilah, demam ringan, mungkin selesema ringan, boleh mendapat rawatan daripada klinik-klinik, dari klinik komuniti ataupun klinik kesihatan, sebab mereka pun ada doktor-doktor dan doktor pakar yang boleh membantu mereka dalam keadaan yang lebih selesa, yeah. Mungkin masa menunggu pun lebih kurang.
1: So akhir sekali doktor, untuk sebagai penutupnya, mungkin doktor boleh buat kesimpulan berkenaan dengan triage ini tadi.
2: So untuk triage ini, sistem triage ini adalah sistem saringan yang kami guna di Jabatan Kecemasan untuk membantu kita merawat lebih banyak nyawa yang terancam lah pada masa yang sama, membagi rawatan untuk pesakit-pesakit yang lain yang kurang yang lebih stabil. Tetapi sistem triage ini adalah bukan untuk menyusahkan sekalian lah, tapi untuk memastikan mereka diperlukan mendapat rawatan dululah. So untuk peringatan kepada semua, untuk sistem triage ni bukan siapa yang datang dulu ke kecemasan akan, tetapi siapa yang paling memerlukan rawatan ataupun diselamatkan akan dirawat dahululah di Jabatan Kecemasan.
1: Ya, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tio Sin Sin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu berkenaan dengan bagaimana kita memahami konsep triage di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Terima kasih sekali lagi, Doktor.
2: Terima kasih, Tuan DJ. Terima kasih sekalian.
1: Ya, baiklah, jangan lupa untuk anda mengikuti rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis 10.15 minit pagi yang akan berkongsikan info-info mengenai kesihatan. Terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.
0: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.

Telik IT itu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital, kan? Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan Celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk Celik IT ni dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah, kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

Jom bersama-sama memeriahkan program Surat Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Surat Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah cetau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Sayang, apa kabar denganmu?
3: Selangau 102.1 MHz.
2: Sayang, di mana kau?
3: Sarike 94.6 MHz.
2: Sayang, secebis kenangan.
4: Ibu FM, sekarang aja untuk Anda.

Jom bersama-sama memeriahkan program Surat Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Surat Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

Jom bersama-sama memeriahkan program Surat Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Surat Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: 11, 8 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 untuk edisi di 1 Oktober 2026 masih bersama 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Khamis hari itu. Dan di jam yang ketiga itu saya bersorangan. Ada dua orang pelatih intern yang kita embakkan di konti kita untuk pagi itu, Jax dan juga Kristi. Apa khabar terdua, Jax?
1: Khabar baik.
0: 11.08 minit pagi waktu tu. Dan pagi je dah sedar hal. Okey, Jack dan juga intern akan bersama dengan saya sejam yang terakhir tu dalam kongsian apa nama tadi, info-info dan juga ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM. Jadi kepada anda juga, jangan lupa untuk terus menonton dan juga berkomen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Dan Jack, mungkin anda nak bacakan ucapan dulu dari pendengar kita di ruangan komen di live Facebook kita. Siapa ada begitu, Jack?
2: Okay, boleh. So, yang pertama kita akan baca yang pertama lah daripada Ramli Lee. Okay, nyawada. Assalamualaikum DJ Din, selamat pagi. Selamat bertugas. Moga sehat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Sibu FM. Selamat mengopi semuanya, Wanda.
0: Selamat mengopi. Hari hujan tu nyaman mengopi enak. Jadi siapa lagi di sini? Jack nak bacakan dulu kah? Kristi okay. Ada? Dapat baca?
3: Ada satu di sini. Dari Jampong Bar. Selamat pagi DJ, selamat bertugas nyamada.
0: Ringkas nah juga lah, yeah. Ucapan Jampong. Kita ada juga di situ Agnes Indarubin. Nama berita tuan Agnes Indarubin, selamat pagi DJ Din, selamat bersiaran katanya di Siva FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca di Miri pagi tok mendong. Minta DJ putarkan lagu Slam Kembali Terjalin untuk hiburan semua yang mengenali diri saya di mana juga berada katanya. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Lepas tu kami akan bacakan lagi, kami bertiga akan bacakan ucapan dan salam yang seterusnya daripada pendengar sahabat Siva FM. Jadi jangan lupa untuk rekan-rekan yang apa sedang menonton waktu tu, ajaklah rekan-rekan yang lain tu untuk terus menjadi followers lah Siva FM. Di sampingnya Jack juga akan dan juga Kristi akan kongsikan juga mungkin ada info-info yang menarik yang terkini waktu tu anak. Tapi lepas tu kita nak berhibur dulu. Lepas tu kita akan kembali bersama pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

0: senang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Ya, 11.17 minit pagi. Kita masih lagi bersama dalam ruangan interaktif Siva FM. Ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM di jam yang ketiga itu. Di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda. Chris dan juga Jake masih lagi menemani saya sepanjang sejam yang terakhir itu, untuk jam yang ketiga. Jadi Jake nak sambung lagi dengan ucapan dan juga salam daripada pendengar dulu, ataupun kita nak kongsi juga info dulu untuk pendengar kita tu, Jack.
1: Okey, kita kongsikan info kepada pendengar dahululah. Okey.
0: Apa yang menarik info itu?
1: Okey, kita baca IPU di zon tengah Sarawak dululah. Okey. Status sekarang ialah sederhanalah dan baik. Kualiti udara di zon tengah secara keseluruhannya menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Berdasarkan stesen pemantauan udara APIMS terkini, tiada lagi kawasan yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Bacaan semasa di Sibu ialah 48, di Sarike 43, di Mukah 55, di Kapit 60. Kini stabil, berada dalam kategori status yang sederhanalah.
0: Jadi orang ramai walaupun dalam apa tadi kita nanggar yang pun IPU dah berada dalam keadaan yang kata orang tadi sihatlah nak tapi sentiasa juga kita apa terus pekalah, jangan membakar secara apa pembakaran secara terbuka kata orang kan. Mendapat pakai je face mask walau ke sini kita pergi, di sampingnya juga lakukanlah aktiviti sesuai dengan keadaan semasa, dan juga jangan memaksa diri kata orang. Ada yang apa tadi memaksa dirinya si cukup tidur tapi nak apa berikut sampai berjam-jam mana perlu menilai juga macam ni keadaan kita pun. Jadi Chris nak kongsikan apa bagi tu Chris sebelum kita nak apa kembali baca ucapan ni kepada pendengar kita?
2: Okey, kita nak kongsikan info hari ini tentang cuaca dan amaran ribut petir.
0: Iya.
2: Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir yang meliputi Sibu dan Kenawit sehingga tengah malam 1 Oktober. Jadi keadaan cuaca perlu diberi perhatian terutama bagi sebarang aktiviti yang dijalankan di kawasan terbuka.
0: Jadi ya, info cuaca untuk hari itu lah, Chris lah. Dan saya nak kongsikan juga mungkin ada yang terlepas untuk apa laporan tinjauan cuaca pagi tadi. Untuk di sebelah pagi cuaca diramalkan berlaku hujan di beberapa tempat, di sebelah petang berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam tu cuaca pun diramalkan hujan di beberapa tempat. Kadang angin hari itu angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, dan suhu hari itu sekitar 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baiklah, kita kembali di ruangan interaktif. Ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM. Jadi Jack, siapa yang nak di apa ucapan yang nak dibacakan seterusnya kali itu?
1: Okey, jadi komen yang seterusnya ialah daripada Opa Cici.
0: Opa Cici.
1: Okey, nyawadah. Good morning DJ Din. Good morning semua sahabat pendengar Sibu FM segalanya. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Din.
0: Ya, sebab tadi apa 2 jam saya seorang. Mungkin kita dua datang awal. Ada sia kena. Tapi seterusnya siapa lagi, Kristi? Chris.
2: Komen dari Alicia Rufina. Selamat pagi DJ Din, DJ favorite. Mendung ajak cuaca hari ini, tapi syukurlah si ada jerebu. Salam keceriaan untuk semua.
0: Ya, macam yang Jack kongsikan tadi lah untuk kerana IPU kita si ada jerebu kata orang, dan nampak awan, nampak langit, nampak matahari. Tapi ada hujan sikit nyanyi pagi tu tadi. Baiklah, dari Rita Philip pagi tu, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas di Konti. Request lagu Mahligai Pengerindu Tua hari Anthony Kena Melindang, Luli Kenayang, Lenoh Ganeng, Joshua Josh, Bella Nyimpan, Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supin, Daimit, Agi Mamba, Mari Kami di Kapil Sama. Mereka sibuk kenyak main tadi Jack nak. Baiklah, kita sambung lagi dengan ucapan seterusnya Jack. Siapa lagi Jack untuk kali itu?
1: Okey, nyatu panjang juga yang komennya. Dari Nuriwi ni.
0: Nuriwi dari Kampung Hilir Salang Serike tu. Jack, teruskan Jack.
1: Nya ada bagi bantuan rasanya.
0: Wah, baca aja nang nang caranya.
1: Goreng bijan goreng bijan dicampur nenas. Gula kelah santan sebati.
0: Iwah.
1: Pagi hujan sekarang panas. Nikmat Allah silih berganti. Okey, Nyawanda serapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis.
0: Ya. Doa 1 Oktober katanya, ya Allah jadikanlah kami bulan ini lebih baik dari bulan lepas. Penuhilah bulan ini dengan kejayaan dan kebahagiaan. Amin. Masa dulu duduk kawasan sawah padi menang, memang kerja membuat bendang. Sudah menjadi kebiasaan musim padi masak, musim terindah berlari di atas bendang sambil halau burung yang makan padi. Best tu lagu Dendang Anak Tani. Lagu yang apa yang paling lekat di jiwa katanya. Kita cuba nanggal Pastor Munada. Ikan tongkol masak kari, jom layan ekspresi. Nyaman ni kata kol masa hari itu. Dah rasa je? Pernah merasa sih?
1: Pernah
0: merasa. Nak tanya ke Kristi masak now.
1: Okay
0: Kristi, siapa pergi ucapan seterusnya Kristi?
2: Okay, komen dari James Pengiran. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Lepas tu ada komen juga dari Perdana Menteri Suhaian Jenam. Good morning DJ. And then sikit lagi komen Sitiya Umpi, selamat pagi DJ Din, Jack, Kristi, selamat bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih ya daripada apa pendengar-pendengar kita yang berkomen pagi tu. Baiklah, seterusnya kita akan kembali bersama selepas kita berhibur dengan sebuah lagi lagu. Dan di jam ketiga tujuh, insyaAllah saya akan kongsikan nanti ajar waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jadi jangan lupa untuk kita orang datang ke apa Mukah untuk sama-sama memeriahkan apa nama tadi program Aku Sayang yang berlangsung di Mukah. Jangan si datang Dataran Pahin Setia Raja Mukah dari 2 sampai 4 Oktober 2026 datang ramai-ramai sertai peri peraduan dan juga banyak lagi lah di samping yang apa turut diadakan beberapa pameran serta anda boleh menyertai pasukan permainan dan sebagainya. Datang beramai-ramai ke Mukah dalam program Selaku Sayang Peringkat Bagi Mukah 2026. Baiklah, terus setiap bersama dengan kami pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Tadi kita dah beribu dengan lagu yang telah pun apa kita sediakan untuk pertemuan kita pada pagi tu. Jadi terus layan kami, jangan ke mana-mana. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: kan hari kalau nak dekat kan?
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangan. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terberdaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Ya, 11.35 minit pagi kita terus bersama menerusi ekspresi Siva FM 912 jam yang ketiga. Watoto, Jack dan juga Chris nak kongsikan lagi info. Watoto, apa nak dikongsikan tu, Jack?
2: Okey. Okey, info yang pertama ialah mesyuarat pasca nilai MPS. Majlis Perbandaran Sibu merancang mengadakan mesyuarat pasca nilai selepas menerima penarafan 5 bintang KPKT termasuk cadangan lawatan penandaran San ke beberapa pihak berkuasa tempatan di Semenanjung. Okey, info seterusnya, Smart Parking dan Aduan Awam MPS melaporkan jumlah aduan awam melalui aplikasi SMC Cares semakin menurun manakala pengguna sistem Smart Parking di Sibu telah mencapai kira-kira 111,000 pengguna.
1: Ya. Jadi kita kembali lagi dengan ucapan daripada pendengar sahabat Siva FM di live Facebook kita, page Siva FM. Saya bagi ucapan yang seterusnya, Jack.
2: Okey, ucapan yang seterusnya ialah daripada Dayang Jegak.
1: Dayang Jegak.
2: Selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam ceria di pagi Kamis. Terima kasih.
1: Okey, siapa lagi juga yang nak dibacakan waktu tu? Chris, siapa? Ada lagi?
3: Ada sikit lagi komen dari Rashidah Idi. DJ Din, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca masih mendung, hujan pagi tadi. Salam pagi terindah untuk semua pendengar setia Sibu FM. Ucapan bersama Sibu FM, tiada aku jemu. Putar lagu, sambutlah kasih, Love Hunters. Terima kasih DJ Din.
1: Okey, kita ada juga dari Roslina Francis. Hai DJ Din, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya. Kita ada juga di situ Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Din dan selamat bersiaran. Salam untuk semua pendengar setia Sibu FM dan juga Ridah dari Nau. Rasidah Idida, Opah Cici, segi-gi last tu dari James Kemiran. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas, katanya. Siti Umpi, bisikkah?
3: Dah baca tadi.
1: Dah baca tadi. Okey, Nuriwi pun dah baca. Rasanya ia ajaklah ucapan yang kita terima di situ daripada pendengar sahabat Sibu FM. Terima kasih untuk semua pendengar sahabat Sibu FM yang dah berkomen. Mungkin ada lagi lepas tu, insyaAllah kita akan bacakan ucapan daripada sidaknya. Apapun, kita nak berhibur lagi seterusnya untuk pertemuan kita pagi tu. Kita berhibur lagi lah dengan lagu dari kumpulan Sera di Badai Asmara. Terus layan Sibu FM, segalanya untuk anda.

Ya. 11.44 minit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Untuk hari ini, Khamis 1 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi zon 4 meliputi kawasan Ikan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapi dan Kesong. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.25 minit tengah hari, Asar pukul 3.33 minit petang, Maghrib pukul 6.26 minit petang, Isyak pukul 7.35 minit malam dan Subuh pagi esok 5.12 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.26 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang, Maghrib pukul 6.28 minit petang, Isyak pukul 7.37 minit malam dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Engkelili, Lewantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.27 minit tengah hari, Asar pukul 3.34 minit petang, Maghrib pukul 6.29 minit petang, Isyak pukul 7.38 minit malam dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: Selangau 102.1 MHz. Di mana kau? Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
2: IFM sekalanya untuk anda.
3: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Ya, 11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Ekspresi 9.12 untuk hari itu. Kamis 1 Oktober 2026 masih bersama 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan hari itu juga hari yang terakhir lah Jake bersama dengan saya di Konti. Sebab esok dah bersiaran dari studio mini di program Suaku Sayang Muka. Jadi Jake siap dah temannya di Konti di situ. Jadi Jack, mungkin untuk minggu terakhir nak kita di Siva FM. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir dari Jack sebelum apa ketahuan tadi menamatkan latihan industri di ATM.
1: Okay. Terima kasih lah kepada semua pihak RTM di Sibu kerana sudi menjemput saya ke sini lah.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk apa? Internship saya lah. Okay. Dan terima kasih banyak-banyak lah. Tak terkira lah terima kasihnya.
0: Iya. Okay, ada kata-kata lain Jeb untuk pendengar-pendengar Siva FM, kawan-kawan kah?
1: Okay, kepada pendengar, jangan jemu untuk mendengar DJ-DJ kita yang akan yang berkongsi sentiasa setiap hari berkongsi kepada semua pendengar kita. So jangan jemu lah untuk mendengar mereka-mereka untuk menyampaikan berita ke info.
0: Iya.
1: Okey.
0: Chris, Chris lagi ada berapa minggu lagi Chris? Seminggu.
2: Dua minggu.
0: Jadi apa pesanan Chris untuk pendengar kita Rito?
2: Pesanan saya untuk pendengar Rito, jangan lupa jaga kesihatan, minum air secukupnya, makan makanan yang sehat dan juga rehat yang cukup lah untuk pendengar sekalian.
0: Iya.
2: Jaga diri, jaga kesehatan dan semoga kita semua sentiasa dalam keadaan yang baik.
0: Ya, jadi terima kasih juga kepada Jack dan juga Kristi. Bersama dengan saya Jack, minggu depan saya dah di Konti ya now, tapi Kristi masih ada lagi untuk apa bersama di Konti Siber FM sehingganya habis intern lah, insyaAllah. Baiklah, kepada pendengar terima kasih di atas kesihatan anda mendengarkan kami di Siber FM seawal jam 9 pagi tadi hinggalah ke waktu tok. Dan jangan lupa untuk kita orang mendengarkan kami bersiaran secara langsung dari studio mini sebenarnya program Seraku Sayang di dataran Pihin Setiraja Muka, sebenarnya program Seraku Sayang peringkat bagian Muka 2026 bermula esok hari sampailah hari Ahad. Kami orang akan bersiaran dari studio mini di dataran Pihin Setiraja Muka untuk sebenarnya program Seraku Sayang peringkat bagian Muka 2026. Jadi kami orang akan bersiaran di dari Sinun bermula esok hari lah, pagi esok. Dan jangan lupa untuk anda kita orang juga mengikuti live kita di Facebook page Siva FM, segalanya untuk anda. Sampai jumpa lagi, selamat berhujung minggu untuk semua. Esok hari, hari Jumaat nak hari terakhir, mungkin ada yang nak bergegas ke Muka ni tahu nak merebut apa nama tadi hadiah-hadiah yang disediakan sebenarnya program Suaku Sayang. Ada kereta lagi Jack, macam di Betong hari motosikal pun ada, dan juga banyak lagi apa hadiah-hadiah yang menarik di sediakan untuk program Suaku Sayang. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi pribadi. Yeah. Apa tadi Chris dan juga Jack menemani saya untuk hari itu. Sampai jumpa lagi.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari sore itu 1 bulan 10 2026 hanya kena hari 4. Kapasiti air paip di Sebangan ngau kandang endur ti berkelingi ngaunya udah ditambah ke ngena acute system Sebangan ti berungkus 12 juta ringgit. Ti boleh ngeluar nyentuh ke 5 juta liter air bersih dalam sari. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah kepalannya oleh nyawuk mutar ke penangguh air paip ke ditapi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya mungkur pengawak ti nyambung batang paip baru ke buliah 11 km pemanjai serta bersambung ke sistem tangki ngau paip mit ke diato aripalan pembersi air akut nyentuk ke tangki tinggi Sebangan. Projeknya tidak pejalai ke upis air menua pesisir atau ke Jebab Sarawak tembuk gagak kena 24 hari bulan 7 tu kemarin. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi acute system Sebangan bak kampung Tungkah Sebuyau. Komiti Pengawak Pengasih Ngau Pengerai Komuniti Seri Aman, Jaksa, bisi merik sitik perengkah sterilizer ngau dryer ngagai wad pediatrik Spital Seri Aman. Chairman Jaksa Gerald Empaliang madah ke perengkanya diberi laban sterilizer ngau dryer ke diatuknya udah sebulan rusak. Perengka kebarunya berguna bendar dikena nentu ke barang anak miet ngau kerban kena meri anak miet nusu uliah dipersi ngau mana. Perengkanya mega uliah nulung spital tu ngintu anak miet ke ada bedau cukup bulan. Kelimpah harinya, perengkat tumegak dekat nguntung ke Bala Indai ngau anak serta orang ke gawak bak watnya. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSEMS udah boleh lumur dua kategori Sekolah Seni Malaysia bak pekit orkestra jazz penyerakup Rebak Madani Renggat Nasional ke diatu hari 28 ngagai 30 hari bulan 9 tu tadi bak Balai Convention TTI Terengganu. Sekolah Seni Malaysia Sarawak bisik ngau berpekit bak kategori Sekolah Pulai Ari ngau kategori Sekolah Seni Malaysia. Bak sebengkah penerang tuai kontijen sidak pengajar Reynold Ebony. Pengajar Reynold Ebony madah kenyak keterubah kali sekolah tu ngau masuk pekit tu. Pengawak endur nutup pekit tu dipenyadi sapit direktor sektor dasar bagi perkara pengatur ngau penyelarasan kebagian lumba ngomain, kurikulum ngau seni BSKK baupis Menteri Pelajar Malaysia Huzaidi Hussein. ikut pekebun miet apung di Kabung bisin remak bantu barang kena bertanam dengan program pekebun miet apung. Tok Nang Jalai dikena ngetan ke stok air nira apung hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Kaban Kanser Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya dipejalai ke upis pemansang mulung ngau apung ngambil ke bisik nyukung pemansang industri mulung ngau apung. Bantuknya mega dikarap kuliah nulung raban pekebunnya ngeluar ke air nira apung ngau likun serta meri asia ke mana hagi kelimpah hari ti nambah ke asia ngau penatai pemisi sidato. Pelajar asal Nando Baru, pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar bak sekolah ngambil ke gaya penghidup ti berpengerainya uliah digagak nyadi ke budaya yang kaum nagang diri ari kenginsap tau kenguna web kelimpah hari ti nyaga pengerai rundiang. Sapit Senior Director Pampang Promosi Pengerai bak upis pengerai menua Sarawak, Siti Suryani Jarmi, madah ke pengawak nyaga pengerai mega endak patut seminak dikerja lebuh sika-sika orangnya bisik penangguh pengerai. Ia madah ke pengawak nyeliah patut digagak nyadi ke pengawak nintiang ari. Ia maksud ke Jakut tu bak program Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Sekolah Sekondari Renggat bagi menua Sibu. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari tu openinga nyadi beritanya tadi ditusun Azrina Sabri hari bidak berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Ya, selamat tengah hari peningau Dato' Kitai dekat terus sebegulai ngau YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu Waria Walter Bana minta nuampulai baru. Ya, okey. Hanya di selamat tengah hari malam peningah. Saritu Abu Lengo kami di Wife Emiri ninti hari 4 hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngali hari itu lagi jadi. Ya, terima kasih pula program kita hari kucing inya isi atau tadi neh awak ngela tengah hari. Hanya di ngagai malam peningah nak berasai kita nyau udah ngagai bulan ke baru inya bulan 10. Inya saritu 1 hari bulan 10 2026. Jadi tentu ya hari itu bulan 10 ni nemu balap ringa kita bisa nyambut hari jadi neh. Jadi ngau peluang tu dekat meri selamat hari jadi ngagai sidak ke nyambut hari jadi hari itu 1 hari bulan 10 2026. Ha, jadi hari itu malam ringa tentu kita gigak geng aku kesikau neh. Okey, geng kusikunya di betuang laban Benung Kiruh. Ianya pengok kita dekat itu ujung minggu tu ianya SCSJ ke-9 dekat diatur di betuang anak lama daging eh. Ianya di udah tu lagi kita dekat dengar ke report gaya hari kita udahnya ditangkan ke ngau cakup pesan pukul 12 12 tengah hari tu lagi ngau jam pukul 1 lagi malam ringah kita dekat meniang ke program temuai minggu tu ianya di sama-sama mulai meh ngau kami di program pengau program hari YFM mirinya di kita dekat meniang ke report gaya hari kita sarito.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Hanya dia dekat macam ke report gaya hari kita tu sarito balap ringa ianya tu report hari Med Malaysia Miri. Jadi muak kelemah itu lagi dijangka PC ribut petir sekadar nur ngau muak ke malam tu lagi malam ringa di pelabak ke PC hujan di sekadar nur hanya di pelabak aku harap ke bagi kita ke BC pengawal eh harap ke narai penangguh kelebih lagi sarito terkena ke 1 hari bulan 10 2026 hanya di

pukul 2:30 tu lagi ni. Balam ringa bisi. Aku bisi ngemai sikuk temuai. Tentu yang mayu peningan nak sabar. Tekan nanti asa pamai temuai kita jam 2:30. Jadi aku merihin. Sikuk artis di landi atau ke mungkin korang viral tu tadi ngemai sitik lagu. Peruji inti nak salah ko. Ianya hari penyanyi Lemambang Band. Jadi pelabak ko nemu kita ni siapa artisnya lagi. Jadi ia dekat mulai kita lagi jam 2:30 berprogram ruai kita ya Sarito tu lagi. Sarito lagi ya. Okey, jadi sebelum kita dekat meniang ke atau ke baca pesan hari dikirim hari YFM Kucing ngagai kami YFM diri, kita ada perindang Siti Lagu untuk hari Rick Henderson diberi nama beri pemutus atin wantang. Sebenarnya kita ada meniang ke pesan tu dulu.

Sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Aku Donnie Lan terus mendiang ke kami bab 9.

0: lagu Aria Doni Lang hidup sama sekunci siko finalis kena SCJ ke 9 tahun tu ne. Jadi ngarap ke semua finalis kita mujur kelebagi tu tadi kita bisik dekat Kangau DJ Bana kita berbetung tang bisi penanggul kita di Miri Totang dan Ngacau jadi sebedau kita nguji ngangau DJ Bana kita di betung ne. Jadi aku dekat maca siti berita tu yang berkawal ngau program Regatta Subis dekat Riatul Dinia 2006. Hanya di program tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai. Jadi nyak penetap hari sampit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusof lebuh berjadi ke Regatta Subis atau ke Nia Subis atau ke di Nia 2006 di tebingan Nia Sepupuat tu tadinya di Koya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna ber pengawak lumbak ngau dagang temui ajak atau megak nyadi pun penatai pemisik ngai komiti menuanya jadi penyelai niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO tak ke UNESCO jadi pemanah sungai niah serta megak budaya komiti menuanya bisik potensial nampak regata jadi pematak dagang temui ke baru jadi berpengeraminya Datuk Lukan Isman awang ngau Datuk Rozi Yunus megak bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perahu tu tadi. Hanya di Datuk Amar Fadilah megak bisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukup nyukung pengawak ngatur Regatta Subis tak ke dinia 2006 ke di atur minggu nyin tadi ya. Jadi lepas aku kita mayuh macam program ke udah diatur minggu yang tadi ukai semina Regatta Subis pemegak bisik program bakal Sarawak Literature Festival ngau megak jom heboh ke bisik diatur minggu yang tadi ya. Okey jadi sebedau kita dekat baca pesan ke bisik dikiru mari YFM Puci yang ke Miri kita terus berbenang sitik lagu ke sekali tu
1: 95.7 FM terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.

berat ke tengah hari itu, ke BCD Kirum di YFM Kuching dengan ke kami di Miri. Hanya dipesan ke Trubah tu, pesan ngetas ulit datai hari Elizabeth anak Matthew Menggi. Madah ke ngetas ulit ni yang Matthew Menggi anak Nuang kena 3 hari bulan 10 2006. Hanya di yang Wan ulit kena 2 hari bulan 10. Hanya di pawak tu dekat datur di tuai rumah Ian nangga geremai genawian jam 8 pagi. Hanya di pawak tu dekat datur ngena cara semiang ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Semah, Matau, Ranan, Lipus, Nangamunut, Rasan, Miri, ngau Kuching lalu ngagai semua tik ngelalan yang Matthew Menggi anak Nuang. Jadi sebarang tanya, tau tanya, tau telefon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dustin berkusung 16896-2565 atau ke di Antonit atau ke Makwin di 019-867-5365. Anjinya pesan ke cuba ya. Jadi pesan ke kedua tu, pesan rabat megak inya niang Sidi anak Ali, yang niang Sidi anak Ali. Jadi pesan tu datai dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy ngari ke sidak sebilik dekat madah ke kapal Melayan ke ngelala apaya ianya Sidi anak Ali tau ke apai Amy tau ke Bibi tau ke Akib Bos ti udah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi jam 8 malam. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal Melayan di Siul Kandis Kuching pemegak di Lio Batang Ai, Ensurai Batang Ai, Rumah Adabai Marudik. Pemegak di Sungai Arang, Jalai Marudik, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas Sri Aman, Tuai Rumah Jau, Anak Sambau, San Ugul Asal Sri Aman, San Munggul Sri Aman, Kelasin Sri Aman, Entawa Sri Aman, Engkerumpuk Sri Aman, Guntung Batu Lintang Sri Aman, Sungai Keruh Engke Lili, pemegak di Tuan Rumah Abil, Tinting Lalang, Lubuk Antu, Nyemungan Lubuk Antu, pemegak Tuan Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih Suwainia, Temegung Boniface Anak Bana, Sungai Ensenga Batunia, Tuan Rumah Johnson Seloi, Tuan Rumah Antau Seloi, Tuan Rumah Awing Semuruk, pemegak Tuai Rumah Usan, Rumah Malai, Suai Sebatu, Tuai Rumah Mawan, Sukung Lambil, Tuai Rumah Henry, Ilun, Senunuk Ulu Baku, Tuai Rumah Umbat Ambu, Serudit A, Tuai Rumah Resili, Ujia Serudit B, Tuai Rumah Entinggi, Lubau Asal, pemegak Tuai Rumah Gindu, Anak Malang, Lubau Baru, ngau semua belayan. Akan melayan di Batang Paku, ngau Batang Anyut, pemegak di Seruai Sepau, ngau Batang Mulia, ngau Batang Suai. Jadi niang dekat yang tu di rumah lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Hanya di jadi penanti silik tau terus pergi ke Emilia CD tau ke Amy di 014-394-6057 atau ke Bert Jerry CD di 011-193-76-944. Hanya di penguat tu dekat datur di terkena 2 hari bulan 10 ianya ngintu pembalam mayuh kena 2 hari bulan 10 lalu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 niang tu dekat dianjung di Penam Anglican Lambia Miri. Jadi sebelum kita nampak baru pesan ke Bukai kita dekat Merinang Silago hari Fatsil ngau lagu ya Lelengau.

Ya, jadi Anang pun baru pesan ke bisik terima kami awak ke bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu, jaku pesan rabat datai dari Sirian anak Ajun. Madah ke apa ya, nyanyi Ajun anak Angkin tak ke apa Sirian tak ke apa anak. Ya, nyak laki ini yang sekolah subak. Madah ke apa ya, Ajun anak Angkin benuang raya sakit di rumah anak ya, ianya anak Ajun. Jadi Anjun anak Angkin tu asal lari menua Nanga Serau Suang Kapit. Ia benuang raya sakit dia tu di Limbang ya. Jadi pesan tu dekat Nesau ngagai bala tinglala Ajun anak Angkin ke lebih gig ngagai Silau anak Angkin tau ke pia mega ngagai lidang anak Langkau, pia mega Dina anak Ajun dia tu benuang di Sibu ngau pia mega ngadan anak Wat ngau bala ke Bukai tik ngelala Ajun anak Angkin. Jadi penerang ti si lihat tau bertelepon ngagai anak ya nyenyak Sirian anak Ajun di Lumbur 010 703 9429 tau ke anak-anak Ajun di 014-597-4133. Jadi pesan ke Siti tu, datai Ari Jisya anak Muma, madah ke Indaya Tira anak Ansudin, tau ke Bini Buna anak Pengiran Udah Nadai, lemai 29 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sekayuk Batang Unup, pihak megak di Kuching, Kelawar, Selepung, Melugu serta semua kapal belayan ke Ngelala. Niang Tira, anak Ansudin, yang Niang Tira, anak Ansudin. Jadi hari di Sengai Balamayu, kena lemai 30 hari bulan 9 di rumah Mary, Tuba, Munggu, Demam Undup. Jadi nak pesan ke dua ke di terima kami di WiFi Miri. Hanya di pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari tuai rumah Seli anak Judi, madah ke pesan ngetas ulit ni yang bini hanya Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke Mega Inai Empiang kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan Ari Nanga Singat tuai rumah Willy Francis, pemegat sepemanjai Batang Mugong, sepemanjai Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, tuai rumah Suda Jalan Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, pemegat Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang Julau, pemegat Nanga Lasak Teku Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semah, Sungai Gedang, Sebinyai, Pemega Bekakap, Belangan, Sungai Apung, Sungai Telibian, Sungai Bidut, Atau Rumah Nanga, Ijen Julau, Pemega Nanga Asap, Laga, Tuan Rumah Langan, Ulu Sebetan, Tuan Rumah Spencer, Biju Ulu Sebetan, Pemega semua ke dipesan tu, minta kita datai ngagai tuai rumah Seli anak Judi di Sungai Mupong. Jadi pesan ngetas ulit ni yang Julia anak Nuing tak ke anak Tatul tak ke Megak Inai Empiang dekat di kertas ulit Balamayu kena 3 hari bulan 10 2006 lalu ditangkan ke Nguan ulit serta dekat di kertas kena pagi 4 hari bulan 10 2006 lalu disambung ke pengawak ngupas entah balu tau ke nyuak entah balu. Hanya di sebenarnya pun baru pesan ke Bukai, kita terus berinang lagu hari kami di YFM Miri.

0: Ya, jadi Anam pun baru pesan ke sekali tu. Jadi pesan tu, pesan rapat data dari nu yang anak anji tau ke apai usin. Ngari ke sidak sebilik dekat madah ke pemati menantu ya. Ianya Jornis Kevin tau ke laki yut. Tau ke sampai lagi dikangau ke ya apai Mila tau ke Kashmila. Jadi yang tu dan hatai kena malam 29.9 tu tadi, ianya hari 2. Lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5. Ianya 2 hari bulan 10 ianya pergila. Lalu dekat dikubur ke di pendam kena tumu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 2006. Ngau tu dipinta kapal melayan ke Ngelala Niang sama belak ngenatai ke diri ngagai rumah Lidam Nanga Empien Awak Pakan. Jadi peneranti silit tau terus bergiga ke yud anak nuing ianya bini Niang Po berkusung 17-803-7944. Jadi pesan ke sekali tu, pesan datai hari camung anak gadum, madah ke pemati Niang Apaya, ianya gadum anak Jimbo tau ke Jimbau, tau ke Aki Ingkung, udah nadai kena 28 hari bulan 9 2006. Hanya di Niang tu dekat di Intu Balamayu, kena 2 hari bulan 10 ianya pergilah di rumah Dukan Nanga Senuang Batang Rajang di Kapit. Lalu dekat dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 ianya hari Minggu tu. Jadi semua kemelayan ke ngelalan yang gadung anak Jimbo tau ke Jimbau tau ke Aki Ingkung dipintak datai kelebih lagi kemelayan hari Nanga Peraran Nanga Pelakus pemega pasir Anai Nanga Merit Nanga Kemali Nanga Kain, Nanga Seranggil, Nanga Engkeremin, Pemegat Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusa, Pemegat Kelutun, di Mutuk Laya, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Ngawa Nanga Belabut, Rumah Sekang, serta kapal melayan tinaklah dirintai ke Ditok ya. Jadi peneranti silik tau bertelipun ngangkai Indai Riti tau ke Bini Camung, di 014-272-6520 tau ke Berseri tau ke Indai Malau ber 014-575-8344. Jadi pesan ke penudi tau ianya datai hari Catherine anak bawang ngau Henry anak bawang hari Radau Undut. Pesan ke kapal melayan di rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayar Sebangkoi, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Samak, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon Philip Kaung, paket A, paket B, paket Melaban, Pemengah Genting San Undut, Segelau Undut, Sungai Degap, Lubujo, rumah Miri Tubah Munggu Demam, Pemengah Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, Pemegat rumah Kevin Bunda Tanjung Baru, Pemegat rumah Joseph Suat Marananga, Nuna Tujiat Dian Tebar, rumah Lina Bayai Si, rumah Milton Bayai B, rumah Kuni Bangau, Ibul Undup Ngau Kemembayan ke Ngelala, Niang Bawang Anak Busang, ianya Niang Bawang Anak Busang. Jadi penguat tu dekat dia tur kena pagi 29 hari bulan 9, ianya ke sana lalu dekat di Sungai Balamayu ianya kena 30 hari bulan 9 lalu dekat di anjung ke pendam ianya 1 hari bulan 10 ianya sarito di pendam Christian Radau Undup. Hanya di peneranti silit tau bergiga ke Rosli pun ke BC dirintai kerito ianya di 013-571-3710 tau ke Bat Lumbur 013 0812-8512-5596. Jadi nyak pesan ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari bakal ke sehari itu. Jadi jam 1 terlebih malam ringan kita dekat meniang ke program temuai minggu itu. Ianya dekat pengungsi ke topik ianya agik bisik peluang Ria Marcella Lin Sudan. Jadi nama meh topik dekat dikungsi kita bertemuai kita sehari itu berprogram temuai minggu itu. Jadi itu lagi harap ke nada penanggul meh kita nguji ngangau ke bana jimat di betuang tu lagi di udah kita meniang ke program temuai minggu tu ya. Jadi terus mulai kami bawa ngelah tengah hari kami di YFM Miri
1: 95.7 FM. Terus mulai ngau kami di YFM Miri. Mulai sejalan.

0: Hello, selamat tengah hari peningah. Ngelalu ke kita ngagai program temuai minggu tu. Lebih amaga di studio, aku ngelalu ke temuai aku ianya Puan Marcella Lin Sudan binti Gabredo, pegawai insolvensi unit kebengkrapan Jabatan Insolvensi Sarawak Pampang Miri. Selamat tengah hari, selamat datang Puan. Nama berita
1: mana?
0: Nyalai peningah, aku percaya ngagai kita ke Ninga Jabatan Insolvensi itu udah tentu bermain berunding bak fikir kita perkara ke dekat di kenang Puan Marcella tu lagi ianya nang berkawa ngau utang berkawa ngau orang ke bankrap lalu topik tu perkara ke dekat di kenang Puan Marcella ke tengah hari itu ianya masih ada sinar agi bisa peluang merti ya Puan eh? Ya mana ha topik tu agi bisa peluang tang ngambil kita sama belak nemu nama reti agi bisa peluang tu ngarap ke kita terus ninga karena kami dua nyentuh agi ujung program tu lagi ngambil ke kita sama belak boleh ha penemu hari Puan Marcella kena kita nyikap diri kena kita nyeliah ke diri hari bankrupt napi Puan
1: ya.
0: Jadi awak kena masa jam tua kena ngepon kerana tua ke tengah hari itu minta Nuan berkongsi ke ngau ngelansap pasal latar belakang Jabatan Insolvensi Malaysia tu Puan.
1: Okay. Terubahnya aku merik besar terima kasih ngagai RTM laban udah merik awak ke alai kami dari Jabatan Insolvensi Malaysia merik penerang pasal perkara tik disebut kita bankruptcy bakal ke tengah hari itu. Jabatan Insolvensi Malaysia di kelala ngau nama bankruptcy office nyerumba arus pemansang udahnya diubah ngagai Jabatan Kebankrapan Malaysia dalam tahun 1966 ngau Jabatan Pemegang Harta dalam tahun 1969 sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi Malaysia kenyau hari tahun 2003 nyentuak ke dia tu.
0: Lalu nama vision ngau mission serta mega batang pengawal Jabatan Insolvensi Malaysia deh Puan.
1: Vision Jabatan Insolvensi Malaysia tu ianya di sitik palan tau ke jabatan tip jalai tau ke ngurus pentadbiran serta penerit atur dalam kes-kes bankruptcy di Malaysia. Lalu mission kami ianya ngurus ke kes bankruptcy engkau tetap hati lurus serta profesional yang kau menjaga pengeramat semua pihak orang ke berhutang engkau orang ke alai berhutang nanti dekat di pejurai engkau silik manyo hamat tang dia tu aku ngerintai sekedak bidang kerja atau ke fungsi utama jabatan tu ianya ngurus ke kes-kes bankruptcy ke udah boleh perintah dari mahkamah proses penglepas dari status bankruptcy, ngurus ke aset atau ke reta yang kawan proses penghasilan atau ke nyua reta tidak dikenak maya hutang, serta nerima PUM sidak ke peminta pemendar ngagai menua tasiak, ngeluarkan ke WSP, insurans serta manyuah ke bukai.
0: Boleh Nuan nerang ke ngau ngelansak megak nama utai ke dikumaira bankrupt dah Puan?
1: Bankruptnya sebengkah hari proses undang-undang tau ke nengah perintah mahkamah tenentu ke siku-sikunya dihukum bankrupt lalu aset tau ke reta sidak dekat ditukar nama ngagai ketua pengarah insolvensi.

0: jakuk kita sari-sari lah. Lalu bankruptnya jakuk rasmi dalam undang-undang Malaysia. Tang dua leka jakuknya belak ngembuan reta tik sama dalam undang-undang menua kita.
1: Ya. Yeah. Lalu nama prosi dia tik ngujong ke bankrupt tadi berkena ke?
0: Pengudah kita nyon da oleh maya utang nitiah ke atur ke patut dia deka mansut ke notis ke bankruptan. Siti ari notis warning taut dipansut ke orang kemeri utang agak kita. Nanti kita ndak nitiah ke pengasuh dalam notis ke bankruptannya. Dia baru petition dikeluarkan kena nuntut ngagai kita tang penyampau nak kurang hari 100,000. Cara siti denya peminta hari orang tak berhutang nyampu udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptcy.
1: Oh. Lalu berapa ambang ubah hutang minimum kau dah ditetapkan? Tu siti gajah kau kak penangin jauh gajah kau Melayu tu sah gak kau kak mengubah tu?
0: Okay, sebenarnya tu penyampau ti pemaduk baru ditetapkan ianya 10,000 buat tahun 1992 lalu ditambah ngagai 30,000 buat tahun 2003. Udahnya buat tahun 2017 ia ditambah baru ngagai 50,000 sebedau ditikik ke ngagai 100,000 berpuan hari 1 bulan 9 2021 manya COVID sebab.
1: Reti ambang tu tikas pemayu hutang ti ditetap ke jabatan insolvensi ti nama tu netap ke berapa penyampau hutang
0: orang
1: ke orang ke berutangnya tadi ya tahu dikena ke nama tu
0: perintah bankruptcy.
1: Bankruptcy-nya nah wana ngambil ke bala peninga terang ke meretinya nama reti jaku ambang ya kena ke bala ke ngene kita ninga le ambil sida nemu ke napa na jadi pengudah ke ditukuh ke bengkrap namanya di ba reta tengkira individunya atau ke orang ke ditetap ke bengkrap ya puan
0: semua reta tengkira yang kaum ke kereta tanah saham duit simpanan insurans barang kemas ngau ti bukai dekat diatur ditukar nama atau ke di baruah atur ketuai pengarah insolvensi Malaysia tajak pihak nak nyengkawum baka barang asas rumah ngau perengkap kerja ti berga baruah dalam perkara tu ketuai pengarah insolvensi Malaysia ukai semi nak nyaga orang ti bankrap tang megak nyaga hak ngau pemerat orang ti merik kredit.
1: Lalu bakni ko proses nyua reta tengkira bankrap orang ke bankrapnya di pejalai ke dah puan.
0: Bisi duitik cara nyua reta ianya nengah kriti persendirian tak kan nengah cara lelong. Bakar reta rega retanya tak ditentu ke sida area ofis perintah baka jabatan penilaian harta dan perkhidmatan ngau jabatan kerja raya. Pengudah buliah reta ti udah ditentu ke udahnya rega dekat dipadah ngagai orang ti bankrupnya engka bisik kaban belayan tau kebakiah sida tikak meli sebedau nerus ke pengawak lelong ti nadai tawaran digagak hasil dari pengawak nyualnya dekat dikenak maya utang ngagai orang ti merik kredit.
1: Lalu nama batang implication sepengudah orang ke dituku ke bankrupnya dah.
0: Nanti kita udah bankruptcy, utai kena oleh dikerja kita, ianya kena oleh mangkuk sekedap pangku pengawak baka ahli parlimen, hakim, pengarah bank, atau ke ahli konsil kandang menua, lalu yang kawam ketuai rumah, baka tuai rumah, pengulu, ngau pemancak, sidak megak ditagang berjalai ke pengawak dagang, kena oleh bersayang ke cek, dokumen kontrak nda oleh ngagak loan serta dokumen kebersangkut ngau duit serta nda oleh pansut ari Malaysia enti nadai pemendar.
1: Jadi kelimparnya nama ge utai ke ditagang atau ke tagang bukai ba orang ke bankrap dah puan.
0: Sidak ke bankrap nda tahu nyadi pengarah company, nda tahu nyayen kontrak dagang ti nadai pemendar, lalu nda tahu bekerja ngau pangan tau ke kaban belayan ti nadai pemendar dari Jabatan Insolvensi Malaysia.
1: Jadi karena mau megato nama nak empas bankrap ngagai orang ke gawak ba perintah tau ke pengerja pengawak perintah tau dah puan.
0: Orang ke bankrap nda boleh dipadu nyadi pengerja perintah. Enti ya dihukum bankrap pengudah yang ndang gawak ngau perintah.

0: Chen Megak patut dibagi lalu diserahkan ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia kena mayar hutang ngagai orang temerik kreditnya.
1: Jadi hari pun tadi tu atau tengenang orang kebengkrap. Jadi topik tu atau agak bisa peluang tu tadi. Sudah tentu bekeni ke kita dekang lepas ke diri hari bengkrap tu dah puan.
0: Bisi empat itik cara tengok menda ke siku-siku orang oleh pansut hari bankruptcy. Ianya nengah pembatalan mahkamah, penglepas nengah perintah mahkamah, sertifikat penglepas ketua pengarah insolvensi Malaysia, ngau penglepas otomatik pengudah 3 tahun diurus ke jabatan, serta nitiah ke sekedar syarat bukai ti udah ditetapkan.
1: Lalu nama polisi peluang kedua ti dipejalai ke ungkup orang ke bankrupt.
0: Polisi peluang kedua ianya Siti Ari Inisiatif ngau pengekat perintah Madani Malaysia Ari baru prinsip rukun ihsan mai pengawak berjalan ke undang-undang agar rakyat tip guna ke bantu. Polisi itu sudah dipadah ke Menteri Besar Malaysia tip dipebasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bulan Oktober 2023 lebuh mantai ke bajet 2024. Dia PMX madah merik peluang kedua ngagai sidak ke udah bankrupt awak ke peluang ngatur penghidup tik baru.
1: Ya. Yeah. Jadi nyak site berita manah tu nah kuana jadi sebelau kami dua ingat perkara kujong kage jadi mengawak tu ngai ke balah peninganyo kesal maganti ningawak bekau ngawang kerap tu aku penyo kesal gani ngau tu tu dah. Kita berpindah dulu tu nama bisa lagu pilihan wan tengar itu
0: lepas ke menyaku ke pasal bengkrap tu bisa lagu for Erika kita
1: lagu namanya
0: Nanti bisa duit berjuta.
1: Oh, nanti bisa duit berjuta. Bah, kita dengar ke lagu tu dulu. Sebentar kita dengar ke Ranau Kemidu.

0: Yang lagu hari for hari kan TBC duit berjuta. Nang sigaman TBC duit berjuta. Nah dai ge kes nyumbang kerap tanah wana. Jadi tadi nuan udah nerang ke polisi kedua tidak berjalan ke ungkup orang tibang kerap. Jadi nampuan para orang atau uleh nuan nerang ke ngau sila age pasal polisi peluang kedua atau apa.
1: Polisi peluang kedua tu dikeramai ngagai orang tip bankrupt, dikena merik sidak peluang merik bantu ngagai ekonomi menua lalu ngidup ke penghidup tip baru. Polisi peluang kedua tip de pejalai ke perintah tu ngembuan juluak dekat ngelempuang ke penyentua 100,000 ikut orang tip udah dipadah ke bankrupt dalam tempoh setahun. Pengudah Akta A1695 diberengkah dikena.
0: Lalu nama nak syarat atau atur ngagai sidak ke diberi polisi peluang kedua atau apa?
1: Polisi tu megak merik peluang ngagai orang ke bankrupt dilepas ke nengah sertifikat penglepas ketuai pengarah insolvensi Malaysia berbaru Seksyen 33A Akta 360 ngau penglepas automatik nengah Seksyen 33C Akta tidak sama.
0: Jadi nama erti penglepas ngena sijir hari kepala direktur insolvensi dah puan.
1: Okey, sijil penglepas ketua pengarah insolvensi hanya sitik timbang kedekena ngelepas ke orang ti bankrupt hari perintah bankruptcy. Penglepas tu dekat dipeda hari 10 perkara ianya keterubah penyampau utang kurang hari 50,000. Kedua, kesnya udah diurus ke lebih hari 5 tahun ke atas. Ketiga, nadai perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah tip benung dipejalai ke baru Akta 360. Keempat, berumum 40 tahun ke atas lalu bisik utang kurang hari 200,000. Kelima, penjamin sosial. Keenam, bisik penyakit kronik lalu desah ke hari upis pengerai. Ketujuh, orang tip bisik penimpang tau ke OKU. Kelapan, rakyat tuai tip berumur 70 tahun ke atas. Sembilan, orang tip sakit mental tip ndak boleh ngatur dirempu serta diberi sertifikat dari pemesai perubat perintah. Ya ke 10, ya ke udah nadai tau ke matilah.
0: Bekerni ko ngau penglepas automatik ni tiak ke Seksyen 33C Akta 360 dah puan.
1: Penglepas automatik retinya orang ti bankrupt dekat dilepas pengudah 3 tahun hari bulan nganjung penyataan hal ehwal tau ke PHE ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia ngau syarat sidak nitiah kebayar ti udah ditetapka nganjung penerang penatai pemisi ngau belanja setiap 6 bulan. Tajak pihak proses penglepas tu agi megak tau dibantah hari sidak kemerik kredit. Nanti semua bisik bantah, kes tu dekat dibaik ngagai Mahkamah Tinggi. Bak Mahkamah Tinggi dekat merik pemutus cara bayar ke bantahnya diterima atau kena. Nanti diterima, kami dekat nyambung ngurus kes tu 2 tahun lagi. Tahu kena dibantah diterima, bankrupt terus boleh dilepaskan.
0: Bekini ke orang ke bankrupt boleh minta bantu bakal ke dipadahan tadi puan?
1: Orang ke bankrupt tahu minta sekali ke ngau dirempu, tahu ke nengah cara ngagak kawal nengah surat, email tahu ke ngisi form peminta penglepas sertifikat ketua pengarah insolvensi Malaysia, ti tahu diambil berlaman web jabatan. Lalu dianjung ke ngagai pampang ti ngatur kes bankruptnya. Berbak ngaunya, bankrupt kena kalak datai dilalau ngambil ketekalannya, datai ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia berpampang ti ngatur kes ngambil ke uliah merik kerjasama. Awak kebala manyah nemu kerjasama ti mana diberi sidak bankrupt dalam proses ngurus ke kes bankruptcy itu, ianya adalah satu daripada faktor ke ambil kira maya dekat ngelepas ke sidak hari status bankruptcy ilak lah.
0: Jadi kelimpah hari penglepas ngena certificate hari kepala director insolvency ngau penglepas otomatik ke disebut tadi, nama cara bukai dikena ngelepas ke diri hari status bankrupt dah puan.
1: Kelimpah Hari Pengawak Penglepas Nengah Seksyen 33A Akta 360 bisik dua cara bukai kena ngelepas ke diri ianya keterubah perintah pembatalan di baru Seksyen 105 Akta Insolvensi 1967 ti endo peminta tu difail ke orang ti bankrupt yang ngagai mahkamah lebuh semua utang ke detuntutnya dibayar penuh yang kawum kos ngau fee nengah ketua pengarah insolvensi Malaysia udahnya dibayar ngagai semua pemerik kredit ke nuntut nya baru mahkamah uliah muai kes tu. Ngau ke kedua, penglepas nengah perintah mahkamah di baru Seksyen 33 Akta Insolvensi 1967 ti endo peminta tu di file ke orang ti bankrupt sebarang maya ngagai mahkamah pengudah perintah bankrupt diberi ngagai ya. Mahkamah dekat Mansia report ketua pengarah insolvensi pasal kerjasama ngau ulah orang ti bankruptnya sepemanjai timpuh pentadbiran bankruptcy. Mahkamah tinggi dekat mutus kebaik baik dilepas ngau cara absolut tau ke bersyarat.
0: Oh. Lalu nama tanggung pengawal orang ke nyalek duit atau ke loan atau ke orang ke merik kredit dalam kes bankrupt tu dah.
1: Bala pemiutang mesti nyerah ke bukti utang, ngulu awam pemiutang, merik kerjasama dalam pansiak, lalu sidak megak bisik hak nerima dividen, serta mantah pengawak ngelepas ke bankrupt.
0: Lalu, berkini kau ngau penuduh orang tinggalik duit atau ke loan atau ke merik kredit tu, ti bisa jamin baka bank atau ke institusi uang tu puan?
1: Bala pemiutang ti bisik jamin atau ke miliah dekat ngasil kecagaran dari luar proceeding bankruptcy tau kan nyerah cagaran yang ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia enti agi bisik laluah utang sepengudah cagaran sidak megak tau nuntut bakinya dalam proceeding bankruptcy.
0: Oh. Lalu boleh nuan berkongsi mimit pasal statistik bankrupt pemadu baru di Malaysia deh puan.
1: Naka ke bulan November 2025 nengah program polisi peluang kedua kenyau arinya diberi kelala buat tahun 2023 lebih 200,000 kes sudah dilepaskah. Antara faktor perkara bankruptcy tu tau nyadi buat kita ianya yang kawan berpinjau ke duit utang perengkap pengangkut utang kad kredit ngau utang rumah.
0: Oh. Hari sukut umur ngau penempak lelaki ngau indok tu siapa ke pemadu balad kena empas ketega bankrupt tu hari rekod bau pes kita tu dah puan.
1: Statistik mandang ke orang kebiak ngau tengah umur pemadu mayuh kena bankrupt ianya dalam kandang umur 20-an ngagai 50-an. Berbak ngonya ari sukut jantina lelaki ngerekod penyampau ke lebih tinggi ari orang induk.
0: Retinya orang kami lelaki tu maya agak berutang tu napa no?
1: Iya.
0: Oh, jadi bukan ni cara kita nyeliah ke daerah ari bankrupt tu.
1: Antara cara ianya berbelanja nitiah ke penguliah diri, ngatur utang ngau likun, berjimat sebedau nyain sempekat, ngena kad kredit ngau cara kepatut, datai ngagai mahkamah enti dikangau, serta ngatur semua utang ngau orang kemerik duit enti bisik pematut.
0: Oh. Jadi nyau nak berasai kan nyau datai ba ujo ranau tu atau apa nah jadi ke perlu di tu minta nang datai ke jako lalau ngagai bala peninga udah bekau kan ninga penerang ari pun program tu tadi lalu ngena awak tu mega mere awak ngagai nang datai ke pesan selamat hari Christmas ngagai tahun baru ngagai bala peninga tu apa.
1: Okay. Jabatan Insolvensi Malaysia ngarap ke rakyat Malaysia kelebih agi bala peninga ba menua miri ke tengah hari tu ngambil cara tip berpenemu siruk serta berhati ke ngaberat cara mutar ke penangguh belanja serta meri kerjasama tip patut lebuh sidak udah dihukum bankrupt. Kita yang tak patut seminak mendiang kerja ku orang ketiga tau ke sumber tip ndak uliah dikarap penerang tip datai hari sumber ndak rasminya tau meri saga mati ke ndak manah lalu sidak dekat takut ngenatai ke diri ngagai upis kami. Jabatan tu megak ngelalu ke Mansia Mayuah ti udah nerima perintah bankruptcy ngambil ke datai ngagai jabatan tu ngau lengkas. Kebuah pihak laban ngau pendatai serta kerjasama kita nyak dekat merik peluang ngagai kita dilepas ke hari status bankrupt jemah ilak. nanti kita bisik sebarang tanya tahu ke pengirau ati berkawan dengan kes bankruptcy. Kita tahu datang dengan dini-dini pampang Jabatan Insolvensi Malaysia di Semak tahu ke ngelawak laman web mdi.gov.my.
0: Ya, terima kasih Puan. Nyalai pertingan berkenya kot. Ajak korang nak aku dengan Puan Masela Lim Sudan binti Gabriel Du, hanya pegawai insolvensi unit kebengkrapan hari Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Pampang Miri. Kau dah merik tau ke berkongsi ke penerang berkawa dengan topik yang ke tengah hari itu agak bisik peluang. Jadi ngarap ke penerang tadi oleh ngirik pemerhati hati ngagai kita. Terima kasih ke awak Nuan oleh limpang ke studio sekali lagi ya Puan.
1: Okay, terima kasih.
0: Jadi ngonya mumpuk kami doa. Bye-bye.
2: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob Pengusai.
3: Ini agak jalai hari Miri kemudi
2: Jakob pesan program temuai minggu tu. Laban ia boleh merusak serta merit penanggung motivasi. Ngau intaktif Y Seminaba YFM Miri. YFM

Ianya dia nyak sitik lagu ni Nicole cerita tua. Nya dia tu tadi malam dengar nguji kangau ke DJ Panatang sampai bisik awak ni. Alaban dia tu benuang bisik penangguh tina oleh disediakan ketang nang acau. Lagi kita nguji baru kangau yang lagi ni. Nya dia tu tadi dekat pengungsi ke Siti berita ianya berkawal dengan Sarawak Literature Festival 2006 ke mujur diatur 30 hari bulan minggu lepas ya. Jadi Sarawak Literature Festival atau ke SLF 2006 ukai seminat pengerami buap ngawa karang ajak tang jadi pelasar dikena mengangkat ke hasil karya pemangat jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai pangau kelebih besar. Jadi dia tu penglamat 5 hari di Miri. Jadi pengeraminya kecubah diatur di sidak pustaka negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis penerbit ngau aktivis budaya pengajar ngau komuniti dengah mayuh bengkah program nyeng kaum pesta buap pemegabisi pesta pengarap buap ngau pesta Sarawak Kiana. Hanya dia kelebih lagi ke narit hati di program SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang anuju pengangkun nyadi menggeri sastra ari baruah rangkaian menggeri kreatif UNESCO ya. Tang tajap pihak pengawanya ukai seminar dekat ngasil ke mayu lagi penulis tang ekosistem literature tik lebih besar megak patut digangat dengan cara ngau penerbit pemaca komuniti ngau industri kreatif hanya dia sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF tu uliah terusnya di pengerami nintiang daun lalu ngaunya uliah anentu kasil ngau cerita Sarawak tu terus hidup ngeremai ke serta datai berebak dudi hari ila ya. Jadi program tu udah mujur dia tu ukai seminat bisik program bakal pesta butang megak bisik megak artis ke bisik diundang buat program Sarawak Literature Festival 2006 ya. Jadi dia tu jam udah 37 minit udah limpas jam 1 angali hari jadi tentunya jam ke dia tu bisik sekarang kita baru dah ngetu merarau ni bisik kita itu pun benung ngintu diri kelebihi jam dia tu sikit jam orang pansut ni hari atau ke lain dua gawak atau ke pansut hari dini dini lain dua dia tu ni kelebihi kita tik benung jiba anang terlalu laju berubah meh mic keretanya kelebihi kita ke di rantau jalai di Pan Borneo mari selamat tengah hari ngagai kita sebuat. Jadi ngarap ke kita berjimat berjalai tak kejibah di tujuh kita tu ne. Awak jadi sebenarnya kita nguji ngangau DJ mana tu kita beri awak ya nama tu nyap diri dulu. Jadi kita terus beri nanti lagu hari lagu peminta tu tadi ne. Minta lagu lama DJ. Okey jadi kita terus beri nanti lagu hari lagu hari itu median diberi nama terlanjur saya kenuan. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Setiap lagu terlanjur saya ke Nuan. Jadi nane kongau me pemau dah terlanjur ne. Okey, jadi tu udah nguji ngangau ke DJ Habana kita di Betuang ne. Okey, kita nguji ngangau yang dulu. Halo.
1: Halo Mei, selamat tengah hari.
0: Ya, selamat tengah hari. Nama berita kita di Sibu, di Betuang dia.
1: Berita mana hari udah ayam panas dia tau tadi hujan dia tau tapi maya aku ke datai di Betuang kurung pukul 12:30 hari tu tadi datai di tau
0: Oh, jadi tentunya mayuh balakru di wife empen udah di Betuang ne.
1: Ya, dan segi mayuh tidaknya dulu lagi kenyang hari 29 dari bulan tu tadi apalah kru penerbitan dari YFM dah datai di Betul-Betul ya.
0: Okey, DJ Bana terus ke berita kita SCJ ke-9 di Betul.
1: Ya, terima kasih baik. Selamat tengah hari ngagai semua balap ringah kebenar-benarkan ngelah tengah hari dari YFM ini ke tengah hari itu. Jadi kita sama belak nemu 30 hari bulan 10 2026 tu ialah Betul, nyati fokus peminat industri musik di Bana. Nama kebuah, laban malamnya, malam final ACSJ ke-9, bapalan Bak Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan. Berengkah ngau red carpet ya, pukul 6, ngajai 7 lemai. Jadi, peminat industri musik di Bana ni kok kuen tadi. Bukai saya nak berjakau pasal apa panelis ke berpikir tentang mereka pasal karya atau ke benda penengkebang lagu laban si atau pun sama bila bisa menerima prize atau ke anugerah mayanya ilah ya laban nanti penanyinya bisa menang orang kenengkebang lagunya pun sama bila bisa menerima prize baka isis dia ke dulu gari so kelintarnya mereka orang beranau ke pasar bakat bala finally ngau mega pejalai industri music iban dunia rela. Jadi tahun tu bisa dua isi kategori baru baka ke udah didengar kita buat promo hanya kategori panelis pemadu terbilang ngau mega kategori lagu pemadu terbilang. Jadi bunyi koko tadi siapa ke ngempunya kita sama belak ngantai malam 30 hari bulan 3 hari bulan 10 2026. Desma kita nak ulang natai ke diri ke Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan. Kami bisik dia ke ruang no kita meda program tu ke dekat di tabur ke terus ya ba Facebook YFM kelintarannya mega ba portal rasmi YouTube YFM ya kelimpah harinya mega oleh di pendiam ba radio ngam mega bahagian yang klik ianya platform kau lihat nur kita ninga atau ke meda pejalai atau ke paket SSJ ke 9 ke dekat diatur kita tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi pulai ke diatur bahagian Dewan atau Mas Tipel Kaloninkan. Jadi pagi tadi bala kru penibitan ke bisnis udah ngadu ke rehearsal atau ke dry rehearsal. Lalu dekat di sambung baru pukul 2:30 lemai tu lagi kena tu anggap pukul 5 lemai lalu malam tu lagi agak sambung baru rehearsal 8 hingga 11:30 malam. Jadi pergilah kami sebuah mega agak terus tengah soundcheck bala artis veteran ke datai merindang atau diundang maya isis jadi lah sama belak nemu bisa Stephen Kalung Stephen Kanan bisa Hendro Ukalo ngau mega bisa Roslin Jati Biang ya. Jadi semua kita kak bertemu ngau tiga ikut artis veteran kita nya laban lama tau kita semina lima hari radio berkini kau tidaknya udah agi oleh merindang mana kita datai sebagai dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan dia betul ya. Lalu di tampuan baru ngau rehearsal balap panelis 2:30 lagi pukul 4 lemai. Lalu rantai penuh dekat dia tu ada pukul 6 lemai pergilah ya. Jadi lalu 3 hari bulan malam atau highlight program SSJ ke-9 berengkah ngau kape atau kape merah pukul 6 lemak ya. Jadi program tu munika dah di dengar kita bawa video atau bawa promo dekat di penyali sapi premium yang berhormat atau sama Douglas juga hambat kelalu jadi patron utama SSJ. Jadi banyak kalau tak dekatnya di beberapa hari itu di bandar atau di Petun itu ya. Jadi ngarap ke semua peminat-peminat industri musik di band kita boleh mengenai diri laban Dewan atau Besai yang lagi luar kita medak ya. Lalu bisik ekon ya. Jadi tempat itu pandang selalu luar kami buat ngatur ACSJ Kenyawari 2014 ini subah. Jadi sebetulnya aku tak boleh di kenang kalau lantak hari betulan tau bi lalu mulai baru ngagai nuan di studio ya.
0: Ya. Okey, awalnya berita hari DJ Bana hanya berkawal dengan program SSJ ke dekat diatur berapa hari itu agaknya awalnya dia. Cuma saya DJ Bana jadi ngarap ke kru-kru YFM pemega ngagai ke angau artis kebukai tentu ya kesal pun bisa makai nak kenyang tidur nak jenis aneh. Okey, jadi ngarap ke bala artis kita ngau kru-kru kita ngarap ke pemuatu mujur diatur nada bisik penanggul alabana tu imeh siti program ke di anti-anti bala kita. Okey semina kita tang pemegak bisik orang luar bakal sida din di Kalimantan pun tentu ya bisik natai diri berprogram SSJ ke 9 ke dekat diatur di betulnya di munyi ko di Jepana tadi dewan tu besar hanya di masuk pem nada bisik bebaya tang anti nyemak penuh bisik disedia kurang bakal LCD di luarnya. Jadi ngarap ke semua sama bela bisik peluang dekat meda artis kita berpekit ber-SSJ ke 9. Jadi nak kira siapa menang siapa kejuara bagi aku semua artis ke semi finalist atau ke final semua artis sigi punya korang legend tentu yang sikit mana magang laban semua artis tu tentu yang semua dikerinduk dikerinduk kita bala peningan eh. Ok jadi kita lekat dulu berita hanya jadi jam 2 tu lagi munyik aku berpun program aku bisa ngemaik siku temuai artis Indo udah datai berkonti kita ini di wife Emiri jadi tentu ya orang pun nak sabar dekat medak siapa pame artis. Jadi hin-hin ya pun aku dah marah tadi. Ya siko artis ti udah cover ngemaik lagu Emperuji. Salah sebut ko tadi penguji kok tu ne. Okey, hanya di siapa me artisnya. Jadi sama belak kita yang dengar ke program kami di YFM Miri. Kita tau terus ngagai Facebook rasmi kami Miri FM tau ke TikTok kempu kita boleh search Brandayo. Jadi sama belak kita yang medak sama siapa me artisnya lagi deh. Okey, jadi kita terus berinang lagu ke udah ditusun kami ni wife Emiri tang sebenarnya kita dekat menian ke Jaco apa mesai hari Premier Sarawak.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke 9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Kitai. Nintian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagak pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Raban Mbia kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai Kitai. Hanya di tentu yang malam ni kita nak sabar sapa ke temuai kita sekali tu untuk minggu tu. Hanya di program aku bisa mai madahin ni tadi. Ya, udah bunyi ya ne. Okey ya, penasiku artis te munyi kurang viral tu tadi ni mengemai lagu penguji dari Lemambang Lemai Band. Okey, hanya di kita yang uji nyapa dulu. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari semua.
1: Iya, ya bercakap bakar radionya ni.
2: Mimin aja.
1: Mimin ni. Okey, hanya di minta mana diri ber radio bala peningah siapa nama nuan.
2: Okey, selamat lemai ya guys semua bala peningah. Nama aku Diane Oshil, nyadi Serito. Aku datanya ditemuai kini nyebutnya Miri FM diundang special daripada DJ Brenda kita.
1: Iya gitu. Okey, jadi Diane tentunya nama tu tadi lagu ke di trend dia totok ke viral dia tu ini lagu penguji. Jadi sebelum kita nguing topik bukain atau ke saut tanya ke bukain nama ke buah nu milih lagu tau.
2: Okay, boleh campur-campur kini. Bahasa kena aku. Okay, okay. Keterubah ya aku dengar lagu penguji nyak Maya Sidak yang join SASJ. Nyak sebenarnya keterubah aku join aku dengar lagu penguji. As soon as aku dengar lagu penguji nyak kan, aku lalu terus macam pikir apa mana mah lagu to. Lagu to nanti digagak cover versi induk sigit cukup mana. Andang sigit cukup nyamai didengar tiku. Then tapi udahnya aku tangguhkan lah kumpul niatnya. Tapi udah beberapa bulan udahnya aku pikir, oh nah uliah tu aku mesti gak ngomel lagu tu. Lepas nanti lebih maya nurun karaoke, lebih maya pengerami, aku undang selalu ngomel lagunya mega. Jadi pikir aku tadi, why not aku actually ngagak lagunya sebagai cover. Lepas aku pun lalu empai mendagi orang ngepost lagunya full cover. Pihak mega ya. And then aku boleh mandah penulisan lirik Sidak ya cukup mana. Okey, bahasa Iban dikenal Sidak ya megak cukup engkeman dalam jalan cerita penghidup aku umpu. Penguji tak ke penyayang sikuk-sikuk ngagai sikuk mensia nyak deh. Ataupun bunyi jekut riba, it resonates so much in me. That's why aku kena nyebutnya milih untuk ngemak lagunya dijadi ke cover. Mainly laman aku undang sikit suka lagunya bah.
1: Jadi no one to prefer genre bakanya ne.
2: Iya sebenarnya aku anything yang actually ballad tau ke lagu slow aku nang sikit suka. Ballad slow rock bekenya memang genre aku lah.
1: Hanya di tentu yang mai orang rindu dengan covernya lebih gay aku bu.
2: Thank you.
1: Laban punya kunuan laban jarang ke orang induk dek mai lagu laki full version ke tadi. Selalu kita dengar baka artis laki cover lagu nama tu induk.
2: Betul.
1: Jarang ke kita dengar Indo ne. Jadi Diane Siti kak tanya aku. Jadi nuan dia tu bisi tentu ya orang kedemu sebab aku nanya ke single nya. Pernah tanya hari ni apa ikut nyade bangsa nama.
2: Jadi asal pernah tanya aku ke bendaria hari Kuching.
1: Orang Kuching.
2: Aku ada serta aku nak gambar besar bak Kuching. Tang aku dia bak Kuching yang tu aku umur aku 10 tahun.
1: Agimin.
2: Hari aku ada nyentuk aku umur aku 10 tahun aku undang sikit di Abah Kuching. Sepengudah umur aku 10 tahun aku lalu berpindah ke Miri tau ke berhijrah ke Miri. Tang laban ke hari Smith nang bulat nang dia di Miri dan jadi nanti orang nanya aku asal hari ni aku sikit madah kurang Miri aja lah laban nyudah lebih 20 tahun dia buat itu.
1: Iya, amat kira ke nyadi orang Miri terus.
2: Jadi orang Miri terus tapi entik nitih ke asal penataya mamat dia segi aku undang Ari Kuching. Dia Ari Kuching yang ada bak Kuching sebab tapi Dari umur aku 10 tahun kami berpindah ke Miri. Jadi aku terus declare lah jadi pura Miri. Membesar bak Miri, semua bak Miri.
1: Iya, jadi ngarap ke kita nemu nih hari di penatai asal Dayen tu. Iya. Kini hari kucing tanya nyau berhijrah di Miri. Udah lebih hari 10 tahun udah.
2: Iya, begini. Jadi aku berumur 33 tahun. Nggak nama ada ya. Berumur 33 tahun.
1: Oh, jadi bangsa non Sigi Pio Iban.
2: Iya, Sigi Iban.
1: Sigi Iban.
2: Iya. Gak malah aja aku buka surerai.
1: Hanya ninggal aja malam ninggal. Oke, cuma kasih Dayen alaban sudi datang ke konti munyi koya special invitation.
2: Terima kasih Ari Wan Pemiri DJ laban udah sudi ngangau aku jakut tak ke nyadi temuai ba konti ke keserita.
1: Laban kami dua itu sebenarnya lama dah kelala. Jadi empai bisik munyi korang masa ngelimpang ke limpang itu ne Dayen jadi asarito kami dua santai-santai. Jadi laban tentu mai orang minat Dayen lebih lagu cover ke di trend atau ke viral ya tu. Okey jadi ya Dayen tentu ya orang kat nanya Nuan udah bisik single terbaru atau ke single udah digagak Nuan lagu tu semua hari siapa ke ngagak ngau siapa ke kerjasama dengan Nuan tu.
2: Okey terima kasih Brenda. Okey jadi nyu kita udah di tok magang jadi arah kita beranda pasal lagunya.
1: Iya.
2: Okey. Kebatan yang nar, aku dah bisik lagu kumpu, ke udah digagak, serta udah ditulis kumpu. Tiga buah lagu kebatan yang nar.
1: Udah di...
2: Sebenar. Lagunya sebenarnya udah direkod aku. Lepas maya aku ke Kuching, aku mainnya rekod anda Mbak Lala. Lepas aku madah hanggaya aku dekat rilisnya anda Panggau. Kini buat Panggau Buluh Pengerindu aku channel.
1: Ya, ya.
2: Okay. Tayang tajapan lagunya dikeluar ke di Baruh Perabung PBP tapi lagunya sebenarnya lagu aku lagu ke ditulis kumpu serta dikompos aku kumpu semina aku nguna sedak yang po channel aja kena aku ngeluar ke lagunya. Okey
1: jadi lagunya dalam progress lah dato.
2: Iya lebih banyak aku bulan 5 bisik nemu yang ngagai cikgu Mbak Lalaki kan tapi udahnya biasalah kadang-kadang nanti kita nak puhati ni ngau tanya kan kita kat ngerikut baru. Jadi aku akan pergi dengan kucing yang baru minggu baru tu lagi akan ngerekod lagu yang sama lah.
1: Boleh merek hin genre yang macam ni.
2: So hin genre ya sitiknya memang lagu ballad. Aku anggap ya bakal lagu mahal ini. Mimin.
1: Wow. Okay.
2: Udah nyak sedak ge ya bakal lagu keroncong Mimin.
1: Oh.
2: Tapi versi Iban lah.
1: Iban.
2: And then sedak ge lagu joget tapi aku rasa macam aku dekat hall dulu lagu jogetnya laban Mbak Lala dekat mereka aku sitik lagu. Aku dah dengar lagunya and aku suka. Mungkin Mbak Lala nyudah nemu berkenaan genre aku jadi yang mereka aku lagu ke sesuai engkau nama kereka aku.
1: Jadi lagu joget yang tadi ia genre rentak dandut ke atau ke ya dandut Iban ke dandut rumah panjai
2: dandut rumah manyo. Panjai.
1: Oh dandut rumah panjai.
2: Aku dekat hallnya dulu lelaban kebatang endar lagu dandut rumah panjainya tinitih ke aku sepatutnya nya adalah lagu gawai. Sepatutnya dikeluar ke aku maya ada gawai tu tadi.
1: Bulan tu tadi. Tahun tu tadi.
2: Teng bisik kini penganggur kena oleh dikeseliah ke punya ke orang. Jadi aku kini banyak postpone aku pun lagu gawai. Jadi lagunya dekat dikeluar ke aku next year aja.
1: Oh,
2: tahun
1: next year.
2: Baru. Ya, punya korang bekalan untuk tahun baru.
1: Jadi bisik tentu ya dah bisik projek tahun depan ne. Jadi tentu ya udah tumu ke syuting tu lagu gawai. Ya. Christmas benda udah tumu syuting Christmas.
2: Udah kini gawai. Dah kini banyak ya udah planning lah untuk lagu gawai. Lepas asal kebendara lagu jogetnya tadi endang sikit lagu gawai. Dan punya korang lepas kena sempat kat diadu deh. Kat tukar kaku jadi lagu Melah Pinang kena kerja kau kena ramai Melah Pinang.
1: Au.
2: Dan dia fikir aku baru oh nak boleh aku sekali terus ngeluar ke lagunya punya ke orang ribai all at once. Jadi mesti kan itu urutan ngai kak kumpul lagi nak terkabir
1: masa kita
2: iya, yang betul,
1: ni kita terbaik Miri Kuching Miri Kuching
2: ni kat syuting pun semua ya.
1: Sigi amat okey. Jadi tiga itu lagu tu Dayen reti ya semua digagak numpu ataupun bakal ni
2: okey. Nuan kak masuk ke sekali lagu ke diberi cegunya anggai kau kena
1: pun uliah.
2: Okey, sebenarnya kedeka bakal dikeluarkan aku tu ialah ya sebenarnya tiga itik. Okey, nak termasuk sitiknya lagu Gagak Ambak Lala. Aku lupa tajuk ya, nanti aku jujur.
1: Dia awak laban dia lagu baru, faham
2: tak? Ya, dan dua itiknya lagu Gagak Kumpul.

0: Ya mesti ke bisik nyonya rawuh mimin.
1: Okey.
0: Dah nyawa makin ada.
1: Ya, entinya mak bisik lagu demonya tadi. Sigi asuhku non mic mimit lagi neh. Ulah nah.
0: Aku leh kena ibutnya bagi demo humming mimit.
1: Humming lah. Okey. Kira ke bunyi kurang keni orang nyebutnya. Akapela.
0: Ulah. Memanglah bisik kena aku ngemai yang punya
1: nanti. Lirik yang tipis lirik yang nyamai.
0: Lirik bisik kau ngemai.
1: Okey. Tang atuk lagi malam ni ah kita bisik special mimit laban kita sudah yang merindang kita ngau lagu cover ke di baik yang sepeda auto. jadi tentu yang anda sabar ne. Okey yeah. Jadi kita meri awak ada yang santai-santai dulu belelak na lama. Okey kita merindang siti lagu ari lagu lama. Nak ke lagu lama tu tang penyanyi tu lagu legend lama inya ari Angela Lata juanya di terus boleh kami di Wife and Miri.
2: 5.7 FM. Terus bergulai dengan kami, CYFN Miri. Bergulai, sejalai.

0: Nin tiang hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, Semina buat YFM Miri hanya di Begulai Baru Kitai berawak ngelah tengah hari. Jatuh udah 17 minit limpas pukul 2. Nya nak berasai lagi bisi 45 minit lagi kita dekat Begulai ngau kami di YFM Miri. Hanya di temuai cerita. Ingat kita bisi Diane O'Shill.
2: Hello.
1: Bertemu baru kita ni. Okey, jadi atau tadi kami aduai berandau pasal berkawal ngau single ke dekat Datai ngau sapa ke tok ke baru Prabung hari sidak PBB ni.
2: Tapi tajak pan aku pun singlenya dekat dikeluarkan di baru Prabung PBB tang aku ukai artis under PBB.
1: Kira kena kontrak lah ya, ni. Kira semin, ke freelance.
2: Ya, aku semina guna platform Cikgu Mbak Lala aja kena ngeluarkan lagu kunya. Laban sejujurnya aku madah laban platform ya kan Mayu Flowers, Mayu pengikut jadi aku dekat orang kena nyebutnya Ninga dulu aku sebenarnya baru aku kan proceed dengan aku kumpul nyak lah
1: Kediri Mpok lah.
2: Laban aku pun bisik channel aku kumpul muka dia tu.
1: YouTube Diane Bola.
2: Ya, Diane O'Shill. Ya, betul-betul.
1: Okey, jadi itu tadi Diane. Laban kami duai randau pasal lagu. Lagu yang laban nanti nak salah aku last tahun lepas ya bisik lagu single dah.
2: 3 tahun.
1: Oh, 3 tahun. Oh, 3 tahun dah tahun guys.
2: Lepas, actually,
1: Okay, jadi laban yang mana bisik cerita nama ke buah lagu yang tanah ber kumnya kurang bersistem lah.
2: Okay.
1: Uji non cerita aku mimin.
2: Okay, boleh kini aku nyebut session dulu lain boleh. Boleh kan? Okay. Okay, kekuatan ngenar mayanya aku nang segi udah nembuk ke lagu kunya. Lagu kunya kita boleh ninga ba palan YouTube nya korang ke diberi nama Teli ya. Okay.
1: Teli ya.
2: Lagunya nang segi dia gagak kumpu ditulis aku kumpu mega.
1: 100%
2: 100% aku kumpu. Tang lebih maya aku kena nyebutnya kan tiba-tiba kita dekat nganjung lagu gitu kita mesti ngagai mahkamah semua ngagai surat sumpah dulu nah. Utanya udah dia aku. Tang aku lawan mimit mayanya aku nyu terbaik ke Amsterdam.
1: Bakal jauh.
2: Betul, bakal sehari tu aku kat nganjung surat sumpah. Even bisik DJ Leo pun madah ngaku nganjung je lagu dia nya. Dah dia aduku madah dia aduku semua.
1: Dah dianjung mana?
2: Sepat bedo anjung.
1: Oh,
2: bila aku patut nganjung ya, aku nyudah pulai ke Amsterdam. Jadi lagunya alu nya meh.
1: Alu bedo.
2: Alu nak sampai dia tu. Ya,
1: tapi amat lama lama diri nuan buat dia ne.
2: Oh lama, 3 tahun.
1: Tiga tahun udah. Oh lagunya penyu 3 tahun udah.
2: Laban aku nang sepatutnya menyekut orang segi nganjuang lagunya. Tang 2 hari kemudiannya aku lalu terbaik ke Amsterdam. Laban namanya kira aku nyu lalu kiruah ngadu ke pengawal tak ke dekat ngatu dirimpu sebedau aku terbaik deh. Jadi udahnya aku terbaikin aku menyekut orang laban ke first time, laban ke keterubah ya kena jadi penyanyi mainnya dah. Aku nak nemu nama tempat tu dia ada. Aku nak ada ke madang ke kawan ku. Minta tolong ada tu. Utanya alu
1: bukanya. Berdikari ni.
2: Alu bukanya nakanya aja.
1: Okey. Nak acau harap ke lagu nanya ulih dianjung. Ni nemu bisi rezeki ulih ngau orang SJ.
2: Oh, ulih tajak apa ya udah lama.
1: We never know.
2: Okay.
1: Oh, jaku ribai pagi. We never know.
2: Okey. Ulih.
1: Laban utai tu dan laban kita di Club Egg Industry kita Iban. Pelabak aku bisik ke kita rindu dengan lagu lama. Lagu ya, baru betul. Nanti ukai hari lagu lama letih ya kita nak ada lagu baru. Jadi ngarap ke nanti penanggung ni udah tu boleh nganjung lagu
2: Atelier tadi. Boleh boleh lagi lah aku nganjung.
1: Lepas ada depan-depan tu nana.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi ya tu tadi ada ya nah, tentunya kita bisa sitik gig lagu saya tanya ke penudi semua nuan merinang kita ngau peminat nuan jakuk lalau nuan ngagai bala peminat nuan kelebih lagi ngagai payindai nuan ke benu mening nuan cara itu atau ke bala-bala di rumah panjai din nama pesan tau ke jakuk lalau hari nuan
2: untuk cara itu. Jadi aku rekam pesan aku nemu dia tau ini aku di kucing benung ninga radio. Hai ini
1: berdini ya
2: berkucing
1: berkucing rumah panjai dia
2: nak tak berumah berbatu kawah. Hai ini ngaki aku nemu sedua inuan benung ninga aku berjakau laban menyadik aku baru dah nganjur video Jadi aku dekat madang dengan sedua adik. Aku sayang aku sedua adik. Tajak pan aku engkau nak selalu tali pawun. Tapi aku sikit selalu nemuai dengan sedua nuan. Udahnya
1: tucu-tucu mestuai
2: ya, datang. Udahnya elak aku nak lama daging ke kia. Udahnya terima kasih dengan indah aku. Laman seruran magi sukuang dengan aku. Macam support aku dari belakang. And then aku dekat beri terima kasih dengan semua kawan-kawan aku, keseluruhan support aku serta semua peminat, tak ke orang kebaru dekat minat. Orang kebaru-baru jadi peminat kita. Okay, jadi Anang
1: tentu bisik minat.
2: Anang lupa support aku. Okay, entinya mak kita bisik berpeda. Aku badi dini tanya aja meh. Aku nak sumbu. Aku segi akan say hi baru. Pihak mega entinya mak bakal kita bisik mendak aku belagu di dini. Kita boleh datang support. Denyak punya ke orang tak kenal maka tak cinta.
1: Gitu. Okay, jadi ada yang tu tadi. Tu aku penulis dah. Jadi kena cara orang kak betali halau nuan kata ke PM tepi kurang ti dekat mic no merindang palan-palan dini di Sarawak tu.
2: Okey, entinya mak bisik bala-bala menyekut orang ke dekat ngemak aku belagu buat pengarami kita. Kita boleh telefon dengan aku buat lumur 010-719-2945. Sekali dah lagi aku ngulang 010-719-2945. Taukah kita boleh terus ngagai Facebook aku, tau ke aku mpu tituak punya ke orang. Udahnya kita boleh PM tepi, kita bikin sampai jadi.
1: Jadi labana Siti ke special badai untuk peningai ya okay, seminar nemu mai lagu ibantang mayo macam bahasa ketemu ya neh. Nama gitu bahasa temu non Adayan.
2: Aku nemu bahasa Spanish, bahasa Spanyol. Pihak menggak ngau bahasa Dutch, Belanda. Nanti bahkan nuan nemu jago bahasa Spanyol. Sebenarnya kan nuan automatically uliah nemu jago bahasa Portugis ngau Italian lah. Laban sebenarnya ya bahkan nang bahkan sebaka mimir. Mimir
1: aja. Jadi nemu mic lagu bangsa sini ya kini.
2: Bisik kan lah bakal lagu kini nyebutnya Pures of Pain. Bisik lah mimik-mimik.
1: Uji mic lagu, mimik lagu bahasa ketemunan tidak yang Spanyol kena. Mimik tak lagu-lagu nan?
2: Mimik je. Jom. Nengah lah aku mikir lagu nama ni.
1: Ni ketemu nuan ni?
2: Nama ni. Nyanyu bingung pula aku. Lagu ni ni.
1: Openingnya kah? Tau ke nuan berjakut dalam bahasa tidak mimik. Penulis.
2: Okay, berjakut boleh lah.
1: Ya, berjakut penulis.
2: Okay lah, hola, como estás? Hola, como estás, señor?
1: Señor.
2: Hola, como estás? My name is Zayan. Namanya nyo Inggris. Hola, como estás, señor? My name is Zayan.
1: Okey lah, bisa lah. Kira ket, ya, menyatiunnya. Okey, terima kasih Dayan. Jadi tentu yang nak sabar, kita dekat meniang ke Dayan dekat Merina kita live, okay recorded.
2: To nadanya, nada wawan ya,
1: nada efek-efek, to live.
2: To nada apa pada ya, orang tua ada masa ke belagu, mata. Bakal baru wayar sekali.
1: Bakal kestaya kita itu bakal bahan meh, bakal berbakian eh. Dan yang bakal kita benung berdua punya korang rumah sap tadi. Alu asu orang karaoke on aja.
2: Nadai kini
1: punya. Nadai ampun-ampun eh. Alu go on aja.
2: Nadai bapak-bapak.
1: Okey, jadi kita terus merinang. Minyak lagu Lemamang Lemai. Lagunya pengunci.
2: Hello everyone, this is for you. Apu, mata nadai punya. Nadai bapak-bapak ya.
1: Mat nadai bapak-bapak. Okay,
2: sama-sama kita ingat ke versi dua-dua.
3: Pemadis dalam mati,

0: Okay. Okay, terima kasih Dayan. Nana ngacau bisik penanggung mimit sikit bakal. Lepas yang munyi koya tadi. Nana ibu pun padah ni yang seorang belagu.
1: Anak leke-leke goreng.
0: Okay, terima kasih Dayan. Okay, hari jaku penuh di Nuan. Ngakai semua balap peningat kita di WiFi Miri Sarito.
1: Okay, jadi ni ujung balas semua peningat. Aku kebenar mendak, tak kebenar dengan radio, tak kebenar mendak live. Terima kasih lah mana udah bergulai dengan aku. Udahnya. Udahnya aku dekat menakhir kita semua. Nanti nyamak lagu aku pansuat elak. Kita anang dan ingat. Udahnya terus kenyukung industri muzik iban kita. Udahnya nanti ke kita esok pagi. Okay, nyak maya.
0: Okay, terima kasih Dayan Haji. Udah tu lagi kita dapat mulai ngau kami di WiFi Miri ngau program interaktif. Jadi anang guai mutar tau ke tukar radio station kita. Terus mulai kami di WiFi Miri.
2: Halo semua, aku Alex Puan. Terus bergulai dengan kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita engkau lagu dikerindu kita YFM Miri. Halo semua, aku Alex Puan. Terus bergulai dengan kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita engkau lagu dikerindu kita YFM Miri.
3: Hai, aku Phoebe Chloe, Kelipah Radio. Payuh cara kena doa diga ke YFM Channel Astro 871, Live TV 710, Live Facebook, TikTok, Podcast, Aki Netflix, serta payuh Aki 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
4: Anong gue tukar radio station lo kita? Terus keninga YFM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025, segulai sejalan.

Ya, Siti lagu hari Penny McLean nuan milih peginya. Ngadai ko ngau meneh. Anti enah milih pergi tok Penny, laban Penny bisik dalam live TikTok jam kerja tu laban lagunya di nama tu tadi mujur be cata lagu jadi ngarap ke lagu terus mujur ne laban tajak lagu yang nuan milih pergi tang harap ke anang guai pergi Penny au. Okey, jadi dia tu dah 41 minit limpas jam 2 ngali hari. Jadi terima kasih dengan kita semua balap dengar kembali lagi di TikTok ngengau di Facebook Kemri FM laban seruran begulai ngau kami di YFM Miri. Jadi udah tentu ya tumu balap dengar kita udah nganjung pesan rindu hati kelebih lagi sidak ke jauh ngawa sidak ya di tok semak jadi nane masalah kita sama bela nganjung pesan rindu hati kelebih lagi baka temuan kita tadi ne Diana O'Shill laban udah nganjung pesan ngagai aki ini yang di Kuching dia jadi ngarap ke orang Kuching gerai-gerai belama ngarap ke gaya hari kita dia mana kelebih lagi dekat atur program SSJ ke 9 ya. Okey, jadi itu pesan ke Trubah tu ada Suzana Anggi ya Mina Anyapa mana keselamatan tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak atau ada dia Dara Liana mana ke selamat berjalan pengawak cuba kasih Dara jadi pesan harap ke gerai-gerai selalu harap DJ bisa nebah ke lagu nebah tau ke minta DJ main ke lagu Reza Reho kerapa babas Mali kena melindang tengah hari tu. Okey, tu hari Dara Liana ke Siti tu hari apa Jeff selamat tengah hari madah ke minta mutar ke lagu penguji hari lembang lemai dia kena melindang semua balakaban ko ya. Okey, apa Jeff tadi temuai kita buat program roi kita tadi Aden O'Shill udah merindang lagu hari lembang lemai yang nak lagu penguji jadi harap ke terperindang ni. Okey, tu hari Dayang juga mana keselamat berjalan pengawak selamat ngali hari DJ terima kasih Dayang juga ke Siti tu pesan hari Sulansia Patrick hari Kapit jadi nama berita orang Kapit ni nantu panas kami di tu bisi hujan pagi tadi minta putarkan lagu Meligai Pengrindu DJ tujuh yang ngakai sapa ni tujuh orang Kapit dia nah. Okey, tu hari Richa Ucup madah ke mamam kami di tu berjalai simpang Simunjan minta nebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai kena berinang dirimpu kaban FB ngau balap petunggal jadi pesan ni harap terperindang ni. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampu maru pesan ke Bukai kita dekat berinang lagu peminta tu dari Ari Sulan Sia Patrick minta lagu Meligai Pengerindu tu tadi ni. Okey, munyi ko ya tadi laban ya penatai ari ari Kapit jadi harap ke bala di Kapit terus merindang ne. Okey, jadi serai nganti lagu ke dekat di tebah tu kita okey udah bisik di tu ne. Okey, terus boleh kami kita terus merindang sti lagu ari Igo Anthony ngau lagu ya Meligai Pengrindu.

0: Ya, jadi situ lagu hari Eju and Tony ya, ngau lagu yang melegai pengrindu. Jadi harap ke orang kapit tadi terberinang nih lagu di tip minta hari Sulansia Patrick tu tadi. Okey, jadi kita terus nampung baru pesan ke Siti tu hari Richa Uno. Mada keselamat tengah hari Mamba, mari kami di toba jalai si Munjan minta atau dah dibaca tadi nih. Ke Siti tu hari Ibas Lebin Abadum Ari Simunjan muta ke lagu Ari Ijo Antoni tuju semua kengelala. Terima kasih. Sama-sama lagu baru aja ditebah ku tadi neh. Okey, jadi ke Siti tu Ari Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Adi Konti minta lagu Utai Manah Gagak Petara Ari Ricky Ribut kena merinang dirimpu. Pemangkat tujuh dengan guys Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Kunyau Stemos Steffi Mary Upon Martin Peter Tingkau Kujam pemegah tujuh dengan guys Jenny Edi Lina Edi Lina Bugis ngau kebukai kebisi dirintai kan itu madah ke pemegah tujuh ngagai YFM Iban Station pemerindang kita. Okey, terima kasih ya Koya juga sama-sama Sino Edi. Ke Siti tu Ari Amoy Cumi mana keselamat berjalan ke pengawak beri salam sayau salam lelengau ngagai semua balagaban belayan di Menua Sarawak. Harap kita terus diberkat petara dalam semua pengawak. Minta DJ mutar ke lagu Reza Leho kerap Bapak Semali yang TBC DJ out kau ya. Okey, terima kasih ya. Pesan dari Amoy Cumi. Ke Siti tu hari Jengeng Dundum. Dia madah ke selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Maka kesari tu mua hari kami di suai manah tu. Minta muntarkan lagu hari Riki Bungai Pinang. Ke Siti tu hari Lina Bugis Megap. Hari Lina Mugis madah ke Ari Johor minta nebak lagu Ari Riusen Manca Ambai Asi kena berindang akumpu lalu nuju semua kapal melayan di Sarawak kami serumah di Nangga Ulin Sungai Poi Kenawit lalu nuju Nuan Koya. Terima kasih Lina Mugis. Ke Siti tu Ari Jessica Itan siko peminat tegar tu semampai ini atau kemening kami di YFM. Ya madah ke celap gaya kami di bawah tu DJ minta lagu Ari Ika Jamah Lubah dikena menindang semua peringat peminat setia YFM. Okey, terima kasih Jessica laban nuan semampai mening ke kami sebuat anak gira dini alain nuan nuan dia tu ne. Jadi ke Siti tu hari Lada Anak Kanggi selamat tengah hari DJ Mamba mari kami di kapit tengah hari tu minta lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu. Terima kasih DJ nadai ku ngau menti bersulu tu besi penguji nanti nanti penguji nadai kita ngelala pangan diri ne nak kita ngelala siapa pangan tu nanti nanti penguji betul nak pangan peringat. Okey, ke Siti tu sebadau aku ngelengkap kita ngau Siti lagu lagi tu hari Alice Spencer mada keselamat ngelih hari serta selamat berjalan ke pengawak hujan memesi di ulu paku sepauh dia tu minta ditebah ke lagu hari Florence Low Bingking. Tadi kita dengar pesan dari Landa mada ke minta lagu penguji tu hari Alice Spencer minta lagu Bingking. Di kena berinan kembang Facebook menyadikku apai kibin ber-IPD Miri balas staff ber-SK Nangga segenuk ulu ibau kapi ngau kami serumah ke berengkerbai paku serta semua kenala pesan salam saya salam rindu nuju kita semua. Terima kasih DJ out sama-sama Alice Spencer. Okey, jadi nak berasa kita lagi misi 6 minit dah lagi udah kak datai berujung program gelar tengah hari kita bakal keser itu jadi ngau waktu dekat beri besar. Terima kasih kita semua laban semampai mening kami hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 hanya di pukul 3 tu lagi kita dekat mening ke program hari pengeluar program Bahasa Kayan ngau kenyah udahnya di biar mega kita dekat mening pengeluar program hari Kuching YFM Iban ya. Okey, ngau peluang tu dekat sekali lagi meri terima kasih ngai temui kita Dayan Oshiel laban udah ngenatai ke diri bab program arwai kita bakal ke sarito di YFM Miri. Okey, jadi ngau tu Nadai kongau kita nak kata ajak kita bergulai di awak ngelah tengah hari. Jadi kita terus kita bertemu baru berawak minggu baru. Jadi Siti lagu kena melinang kita sebut ianya lagu Ari Linda Repak Pantai Panti Jalai. Jadi mulai baru kita minggu baru tau ke awak ke bukai. Bye bye mupu aku
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Okey, lagu Aria Brangka Jarop ngau meka Sylvia Jiang irai pangrindo mai jam kita pukul 3:10 minit ngali hari. Jadi terus berkulai bawa rentak ngali hari di YFM. Kalau kita berkulai ngau aku sem ke ngali hari tu hari 4 sarito ya, hari keterubah kita dalam bulan 10. 1 hari bulan 10 2026. Terima kasih.

0: line dari studio mini YFM Sibu untuk bersemai dengan program Sarawakku Sayang bagi menua bokah ke dekat di atur hujung minggu tau. Pelabak aku kita terus ngangau ke kaban aku DJ Mar was mini studio YFM Sibu. Halo, selamat ngalih hari Mar. Bisik Mina ke Mit ajak Mar. Au engka au asuh sidak ya ingar kage atau ke up agi volume. Au ne.
1: Kami sebuah dito kira ke baru dah tembok.
0: Au anyawa nuan nak entu de dinga Mar. Enti break besai mimiat pelabak ku terang agi ya. Au. Nak tu dia dengar au. Udah break full matau au. Nang awak lah bah kita nang sikit uji ke line. Ya, au. Au. Au. Au. Berita cukup mana tu Mar? Puji.
2: Au.
0: Ah, tau baru ya terang.
2: Bisa didengar ne?
0: Ah, terang.
2: Terang ke?
0: Kai. Au.
2: Nya.
0: Nya tetayang nyawa.
2: Ya, metuju NSM ke tengok uji ke berketau. Ya. Harapkan ada tentu penangguh meh berari ke udah-udah tau.
0: Ngambil ke hari kenyadi menyukau kita line kita tau. Nadai penanggul ne, Mar?
2: Iya, amatnya saya harapkan dari penanggung.
0: Ya, engkau nuan ngelansak mimit Marne program Sarawakku Sayang di mukanya ngagai bala peninggal kita meh Mar.
2: Okay, Sam, terima kasih lebih beri awak serta nama tu ngantik meh ngantik kami sebuah tu. Jadi program kita itu kebenarnya dekat berengkah pegila nyentuh hari Minggu tu ini 4 hari bulan 10 2026. Tentu ya kebenarnya nanti kita sudah berhati ke program Sarawakku Sayang selampur menua ke udah ndur kita ngatur ya. Nada tentu berubah tang di muka di tu kira ke ngelalu ke ngang ke nesau semua bala kita ke semak muka tau ke kita di kuncinya tau mendatai kita Sam laban ya laban ya tentu ya tajapan sebako menyukaku bisa pengawak pemandang tau ke hari raban agensi dan tajap pihak bisa ke penyelai ya tau ke atur ya bisa ke lain mimit paraya siapan bisa cukup mana tu Sam ya ke udah-udah pan udah mana tang itu di muka kamaik kering kita pula itu Sam.
0: Kai. Bakal dia bertuang sarinya kan eh?
2: Ya, Proton Saga. Proton Saga. Proton Saga Sam.
0: Marapan ngau matau pelabak aku.
2: Kita ke gawak tu Sam. Nak dah seorang saya. Ni buah mengelak orang bukai. Nuci mata pama mengau orang. Baik orang tamak dalamnya pama mela Sam.
0: Amat, amat. Ya, adi muka tu. Marap bak dini nur ya. Au.
2: Jadi kebenaran ngambil ke penemu bala kita di luar din program Sarawakku Sayang tu diatur ba dataran Pehen Setia Raja di muka di tu naya kita bisik Sarawak Pavilion kalai dur ngatur pengawak pemandang Hari Raban Agency atau cukup maneh mengagai bala kita ke bisik perkara ke dekat diatur ngau Raban Agency kita di menua kita tu deh ngambil ke ulih deh diadu ke kita menya kelimpah harinya kita bisik muka kitchen kalai dia kita boleh ngasai ke pemakai hari muka tu tebal lagi menyadik kita ke bangsa Melanau ne Sam tentu ya nemu metuang agak umain ke nyana asai ori ya agak kok kita
0: nang asal dari muka punya kurang
2: dia kan kita nyepe sesa unjur di tau kan nyebut ngambil Sam bisa asai lapar
0: bala utai pemakai hari nama kok kita nya Mar. Ari
2: Lino Tepaloi tai ke bakanya ingat pemakai kita bernua siti-siti sigena sebaka na Sam
0: aman
2: ya lalu nanti ngelansak program kita pergila tu Sam tajapan pergila bisa megak kami sebuah tu my report pergila dia bisa konsert tu konsert malam budaya Sarawak tu malam pergila pukul 8 pentas utama tau ke bak panggau besar di tu kelimpah harinya mayu ke tour program ke Bukai bakal bidang

0: Lukut, bida lukut tu, ia ke blumbak perahu ngena daun tu deh.
1: Oh, ne.
0: Ya bisa track empo ko ke tai. Ada ngena ai imenya bisa. Udah dulu kami sebuat meda main ai di atas desem.
1: Udah dulu.
0: Au. Hanya sekedar utai ke tau narit ati pagila tongau ngelansa desem lalu bamaya ke bukai pagila lusa. Semanya kami di tu meh kami sebuat dekat mic report ngena program Sarawak ku sayang. Bagi menua kita di muka di tu ba dataran Pehen Setia Sri, Raja Muka
1: ya. Bahkan ini ke program Carta Kenyalang kita Imar Pelabak aku.
0: Terima kasih Sam. Lepas udah ngingat ke aku tajak pan nama peraya tu ada menena bertemu tu Sam. Jakob tu wanya tang bulo ngai meneng. Jadi kita di Muka. Halo orang Muka, orang Belengian ke seme-seme datai ngagai studio mini kami di tu ba depan ngau pintu penama Sarawak Pavilion. Kita tahu datai di tu sebenar pukul 1 ngau cerita kenyala hari 6 tu ah.
1: Ngiga mayuh ke memang engkau kami di tu nadai ngampet ke kami bukai ke.
0: Iya, madona. Sikai hidup ke kapan sem.
1: Ila berbagi ke.
0: Iya. Hanya di kini ke dinga di senter yang tua tu ne aku ninga di terang.
1: Tu terang amat mar. Terang amat ya. Harap ke nadai penanggul meh maya kita ke nyadi bak program Sarawak ku sayang. Berengkah repila ne.
0: Lepas tanya pan ukai kuasa tu lagi, apa kuasa anginnya dek?
1: Kuasa petara,
0: kuasa petara, kuasa lain.
1: Harap ke Tuhan petara nyangkung. Nama tu pengawal kita meh Neymar.
0: Okay, terima kasih Sam.
1: Okay Neymar, bertemu baru.
0: Pengawal dia, bertemu baru.
1: Ya berengkah pergi lah nyentuh ke hari Minggu tu lah ya. Selamat berjalan ke pengawal Mar.
0: Terima kasih Sam. Selamat berjalan ke pengawal.
1: Nya tadi peninggal kita baru dah nguji ke line dari studio mini YFM Sibu tu berserimai gaw program Sarawakku sayang di bagi menua muka ke berengkah diatur pegila nyentuk ke hari Minggu tu lah. Jadi kita ke di muka hari Sibu hari Bintulu tau Karim Nua Bukai tau sama datai ngelawak program Sarawakku sayang jadi bunyi ke DJ Mar tadi prais kereta baru ke bakal di betul ngesarinya ni nemu engkau di muka tuah kita kini boleh prais ke cukup say. Jadi lagi terus berkulai ba awak rentak ngali hari di YFM. Untuk merindang kita ngalaku hari Alex Wan Merampau.

Dacă dekat mic pula ai trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, lagu Singkang Aria Diana sini ya, lagu ke dekat dipikir ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Ana ingat malam hari 6 tu lah yang 3 bulan 10 2026. Apa Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di betul. Jadi dia tu bala finalis kita benung rehearsal. Hanya dia ke diri ngau nakak pemanah meh. Amai lagu sida ya ke dekat di pekit ke malamnya ila ya. Ke nyeng kaum kru YFM meka ya. Ke nyawup ngemucur ke program anugerah carta siapa juara kita ke 9. Kita sama ngarap ke anu malam anugerah tu ila. Diatur ngau mucur. Lalu malamnya lah muka kita dekat nemu ya. Ni bagi lagu ke dekat gelar champion untuk edisi ke 9 ACSJ tu. Okey, data ya tumu mayanya ilah ya. Ngambil ke kita entadi boleh hendur ke nyamai nur kita meda bala finalis kita ke berpikir malamnya ilah. Okey, nyat tadi ngelansa berkawal ngau malam anugerah carta siapa juara ke 9 3 hari bulan 10 hari 6 tu elok ya. Okey, terima kasih megah kita ke benar mendiang ke YFM bawa rentak ngali hari tu berkongsi berkawal ngau bantu Sarah nintiang bulan deka berengkah di pasuk kengagai maikat Sarah itu ya. Jadi pihak muka penerima STR ruang bilik deka nerima RM100 sebulan untuk perantuai RM50 sebulan. Ngau muka ungkup pura bujang RM50 sebulan. Okey, lalu pihak muka penerima STR ngau ikasih ungkup ruang bilik nerima RM200 sebulan. Ungkup pura tuai RM150 sebulan. Ngau ungkup pura bujang RM100 sebulan. Okey, hanya tadi berkawal ngau bantu Sarah ke berengkah di pasuk ke ya, ngagai maikan ianya berengkah hari sari tau. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu muka ngelawa website sara.gov.my. okey, nyak siti hari penerang ke di keluar ke bak page upis pemadah menua Malaysia. Okey, seraya berkongsi ke penerang berperindang lagu-lagu kita ke ngali hari tau kita ke engkau ke benung kawak jam ke dia tau lebih yang engkau kita ke di rumah benung belalak engkau nyuka ngulai air kena ngiru pelemai Arius Andrew sempama ngibun sawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Okey, lagu baru hari Anthony Udit Rindang. Maka kena merindang kita ke Hagi Mendiang Kawak Rentak Ngali Hari di YFM ke dia tahu ya. Jadi sehari itu tadi hari ke terubah kita dalam bulan 10. Lalu kai seminak nyajak mega peninggal ya. Sehari itu satu hari bulan 10 2026. Ianya hari orang tuai antarabangsa dikena berbahasa ke bala orang tuai lebih lagi bala pandai kita yaki ini kita ikut dah umur 60 tahun ke atas. Artinya bala ayah ibu kita ke udah pincin. Jadi hari orang tuai antarabangsa atau mega diintu ya. Dikenal kita yang tadi ingat ke tanggung pengawal bala apa indai bala kini ke udah ngemesai ke kita. Nyeri seraya sidaya ke agi bisi jam ke dia tau maya tau meh kita mayar tau kemala semua jasa tanggung pengawal sidak ke udah ngemesai nyentuk ke kita ngasai ke penyamai pengelantang jam ke dia tau. Maya tau mega kita ngibun lalu pihak mega ngenatai ke semua utai ke peminta ya merik pengelantang ke bala painai aki ini kita ke udah kelalu kiruh ya ngemesai ke kita kenyari habis coba jadi sarito yang tadi 1 bulan 10 mega hari ke diungkup mengakai orang tuai ya antarabangsa. Jadi ramai jaku hari orang tuai antarabangsa atau ke warga emas antarabangsa ke sarito. Ianya warga emas disayangi negara harmoni. Hanya ramai jaku ungkup hari warga emas antarabangsa atau ke hari orang tuai antarabangsa ke sarito ya. Lalu nanti kita berhati ke meka pemayu orang ke bumur 60 tahun ke atas di Malaysia nitih ke statistik ya ianya manggai 4.1 juta ikut orang atau ke 12% hari semua penyampau rakyat Malaysia. Lalu nitih ke statistik meka luar Selangor ngerikut ke orang tuai ke pemadu mayu di Malaysia. Okey, hanya tadi berkongsi berkawal ngau hari orang tuai antarabangsa ke dintu 1 hari bulan 10 ini tiang tahun. Okey, sekali lagi merik selamat hari orang tuai. Okey, bala apa inai, bala aki ini kita terima kasih ke pengiruh. Terima kasih ke tanggung pengawal sidak ya ku dah ngemesai ke kita. Nyentuk ke kita ngasai ke pengelantang jam ke dia tahu. Okey, itu lagu hari Niang Jeffrey Molly. Terima kasih apa indai.

0: CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakut Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakut dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh bergedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

baru dari Reza Reho yang kerapa Baba Samali Mega dikena merindang kita. Ba jam kedua rentak ngali hari kita ke lemai itu peninga. Bakal selama pukul 5 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama mega pukul 5.25 minit lemai. Kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, tang tu berkunci berkaul dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur berengkah hari 8 nyentuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah. Ditekai penerang dari Menteri Utiliti dengan Komunikasi Sarawak, kelalunya di Menteri Pengatur Pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke pengawal nyedia ke pengeraminya dia tu benung di Pejalai ke lalu yang madah ke sekedar hari pengawal udah di peramu dekat diatur bakal 8 hari bulan 10 2026 tila dekat diatur sembiang ba masjid Jamik Kuching ya pukul inya maya solat maghrib ngau isyak ke dekat di Golo 5000 ikut orang. Okey, lalu 9 hari bulan 10 dekat diatur sembiang Jalai Pengarap Bukai ba kompleks Unifor berengkah hari pukul 8 malam. Lalu batang pengerami maya tu ialah ianya 10 hari bulan 10 tu ialah ke dekat diatur pengawal baris ngau rapat raksasa berengkah pukul 8 pagi ba Padang Merdeka ya. Atau ditangkan ke pengawal nyuak ke Tanda Basa Menua Sarawak ke dekat diatur ba Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak. Okey, lalu muak ke malamnya dekat diatur konsert rakyat ba Padang Merdeka Kuching. Kalai penyanyi ke dipelabak ke dekat Merindang Mensia Mayuh maya konsert rakyat tu ialah ianya bakal Dato' Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka sekedar ri penyanyi ke Bukai ya. Okey, nyak tadi berkongsi berkawal ngau atur pengawal nyerumba pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak. Ianya Tun Pehen Sri Wan Junedi Tuanku Jaafar berengkah hari 8 nyentuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peninggal. Tu muka lagu baru hari Dexter Ngabung. Lama udah ngipak.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambung Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: jap, jap. Gitu jap. Gitu jap. Gitu. Cun mai di datang gitu jap. Bidia nasib dia sari itu jap. Nama teka empat adik. Padah jap. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyua dia npia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jap. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Kita.
1: Nama tu. Nomor. Sep, lei.
0: Sap lei. Pernah di pemutus berserah kabar tu. Pernah dek.
1: Nih. Nama. Sap lei. Apa? Apa?
0: Kenapa nyau? Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua. Ada nyami gulung. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude. Kude yang jawab nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Oh pia. Hah. Lupa lubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya. Reti ya. Empat abis.
2: Halo Bakia, uli aku nanya, ukai nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup. Mau kamu dua kapan kamu jawab?
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empat abis.
2: Nada yang ngawang ngal, baketu. Ukai kereta nuan QQ sap lay-laynya.
0: Ya, sap lay-lay. Ya, mai untung deh ku. Aku mempunya nama deh.
2: Baketu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi tu surat bank lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Ha?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hey, ini tu jawab kereta aku dah kata riat kurang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
0: Nama arti ben prebet ku di Japan.
1: Ben merebet me tu udah tu.
4: Puluh 4 jam Wifan segulai sejalan engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalan.

Okey, lagu baru hari Jenarino Jeraki ya, Bujang Ketik Sembilang. Lagu-lagu kena merindang kita ke lemai tu, ke agi mendiang ke YFM, ke buka mendiang ke YFM, kena RTM klik, ngau buka bawa channel Astro ke lemai tu. Nyadi tu berkongsi ya, berkawal ngau program meli minyak makai ke udah dikena. Angka kita bisi dekat nyual minyak makai ke udah dikena hari ke dibuai ni. Mana lagi dijual kita. Kalau pengawak meli minyak makai ke udah dikena tu, diatur nintiang hari Minggu. Aku berkongsi ke dito ya. 4 hari bulan 10 2026 tu lah hari Minggu. Dekat diatur palan ngengkah ke kereta ngimbai BS Supermart Jalai Depo berengkah pukul 8 pagi jentuk ke 12 tengah hari. Lalu dahnya hari Minggu 11 hari bulan 10 diatur palan ngengkah ke kereta bak mua Zeus Bandar Baru Semeriang. Lalu 18 hari bulan 10 hari 3 hari Minggu maka bak palan ngengkah ke kereta Imat Express Taman Sukma ngam maka 25 hari bulan 10 2026 hari Minggu maka bak mua bak palan ngengkah ke kereta ngimbai Proton Metro City. Jadi semua pengawalnya diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Ya tadi pengawal beli minyak makai ke udah dikenal ya. Kalau kita mayuh lalu minyak makai ke ndak dikenal lagi. Jadi minyaknya tahu dijual kita. Okey, ya tadi info mengkak dikongsi dengan bala peninggal kita. Atau lagu hari Jekyll P. Bergulai Agik Berlalak.

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Hari Lady J datai ke ujung nyawa. Hanya di pukul 5 lemai itu lagi peningah kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Pukulai abak jam ke penudi sudah kita mendiang ke berita. Jadi itu hari Majestic Nuan Indaiku ditangkan hari Jos JD Dara Baji. Bedau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami Wifan segulai sejalai.

Lagu baru dari Rudy Peter Mega ya, 7 bulan 7 malam. Dah tiba jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai itu pening ya. Kali bakal selama jam ke penudi itu pukul 5:25 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, sebenarnya kita mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai untuk merindang kita ngau setiap lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai.

0: Now si Katruba, ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jago tu, arti jago tu Kristus mesti bah tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang tok ketanggam tikah ketegut tan serta puah di tempat berplasa kepemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirempu bisik komunikasi ke mana berbasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih agak semua bala peningat keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati ke minggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
2: Berita mana Pastor na?
0: Mana, mana awak ke kita senyum belama nyak nyadi ubat tik bisa.
2: Ya, lebuh tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke me ubat ti bisa ianya tucum ne pastor.
0: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga, ya. Senyum-senyum selalu.
2: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito, padah ke asu tucum dulu ne.
0: Aman, aman.
2: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu timpai tucum-tucum eh hao. Hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sar itu tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mega nyebut bekawa ngau pengerami tang sar itu tu berandau ke urang kudah jadi melaki bini matok de pastor.
0: Oh.
2: Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C tu. 3C nama nang nyangka sekedak nyudah bisik peragam berarti dari pun nama nak 3C tu dia pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka tu ke disagam tua tua nak nemu nama dekat dekat nyadi dia pastor.
0: Betul.
2: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup pengudah berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengerembai belama. Baka maya kita ke empai jadi melaki bini tak pasta. Nama erti jakok tu kini pasta.
0: Aman, aman. Terima kasih atuk jakok tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebah maya benuang nguliah kepangan diri. Semua utai manah magang na ya. Ba kerja, ba ulah, ba mua. Okey, lalu pihak megak mayu utai ti di semaya. Ba utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak de beli megak kak nguliah kati menyada. Tang lebah udah kawin. Nyau mayu pengelemi lagi de peda. Ba siku-siku, dulu suba, semua utai badas magang de peda. udah kawin ya nyau layan lagi utai ke depan tang udah begulai nyau maayuh pengurang nyau maayuh penimpang semaya megak nak diingat bak bakiah kita inya tadi so pengerinduk penyau pudal pengerinduk penyau tabal pemajiak penyigat nyau nadai lagi depan nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisai maayuh macam utai utai ti depan ianya pengelami penyalah pangan disebut nuan bekuruah mutai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tengoang mutai mayuh macam mutai nuan tu nau tu suat peniau nak bakau orang bukai kadang-kadang sebut lekan jakok tu depadah ngaga pangan diri ya tidak patut naya na nemu ngintu diri mayuh macam mutai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat naya nyadi kepemuan tik kuat nyadi kepemuan tik kukuah bak gereja pengawak counseling mesti wajib dikerja ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri berini bak batu pemuan Jesus Kristus ukai bak pengelmi ya nyak tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap lebuh ditempuh biau balai ribut kabut penguji datai ianya tan ia nak tumbang ngapa laban pemuan ia tegap
2: mayu-mayu teh kejadi ne pastor
0: nang amat mayu handal teh kejadi
2: nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi de pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup bebungai maya baru jadi lelaki bini de pastor
0: betul
2: tucum bala peningan kita ini aku nyebut bunyi tok de pastor semua utai di pedak kita mana magang
0: yeah. Berhidup
2: berbungai ko kita ini
0: betul
2: maka bungai pagi hari ini
0: ya yeah.
2: Pemanah mit ke di kerja atau ke di ayan ke kali yang penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar perkara itu cukup ngerinduk hati kita pastor nanti kita berarti ke dalam psikologi tok de pastor utai ke bakat tu nang bisik tok de pastor lalu dikumai kita early stage romantic love
0: betul betul
2: atau ketebal lagi di kangau kita honeymoon phase ko kita
0: betul betul
2: atau ketegal hormon ketua minyak tadi ada pastor
0: betul
2: hormon kebisik bagi kita mensia atau ne kita megak nemu honeymoon phase tu nak kekal udah beberapa bulan nyentuk ke setahun atau ke dua tahun hal-hal mit kenyadi buat rumah tangga ulih nyadi hal besar pastor lalu kita megak ngasai ke pengerinduk atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak bakal pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini
0: betul
2: maya orang kejadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ni yang sidak pastor kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya nyau berubah penyanyau iya ke aku berubah penyanyau apa sanu inai sanu ke aku bukan ni deh bapak penemuan deh pastor
0: amat amat amat terima kasih amat amat nang amat amat utai ti bakato selalu nyadi nyak kebuah aku madah tadi counseling sebedau jadi melaki bini berguna amat. Ngami ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai. Lalu keran kepangan diri aja. Tantik nadai pemun ti kuat ya nak kuat, ya nak kering. Ruang bilik tibakannya mudah runtuh, mudah megak rubuh. Ya, nyak kebuah kita mesti ngajal sida namerti niri ke rumah tangga. Nuju ngage mahligai pengelantang. Enti pemuannya betul. Rumah tangganya dekat tegap. Rumah tangganya dekat kering. Tanti pemuannya nak betul. Nama penyadi. Jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil. Datai biau balai. Tusul miada. Rebah miada. Teng lebuah penguji datai bak rumah tangga tik tan. Bak rumah tangga tik dentak ke bak Jesus. Rumah tangganya tan. Ingat jakuk Tuhan madah. Nadai mensia oleh melah, oleh mecah, seminak pemati aja. Nah ya, leka jaku sarak, tau ke leka jaku rugi aku jadi ngau nuan. Nadai jaku pakainya. Anang sekali-kali nerima atau ke entertain rundi yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otak teban sana. Jaku tibakannya nak tahu disebut ngagai pangan diri au. Laban jaku tibakannya ukai ngeriang. Leka jaku teban sana ianya leka jaku ti melah. Leka jaku ti mecah. Jakuk Tuhan madah bab-bab Melakai 2 ayat ke-16 bala peningat. Dengan mana-mana tu peningat. Kok jakuk Tuhan dia madah. Aku bergede ke pengawak sara. Tuhan bergede bala peningat. Erti jakuknya. Ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang bisik. Belama kitai ke laki. Lalu pihak megak ke bini megak. Mesti ngigak cara. Ngigak peluang nambah kemadunya anda ngasuh penyengat aja datai. Au, anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyemayuh semayuh lalu nyengat pangan diri lagi. Ya. Tu sekedak cara ti ngasuh madu mayuh bala peninga saja sanaku au. Kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli metudah anak bungainya nama naya ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamanya au lalu nakak uliah membeli yang kau tak bukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerindu di keterubahnya au ya kedua ingat ke birthday ya pelabak ku bala peringat bisik nak nemu ke dak birthday-nya tadi dah pangan diri atau ke ena hari kawinnya tadi kingat ke bapuan hari dia tu au anda berketil-ketil sepiak au kingat kenya au lalu awak ke mau belama pi pengerindu ketiga nah aku nyebut tu laban minggu ti kuda ianya orang itu Valentine kingat ke maya Valentine namanya lah kita inu medak orang mau berjual ke bungai batisi-tisi jalai di pedak kita aja anang pia au beli sitiknya nadainya mal lebih 20 lagi lalu sebut ya koto I love you I sulau nah nak ya pelabak aku teker pandu ya mana lagi lemai ya pelabak aku dah ya okay so kena caranya pengerindu mega uleh gawak lagi pengerindu tu nak milih tuai biak ya ketuai nguna pengerindu mah nah ya so kerja utai tu au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama anang sekali-kali ngasuh utai menghalang ya wai sulu uliah rapat agi lebuah kitai nemu nguliah ke hati ya
2: kenyak kita ke namanya ngemau ke tenyaknya pengerindu kita ngopangan diri deh pastor
0: betul betul
2: ke nama tu atau tadi kadang kala lebuah umur tu atuknya majak nama senambah perkara kebakanya di pedak tua bahkan nak penting deko kita pastor
0: aman
2: anaknya mayu nyangkanya tadinya ngingat hari pengada anak aja jadi hari pengada kali yang tu atuk tadi di igno tu aja
0: betul betul
2: ya, jadi bakanya ne pastor
0: nah, jadi
2: ya jadi ngage kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa ribu lan hari pengada laki itu ke bini kita kalian kita perasa dulu oh, nanti sampai datang maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerindu yangnya tadi semampai mayuh belama
0: betul betul
2: ok bala peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang kerjanya deh jadi nanti bisik pedis mimit di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang kerja ya nak ibuh ke drastik ke kita deh bala peningan aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama sebelum kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi bak program pelasa jurai berjurai ke topik tikah titegap kemerat ke perkara 3C

0: Ya, terima kasih. Terima kasih kita Agi Bugolengo kami. Bapak program Pelasa Jurai 635 Agi Bugolengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Ucang. Hanya di tadi Pastor Agi nampu ranau tu atau babak pun tadi aku bisik nyebut. Aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si kau. Ya kepatut dikemerat ke Agi bak tiga seduai. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebih aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi sitik hari hapuin kebisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh agik berkawal dengan perkara tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu? Oh, now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama reti jakut tu, reti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus tiba tengah ruang biliak, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay, now si tik kedua berjakob pasal krisis. So krisis bak ruang bilik nak uliah dikelari ke kita bala peninga, nak uliah indah jakob sempama orang tuai nyebut munyi itu indah batu tungkuk megak nemu besengkai. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita yang betul ke penyarutnya ha tu berguna. Isi tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita isi keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu tik mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu dekena mutal ke penanggul yang tadi utai tinggal suah besengkik yang tadi dengar bala pendengar tentu kita nari pengerindu Jesus Kristus mimet besengkik ada datai menjakut sumpah yang tadi salahnya. Okey, anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya, anang megak melintuk namun jakut melintuk kita bala pendengar pernah yang melintuk ngagai pengandiri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya ke diri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan kita mensia mayuh pengurang mayuh penimpang tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih hari pemenang. Nah, si ketiga bala pendengar ianya change tau ke berubah. So cara kita ngemetul ke krisis, cara kita merediang penghidup kita bak ruang bilia. Okey, dengar tu. Pernah yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita kelia kaknal berundi yang bak utaiti bak pengelami pengandiri kini. Runi yang ti kelia dekat nyalah pengandiri kini. Anang, dia tu ubah. Au, ubah. Ukai merenyang ngagai pengelami pengandiri anang. Labanti nuan seminak merenyang ngagai pengelami ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelaminya. Nyak lai. Perniang Jesus Kristus tahu change dia tu berubah nyak tik ngasuh kita oleh mutal ke utai tik pedis nyadi nyamai ya tik mal nyadi mudah nuan nak oleh berubah tang enti Jesus tik ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati tik keras nyadi lembut ati tik bingkiang nyadi mana ati tik begede ati tik ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita mendak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi ke peluang ngasuh nuan bertumbuh betumbuh mansangkri yang agi, betumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu betumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggang gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyebak lebah tinggang krisis lalu bertanya ngau orang ti mayuh macam lagi nyau tak kumai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu, Christ, Crisis and Change, ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita. Dengar to utai ti cukup balat mana amat dipegai kita. Labania oleh mantau ruang bilia nuju ngagai pemenang, ngagai berkat, yaitu dari semaya ke Tuhan, ngagai ruang bilianya, ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita, Christ, Crisis ngau change. Jadi ya ke tengah-tengahnya tadi pastor crisis. Munyi kenuannya tadi udah megak nuan nerang tentang nanti kita berarti ke buat perkara tok pastor mayu pasangan aku kita lebuh bisi nyadi penanggul tok ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang lalu ngemana ke utainya baru pasal biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menya.
1: Betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinsiat ko ketai kau laki bini yang ke dekat bisik berubah ko aku tu tadi nyau nak bakal pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lapan nanti kita nemu bakal pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyau lama selama nya berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi siti hari kebuah ngasuh kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngau bini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu neh. Kalau mayu kiruah ngau pengawak dirimpu. Jadi ente utai ke bakat tu diasai ke tau ke nyadi bak tikah seduai. Bakal ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru apa mana kau sedua ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor yang kan ulih nerang ke ngau silik agi kini.
1: Mana mat jakok tanya nuan tu puan Penny mana mat ya laban mayu hutai nyadi ba umul mayanya tu terkumai aku mid life crisis tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita umul kita. Bahkan di kecara mutal ke ya, sebedau terlambat, sebedau yang lawan, minta bantu tumu bala peningal, minta bantu tumu. Anang ngawak ke penanggulnya berterusan. Tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya ke diri, beranau bertemu ngau pastor nuan. Awak ke ya oleh bersampi bergolai ngau nuan ya. Begolai ngonuan ngau suruai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk da dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya kena mantu raban ya ya lalu nama nyalah mega okey kentik kita ngau khusus renew marriage nya mega siti utai ti badas dia tu mayuh seminar ti oleh mantu ruang bilia nya kena ngelurus ke midlife crisis waktu tu tadi. Baka dia tu Alpha Marriage Seminar. Ya inah aku mpu melalui Alpha Marriage Seminar nyuka semua bala kami ba KMF ngaunya. Cukup balat badas ngemau ke baru pengerindu nya tadi, okey. Udah nya bisik mega seminar siti dia siti dak kumai Married for Life. Okay, married for life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik ngadu ku teto kuno nando sebut ku tadi nyau kat semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak Kuching itu laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua teto tu dikena ngemau kagi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah anang ngasuh kawalnya nyau celap lalu oleh becah ke rumah tangga anang anang megak nyebut nadayari tau ke malu anang sekali-kali bekanya ya anang ngasuh utai nyudah nyadi baru kita dekat mutal kaya andang terlambat gigak mah peluang dikena nuan ngemau kage api pengerindoknya lalu mempal ke semua seliang ya mempal mampul okey semua seliang penyerkang nya ngau pengerindok Allah Taala ingat nama kena kita mempal ya pengerindok Allah Taala pengerindok Allah Taala nya tinge mau ke pengerindok kita awak kaya terus mau datai ketuai lebuh nuan kebisik belanja bisik cuti mimet baik ya holiday okey anda ngomai pun ada hari ingat ka hari bulan anniversary seduai beli hadiah lebuh maya birthday ya beli kebungai lebuh maya valentine semua pengawak tu ianya kena ngemau ke pengerindok seduai dengar semua reta tingkira ti diudiah kenuan nadair ti nadai guna mimet ti ruang bilik nuan pecah amat nak nadair ti mimet na ya reta nak oleh dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan ruang bilik nuan cukup ya berga berga gi ari mas berga gi ari pirak berga gi ari batu pemata ingat bini kita ianya buah hati kita rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup manah penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uli dikena kita namanya mutal ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: How?
0: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu lah tu Pastor.
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngegetiap ikut kita, awak ke penghidup kita berpun ngau badas lalu ngujuang ke ngau badas. Anak ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyak nyadi ke ngasuh penghidup pengerinduk nyau tabal ngegai pengediri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita lebuah kita medak tabisik tanda-tanda ya. Awak ke pengerinduk Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku, awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengandiri. Sampai aku, awak ke yes I do nya datai ngagai garis penamatnya. Lebuh kita ninggal ke dunia tu, tau ke ninggal ke pengandiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan nuannya tadi bak topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Hanya di kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat ke nya bak tikah nuan bala menjadi. Hanya di Pastor minta nuan ngiring kita bak sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami utai ke nyadi kelalau nyadi ketengau kami lalu nyakti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung kami mengkangengkah ke si tiket rubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami lalu si tiket kedua lebuh kami nempuh krisis Tuhan kami merenih ngagai nuan okay merenih ngagai pengandiri penglemik pengandiri lalu si ketiga awak ke kami berubah lalu berubah merenih ngagai nuan mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan tuk sampai ku ngagai semua bala peninga Tuhan awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami lalu pemanah nuannya datai lalu diasai ke kami datai ke pengujuang ya Tuhan berkat ruang bilik semua bala peninggal itu berkat kawo sidak ya laki ngobini megak Tuhan awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerinduk tik datai rinuan siku aja awak ke sidak ya terus gawak ke pengandir rinduk ke pengandiri ya hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap ikut ruang bilik. Di dalam nama Jesus, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Nyonya bala peninga tu nak program Plaza Jurai 635 kita ungkap ke minggu tu. Minggu baru kita gulenggo Reverend Pastor Tony terus ke pengerindu gulenggo kami di YFM. Mupa dolaku.

0: Radio Jati, sudah tentu lama kenal.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Dito kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya Meri, selamat lemai, selamat bertemu baru kita ke lemai itu peningas. Semua hari kita terubah kita berbulan tiga 11-1 hari bulan 10-2026. Disadari Limbang, berlabuh hari dia itu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisik hello Y Bin dulu bergulai enggau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama ditangkan ke 7.30 lemai kita bisi mendengar berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Begini ke tusun program kita di segmen Sada Hari Limbang bergulai dengan aku ke lemai itu.

0: Menjadi PM ke program atau kesadari limbang oleh di dinga kita kelimpah hari mendiang ke radio perkongsi gaya kita ke dia di limbang 104.9 MHz pihak pegak di berdamit kita oleh mendiang ke kami 94.5 MHz ngau nyadi lawas lalu di berdamit 101.1 MHz di lawas lalu berdamit tadi 94.5 lalu oleh di pedak kita ba FB rasmi Limbang FM pasti di hati benung live jam ke dia tu kita terus dengarkan udah tu kita dengarkan Hello Y Bintulu
1: satu suara
2: satu jiwa.

Selamat malam, peninga. Nyalai bertemu kita ba awak hilawai ari pintulu lemai tu begulai ngau aku DJ Perencian. Ya, jadi berita ke terubah tu inya berkawal ngau pekit bowling piala yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Nyalai pengawak tu pekit tu dekat diatur pagila ngau lusa ianya 2 ngau 3 di bulan 10. Lalu pergilah dekat berengkah ngau pengawak ngeregister sidak ke ngau peket bowling tu pukul 2:30 lemai. Udahnya pukul 4 lemai peket dipun ke ngau main tu ke peket peringkat suku ngau megak ba separuh akhir. Lalu udahnya 10 tim dekat dipilih ngagai main ke penudi kena 3 hari bulan. Jadi peket bowling tu kebenarnya diatur Exco Wanita PDP Pusat begulai ngau Kelab Usahawan Wanita Bintulu. Jadi kedua tu ianya berkawal ngau pengerami nyuak ke cek projek tanggungjawab sosial korporat atau ke CSR. Nyalai pengawak tu dekat diatur kena pagilah 2010 buat Dewan SK Ulu Segan lalu dekat berengkah pukul 2 lemai. Jadi sidak ke boleh atau ke kenerima cik ianya SK Ulu Segan, SK Sungai Silas, ngau meka JKKK Rumah Philip Anak Bagong. Lalu pengawak tu pergilah dekat diguluk yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsil Negeri Jepak. Jadi ketiga ianya program bicara ilmu. Nyalai berita kita ketiga tu ianya program bicara ilmu. Kena 15 hari bulan 10 program tu dekat diatur. Lalu ke bagi menua Bintulu ya. Nyalai program tu diatur Institut Korporasi Malaysia Zon Sarawak Pang Pang Miri. Lalu diatur ba Siti Ari Hotel ba Bintulu itu. Jadi program tu ialah megak diatur setengah hari aja, berengkah di pukul 8 pagi, lalu dekat tembok pukul 1 ngalih hari. Jadi 7 program tu diatur, ianya Nur berkongsi penemu, rundi yang ngagai bala kaban koperasi serta kena dikena sidak yang ikat peluang serta bami uli hari pemansang teknologi dia tu kena mansang ke ekonomi.

0: koperasi. Lalu ke penudi, berita penudi ianya Sarawak Agrofest 2026. Agi mengkang diatur, nyentuk ke 4 hari bulan 10, hari minggu tu ilak. Nyalai ke bala kita peninga, ujung minggu tu, ya ke bisi lepas pengawak, ke ulih limpang, maya ujung minggu tu, dekat Mindah, lalu dekat nemu, nak nemu kini kita ngak, pejalai, tau datai kita, musuh kami ngakai bintulu kita, nak ada salah tu musuh kita, datai ngakai Sarawak Agrofest 2026. Sama kita berarti ke nama utai ke bisik dipandang ke buat Sarawak Agrofest 2026 buat Padang Bilun Lama Abin Tulu. Jadi tinggal pergilah hari 5, hari 6, hari Minggu ya tutup toka temu pengawak Sarawak Agrofest 2026. Nyalai ngau berita ke penudi yang tadi ngucuang ke awak Hello Wai hari Bin Tulu ke Lemai tu. Sekali lagi terima kasih, selamat Lemai agai kita semua peningat.
1: Ya, terima kasih Ruti udah Lucy tekan nusui sekedar berita ba Hello Wai Bin Tulu. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke Terubah tu pesan pemati datari Luciana Titi Takamun ngari ke Sida Sebilia. Dekat madaka ngagai semua kabar belayan hari Soah Lewan tu Batang Air Sekayu Limbang Brunei Miri ngal semua kengelalan yang apai sidaya nya titi anak ayang ni yang titi anak ayang tau ke lebih dikelala nya disebut bujai tau kapai tamu udah nadai 1 bulan 10 hari itu tadi urup pukul 3 dini hari ba hospital Limbang. Jadi dua nyengai niang tu ianya ba nombor 11 lot 1463 Taman Sri Peti Ambon Limbang. Jadi maya nyengai ya dekat di Sengai 2 malam sarito hari 4/1/10/2026. Gau 2/10/2026 malam hari 5. Jadi niang tu dekat di anjung gagai pendam Kristian Bakul Limbang kena 3/10/2026 menyari 6. Jadi penerang kesilia berkawan engkau pesan tu kita telefon ke gaya anak ya Lucy anak Titi 0143857725 atau ke Meriam anak Jingga anak yang pun mega balumur 0149948663. Jadi pesan kedua tu peninggal pesan ke Siti tu inya pesan getah sulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi madahkan getah sulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10/2026 nguan ulit malam 2/10 pukul 8 pagi bak terumah Ian nanga germai kenawit. Jadi pengawal tu dekat diatur kena cara semiang jadi nyadi kaban pesan tu menuju kaban belayan basmah, matau, ranan, lipus, nanga, bunut, rasan, miri, ngau, kuciang, ngau, semua tinggalah ni yang mitiu manggi anak nuang. Jadi penerang kesilia kita telefon ngagai Elizabeth Tokinai Dunstan 0168962265 ngau Antonit Toka Makwin 0198675365. Jadi ke Siti Temega pesan mematinya Sidi anak Ali datari Amelia Lin anak Sidi tau ke Imi ngari ke sudah sebilik dekat madah ke ngagai semua kabar belayan ke lala Sidi anak Ali tau ke apai Imi tau ke Bibi tau ke Ki Bos udah nadai kena 30/9/2026 pukul 8 malam. Jadi pesan menuju kabar belayan Bak Sil Kandis Kucing Liuk Batang Air Ensurai Batang Air Rumah Dabai Merudi, Sungai Arang, Jalai Merudi, Terumah Intai Nak Kilau, San Ugul Atas Riaman, Terumah Co Anak Sambau, San Ugul Asal Riaman, San Munggur Riaman, Kelasin Riaman, Entawak Riaman, Engkerupa Riaman, Guntung Batu Lintas Riaman, Sungai Keruah Engkelili, Terumah Bil, Tinting Lalang Lubantu, Nyembungan Lubantu, Terumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih. Suainiah, Temenggung Manifest, Anak Bada, Sungai Ensengak Bataniah, Termah Johnson Seluai, Termah Antau Seluai, Termah Wiyang Semuruk, Termah Usan, Rumah Malai Suai Sabato, Termah Mawan, Sukung Lambir, Termah Henry Lon, Semunuk, Ulu Paku, Termah Umban, Ambu, Serudet A, Termah Resli, Ujiah, Serudet B, Gau, semua kemampuan di Batang, Mulih, Gau ke Nauliah disebut itu. Jadi, ni yang dekat di Sengai bar rumah Sidaya bar lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Yang tadi pesan ke jadi ni yang tu dekat di Sengai malam ayuh kena malam hari 5 malam pergilah 12/10/2026 lalu pagi hari 6 13/10/2026 ni yang dekat di Anjung Kependam Anglican Lambir Miri. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Amelia Sidi tau ke Imi balu umur 0143946057. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

0: Ya, aku kan dekat Nyapa. Bala kita ke BC Nganjung sekedar pesan di Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi ke Terubah ya, mari selama-lama ingat punya peninggal kita ke Terubah ianya Maligai Kenyalang. Salam mari betong lemai tau DJ ke minta nebak lagu hari Reza Kerapa Babas Mali. Lalu Juni Bin selama-lama ini DJ Duk, selama berjalan ke pengawal mana hari kami bermiri lemah itu. Okey, terima kasih Juni Bin. Lalu Anita Nawai, selama-lama ini DJ Duk, berjalan ke pengawal ngau likun, gaya riba, paku sebawah. Saat itu celap bisi hujan. Lalu pihak megak peninggal kita, Richa Unup. Selama-lama ini DJ ke selama berjalan ke pengawal gaya nuan, mama mari kami di itu berjalan simpan simunjan. Ngau pesannya tadi, ngarap ke... lalu pihak mega lalu Amelina Amaliana Sental selamat berjalan ke pengawal kia minta lagu hari baru hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Malay Lemai Tok ya, kena merindang diri serta semua kita ke benar mending ke YFM. Jadi Roy Kuang selamat lemai DJ ke semua peninggal YFM. Iban, selamat berjalan ke pengawal manah gaya hari kami Pak Suriaman jam kata hanya tadi sekedar pesan ke BC. Lalu pemga ke Siti tu Sasa Amanda IDJ ke sama lemai hari kami di sibuk permanah lemai tu celap. Okey, terima kasih ya. Lagi kita ke BC komen atau ke ninggal ke pesan di Facebook rasmi Limbang FM maka ke lemai tu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya guys, semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa.

0: Ya, okay, macam sekadar pesan ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan pemati Niang Iliana Jala. Datairi Elizabeth, Datairi Albert Elizabeth ngari ke sesebutnya ke kemandah ke ngagi semua kawan belayan ke ngelala aki sedaya nya Iliana Jala. Ti udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi itu tadi. Jadi pesan tu menuju kawan belayan ba berserimai pendiau di kampung Sepan Balai Ringin menua berdengan mukah belengian suang kapit sibu serian kucing gau. Semua kabar melayan ting lala niang aki sedaya tinalah dihintai ke dito. Jadi peterang ke silia tentang penusah tu kita tahu mesej atau ke telefon ngagai lumur ke disebut aku tu inya Thomas anak Ili anak anak ba lumur 0148888 1450. Jadi pesan kita ke Siti tu pesan pemati Datairi pesan pemati nunggu dulu bantu bedau ayan ba screen komputer ku. Jadi pesan pemati ni yang tu dah tadi dah dibaca aku lalu piamega ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit lalu mua yang terbalu Datairi Patricia anak agum dekat madak ke pengawatas ulit yang inai sedaya ianya Siti anak Juli tau ke inai senah tau ke atut tau ke menjadi tuan rumah Junis anak Juli ti udah nadai kena 17/9/2026 tu tadi jadi pengawat ngetas ulit serta muai yang terbalu dekat diadu ke dengan acara semayang kena 3/10/2026 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak rumah Danggat Sungai Kawi pemega rumah Jagan Anciah Sungai Badur Batu Lapan Bintangur rumah Bangsa Dijah Dijah Selangau rumah Agup Dijah Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayon Serikai, Batu Lapan, Sungai Madu Bintangul, Pemega Kawan Belayan Dekertu Bintangul, Sungai Lasik Bintangul, Rumah Jawi, Sungai Ngembuan Bintangul, Rumah Steban, Sungai Ngembuan Bintangul, Sungai Kejaik Bintangul, Sungai Sian Bintangul, Sungai Jantian Bintangul, Sungai Tulai Bintangul, Sungai Awan, Sungai Stuak. Rumah Awan Sungai Stuak. Jadi engkau kabar melayan terjawab atau ke Semak serta tindalah disebut ke Dito minta kita semua datai engkau pengawal tersulit ni yang Siti anak Juli. Jadi nanti kita dekat nombor kau silia ke pengawal tu kita telefon ke Gai Patricia anak Agum anak ni yang 0111-250-203-375 atau ke Agum anak Awi laki ni yang 0137716 55. Jadinya tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Dia terus sebab perindang kau lagu ke udah ditusun aku ke langkan ke tu.
1: Radio RTM satu suara
2: satu jiwa.

0: juga nyakut sempama tu ni. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana nyakut sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bertemu program Jaku Sempama untuk kita ke Sari itu satu hari bulan 10 2026, ini hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga, ianya Anang berpilih antah berpilih kubah. Reti Sempama itu semak ngagai kita nyadi tuai orang berpengawak. Nanti orang kena pegai kita bisi kabar melayan kita impu dia kita mana ngau ya. Lalu ngau orang bukai kita nak mana. Artinya tadi kita bisi bimbing hati bercipiang rundiang minat kasih ke kabar diri impu aja. Jalan yang nak jakut sempama tu. Kati ku ya nak berpilih kasih ngagai igatnya. Laban ya kabar sema amat. Tang aku minta tuai kita nya anak berpilih antah berpilih kubah ngai ke kita nak uliah begulai lama ila hanya tadi Jaku Sempama kita ke terubah lalu bertemu baru kita ba tu suntik kedua ba Jaku Sempama kita nangkan ketau lagi.

0: nih kayak nyakut sumpah moto nih nih ini mana gitu lah pak kok mana nyakut sumpah moto nak murid aku berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngindikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo ada eh benung macam bob sumpah moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sumpah moto
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Lalu jaku sempama kita batu sun ti kedua ianya tuai pucua upa. Reti sempama tu dibanding agai mensia ti tuai umur di pelabak ke kita yang ada utai tindak ditemuyan ti diti ya. Tang tuai tu ku kitainya tak tuai ngapa nade penemu semakin tuai makin nade guna. Reti sempama tu tak ke cara ngena sempama tu kati ku ayaknya tak tuai ngapa nade utai ketemu. Makin tuai makin nade guna. Kitai anda ngandal kia uleh ngadu ke semua utai meda ya tuai umur. Nemunya ya tuai pucua upa. Ya tadi peninga jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama kita ke minggu tu bertemu baru kita minggu baru ba jaku sempama ke bukai.

0: Ya, jam kita di atau pukul 7.19 ini lemai. Hagi menggang mulai ngaku desa dari Limbang. Lalu 7.30 lemai bunyi ke kuali pun tu tadi. Kita ada kemudian ke berita lemai ke ditampu terus dari WiFi di Kuching. Jadi pesan Siti tu. Ini pesan ngetas sulit data dari counselor atau ke rumah Seliana Judi. Mada ke pesan ngetas sulit yang bini ya Juliana Nuyang atau ke anak Tatul atau ke Mega Indai Empiang kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi pesan nuju kapal belayan hari Nanga Singat atau rumah Willy Francis pemanjai Batamupuang semanjai Sungai Lengan Sibu bawa asan termasuda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu Nanga Bilat Julau Nanga Jikang Julau Nanga Lasak Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Bakakuang, Mabil, Nanga Semah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melunggan, Sungai Apuang, Sungai Setebelian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit, Culau, Nanga Asap Belaga, Terumah Langan, Ulu Sebetan, Terumah Spencer, Biju, Ulu Sebetan. Semua dipesan tu, tau datai ba tuai rumah tau ke Konselor Selena Judi Sungai Mupuang. Jadi pesan kita sulit Niang Julia Nak Nuyang tau ke anak Tatul tau ke Mega Ina Impiang dekat diketah sulit Balam Ayuh kena malam 3 bulan 10 2026. Wan Uliat serta Uliat dekat diketah kena pagi 4 bulan 10 2026. Terus disambung ke ngau pengawak ngupah sentebalu tau ke nyuak kentebalu. Jadi semua kapal melayan dipinta datai ngau mantuk penusah tau ke pengawak ke disebut tu tadi. Jadi ke situ tu pesan pemati datang dari Nuyang Anak Anji atau ke Pai Usin. Ngari ke Sida Sebiliak dekat madah ke pemati menantu ya, ianya Jornas Kevin atau ke Laki Yud atau ke sampai agi di Kangau, semampai agi di Kangau Apai Mila. Jadi niat tu dah nadai kena 29.9.2026 lalu dekat di Singai Balamayuh Barumah Alidam Nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026. Lalu di Anjung Kependam Tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Enggak basah hati cukup besar minta kabar melayan kengelala ni atau datai milih datai milih dinin dua dial sama bela sampal datai ngai rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan. Jadi kita tahu telefon ngagai Yud Anak Nuyang Bini Niang Balumo 017-803-7944 Kak Nemu Penerang ke Sili Agi. Jadi ke Siti terpesan ianya pesan pemati data dari Camung Anak Gadum dekat madah ke pemati ni apa sidaya ianya Gadum Anak Jimbu atau ke Jimbau atau kaki ingkung udah nadai kena 28 hari bulan 9 2026. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayu kena 2 bulan 10 2026 ianya pergilah bak rumah Tungan Nanga Senuang Batang Raja Angkapit. Lalu dekat di Anjung Kependam kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu. Jadi ke pembelian kelala niang gaduh mana Jimbu atau ke Jimbau atau ke Aki Ingkung dipinta datai ya, ke pembelian hari Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasar Nai, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Encermin, Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun di Mutuak Layar, Sungai Ipuah, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, serta ke pembelian tindau oleh disebut di tahunnya di Peterang Kesilia. Kita tak telefon ke Inariti atau ke Bini Camuang 014-272-2650 atau ke Inai Malau 014-57-58-344. Jadi hanya pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Selamat lemai peningat Datuk Kami Nabur ke Berita Lemai 1 Ribu 10 Tahun 2026. Industri hiliran kas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uliah ngurang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

0: Pengawal tinggi mansang ke industri hiliran gas mengenak pukul $1 bilion Amerika boleh muka peluang agai penumbuh industri baru di Sarawak. Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk dekat mungkur company ke asal Arim Noji pun Sakura Ngau Hai Chem di dekat muka operasi sidak di Bintulo. Industrinya boleh mantai ke penaut Sarawak ngemansang ke industri baru ti lebih maju. Ia mengkapsi madah ke pemesai guna pemansang teknologi dikenak nentukan industri uliah bersemekiah lalu atur kengguna teknologi pemintar tiru AI uliah nyaup numbuh ke industri kelebih kompetitif. Tajapan ungkus pemungkalnya di pelabak kebesai dan ungkusnya disadang uliah dikurangkan kena teknologi kesemampai mansang. Datuk Peni Abang Johari mansut ke Jakarta untuk buat Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 kediatur di Kuching Sari itu tadi. Berbangnya pemansang teknologi oleh nyawa mengurang ke ungkus kena ngeluar ke hidrogen serta ngeremai kaki palan pelanggan industrinya. Premier Datuk Menteri Tan Sri Abang Johari marah ke pemansang teknologi baru endang tetap bisik penyaruk pasal guna teknologinya dan risiko nak ulih ndak ditentukan sebedau sebarang penetap ulih diputuskan. Ia marah ke belanja dikena ngeluar ke hidrogen jam kediatu endang berpanggai bak ungkus tenaga terbesai kelebih lagi bak proses elektrolisis. Ia beri contoh di teknologi komputer kalau alai ungkus teknologinya ke terubaya endang cukup besar tanpa pemansang teknologi udahnya ngujung ke ungkus pengawaknya nyadi majak murah. Ubah bahawa orang tinya diketuai dalam polis diraja Malaysia PDRM nyak endang perkara kecukup berguna dikena nampung agenda pengelikun menua. Nyalai Sapit Inspektor General Polis Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Majid beri terima kasih ngagai Komisioner Polis Sarawak Kedulu Subak Datuk Muhammad Zainal Abdullah tiudah angkun ngerja pengawak. Ia mengabsi benar pengarap ke pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak dekat terus ngulia ke pemujur serta ngangkat ke pemanah pengawak PDRM. Ia mansut ke Jakarta untuk lebih yating mata ke pengerami ke alai Datuk Muhammad Zainal Abdullah menyerah ke pengawal Komisioner Polis ngakai DCP Saifulizam Ishak bak induk upis polis kontijen Sarawak. Datuk Muhammad Zainal Abdullah sudah dipadu kenyadi Direktur Upis bagi perkara pengurusan Bukit Aman berlabuh hari 15 hari bulan 9 tok kemari. Sarawak Ngau Johor dekat pesawat melatih ke agenda transformation digital ngenak randau strategik tika diatur di Kuching. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Kee pada ketuk dekat muka peluang kerjasama beratur tik ngemansang ke perintah digital, pemansang ekonomi digital ngau pemintar tiru AI. Ia mada ke Sarawak endang dekat mekuh ke transformation digital tik komprehensif yang kau mbak pengawak tingada ke servis cara digital. Berbak ngenyak Chairman Komiti Perkara Pelajar ngau pemadah Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali merah ke penemuai Raban Pemesai Adi Johornya diatur oleh sidak belajar ke cara Sarawak berjalai ke agendanya. Ia merah ketua oleh Nyop Johor berarti ke atur ti oleh nipak keguna ngau tuju transformation digital bak menuanya. Kita ada tu menemui dia ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Projek angkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom serta bungkus RM95 juta boleh ngelati kaki rantaian jalai tip sambung ke 9 genturung peniau di Tebedok. Genturung peniau tu ianya Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senah Rayang, Padu Stubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, Engkau Rudah. Menteri Pelajar Innovation Enggak Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, pada ketua sebagai hari pengawal pemansang tidak dipialai ke Nengah Agensi Pengatur Pemansang Greater Kuching, GKCDA, ungkup sita tarat. Ia madah ke projeknya patut diagak ngocam 4 lagi, ngocara tindak ngelengkap ke pemenah hasil pengawal, ngambil ke buah pemansang uli dihasil ke rakyat dalam timpuh keudah ditetapkan. Dato' Sri Roland Sagah mansut ke Jakarta bak Dewan Kampung Semeru, bak pengawak nasi tanah ke projek ngagak ngangkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom, Tebeduk, Serian. Pekin Maca Al-Quran Renggat bagi Menua Sibu 2026 sudah tembuk, pengudah kedua hari diatur bak Dewan Laki Sibu. 12 ikut kari ngau kari ah sama bisi mantai ke pengelandek sidak, bas pemanjai 2 malam pekitnya ke diatur. 10 ikut orang mantai ke pengelandek sidak bak malam ke terubah, lalu 2 ikut lagi bak malam tik kedua. Pengawak tinutu pekit temegak sama diisi ngau komen dari Tuai Hakim, seberapa mutus pekitnya kekak dipadah ke. Pesakanya perkara ti boleh dipandang ke ngenak muzik. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, pada perkara tu boleh dikemujur ke ngenak leka lagu, tiun, muzik ke dipantai, muzik kontemporari, video muzik dan konten digital. Perkara tu mungkin patut dikerja ngenak cara ti nak ngelengkak ke pemanah identiti pesaka asal, lalu rebak orang kebaru mereka boleh mendiang, medak serta belum mati ke pesaka menua hari muzik ke dikerinduk ke sidak. Harinya sidak temukat akan mudah lagi merti serta berbahasa ke budaya sidak mpo. Dato' Snowden mansut ke Jakarta lebih akan menjadi kurs Music Balancing and Creative Music Composition di Betong. Teks Jakarta yang dibaca Sekretari Politik Premier Sarawak Rosaline Neging. Tuai Raban Bansa Ngetuai Komiti KMKK di Jepak patut cakap lagi nuku ke isu ketetapi orang mayuh ngambil ke penanggungnya oleh jampat lagi dibaik dengan upis tik berkuasa. Kapan Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki pada ketub guna kebenar di kena mutar ke isu bekas kes salah guna dadah, jenayah, ngerencah tanah, ngau penusah bencana. Bala Tuai Raban Bansa Ngetuai Komuniti Megak patutnya di orang tengah antara perintah ngurayat kalai sidak patut nentu ke penderang pasal polisi program ngebantu dipadah ke engkau engkeman. Penanggul ngejulu hati rakyat Megak patut dibaik ngagai upis ke berkuasa ngau ndak disarap tau ke dilancar ke. Iskandar Turki Mansur ke Jakarta buat pengawandu nyerah ke setibikit KMKK sita Konsul Negeri Jepak di Bintulo. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu petang berita dibaca baru. Industri hidaran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi oleh orang keungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani. Salam mai pinga, Datuk kami mai kita terus boleh sejalan dengan WFM Limbang, bawak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabu terus dari WFM di Kuching, Datuk kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Jap-jap.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, terima kasih kita kah lagi mengkang mulai ngawaku di sadari limbang sari tuari keterubah malam keterubah kita iba bulan 3/10/2026. Nge kita ke bisi nyamu hari pengada kini ngka bisi sigi bisi. Selamat hari pengada kita ke baru aja mulai kita dari Indo kerja rap ke Bajima di rantau jalan bunyi kakori pun program tu tadi pukul 8 malam tu lagi kita bisi program nadai ke lama nadai ke baru agak kita ke rindu ninga lagu-lagu lama iban terus ke begulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi kita ninga ke siti lagu sebelum kita mendiang ke program nadai ke lama nadai ke baru.

0: nama nginjet ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengaki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tua Peningan semua. Bapak program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kitanya bergulai ngakoba awak ke dia tu laban aku dekat nebah ke kita. Lagu-lagu ke dikerindu ke maya hari tu. Lagu lama kita Iban. Okey, lagu kita ke terubah dekat mungkal awak kita di lagu-lagu lama, nadai ke lama, nadai ke baru. Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu.

Rengo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 malam nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Ya, kita lagi mendiang ke program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Ujung ke jam kita pukul 8.23 minit malam. Jadi pemegat terus bergulai dengan aku bahawa program Nadai Kelama Nadai ke Baru ke. Nggak lagu ke udah ditusun aku ke sekali tau.

0: nama non ngingat ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi pendengar semua, lagu kepenuh dikenal nutup program Nadai Kelama Nadai Kemar Kebaru Mimpi Tengah Hari Zamri Amira ya. Jadi terima kasih Mama Yo. Kita ke Agi Mengkang, Agi Meruan bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi pemegang aku terus nampak kita lagu-lagu ke BC ditusun aku buat playlist kami di YFM Limbang.

Jadi berita kadang-kadang diperkongsi aku ke sekali top tinggal semua yang pergi Amator Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat di atut 16 hari bulan yang 18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Lalu pemega berita mana yang kita ke dekat beli barang-barang ke dekat dijual berserimai Gau Agro Tamu Menamit 2026 ke diatur Komite Pengatur Tamu Menamit Limbang atau ke Jawatan Kuasa Tamu Menamit Limbang Gau Sawab Hari Majlis Daerah Limbang. Jadi bulan 10 atau dekat diadu ke kena 3 hari bulan 10/2026 berlabuh hari pukul 7 pagi bak Dewan Terbuka Nangga Medamit. Jadi pihak megak berserimbai ngau hari Bukit Mas ke dekat diatur bulan 10 tu ianya BC diadu ke Pekit atau ke Mr. Bukit Mas 2026. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 9/10/2026 pukul 8 malam ba MP Teater Limbang. Jadi BC 3 kategori ke BC di Pekit ke ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Lawas. Lalu kedua Mr. Wonderful terbuka. Lalu ketiga Mr. Bodybuilder. Hanya dua kategori, 80 kilogram ke atas dengan 80 kilogram ke bawahnya. Tadi berkaul dengan pengurami Hari Bukit Mas Siti Pengawak Pekit ke Bisa Diatur Mr. Bukit Mas 2026 ianya pengawak mantai ke atau kemandang ke gumpal isi. Okey, jadi ingat tadi sekedar pengawal ke bisi diatur di Limbang Hari Bukit Emas. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

Jadi pihak mereka Siti lagi peket ke BC di adu ke Seribai hingga Ari Bukit Mas. Ianya pengawal kedisiplin Limbang Mini 4-wheel drive stock race 2026 ke dekat diatur 10 hingga 11 bulan 10 2026 by MP Theater di Limbang. Jadi pihak mereka peket nyumai atau ke pengawal kali sebut pertandingan masakan kreatif berserimbai hingga hari Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke 10 hari bulan 10 2026, lalu hari bulan ke penudi nganyo nama atau ke tarikh tutup penyertaan 2 hari bulan 10 2026 menya pergila. Jadi bisi dua kategori di peket kayaknya peket sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi. Kita ke Rindu Nyumai, kita tahu datai maya tu ila berserimbai ngau hari Bukit Mas. Jadi nak telu berita ke oleh di perkunsi kaku ba sadari Limbang. Jadi kita terus berpindah ngau lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Okey, lagu hari You Sandro ya. Terbuka pengingat lama. Lagu dia kena ngepon ke awak apa merindah malam kita ke malam tu. Jadi begulai baru ngau aku Sam ke malam tu. Malam hari 4/1 hari bulan 10/2026. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Sekali ke mendiang ke YFM ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Ya, maka kita ke ulih mendiang ke YFM ya. Ngena RTM klik. Ngau maka ri channel ISRO. Harap ke kita sama lantang likun ke malam tu. Jadi bah tusun program pemerindang ke malam tu. Baka selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Kita bergulai bah program lagu peminta. Kita ke engka bisik dekat merindang hati diri tahu ke merindang bala kaban ngau lagu-lagu pemerindang atau kena tai ke peminta kita apa Facebook YFM pada kita begulai buat program ke penudi pukul 11 malam tu lagi nintiang malam hari 4 kita bisik program Romantika Y. Akhirnya ke tusun tahu ke rintai program pemerintah malam ke malam tau. Okey, nanti tadi kita mendiang ke

Lagu hari Usain Drew. Dia tu merindah kita dengan lagu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru. Dah tu lagi aku kena tai ke peminta bala peninggal apa Facebook YFM.

Okey, perahu menit dari Dara Helena. Ya, lagu ke dekat di Pekit khabar Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Malam pergila ya, Abah Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betulang. Hanya diharap ke kita datai berbala mayu. Sama-sama nyukung bala finalis kita ke Pekit malam rinam tu ilah ya. Okey, selamat malam ngagai Abak Dom Mari Semunjan. Terima kasih mendiang ke YPM. Dekat apa perindah kau laku hari Iku Anthony ku ya. Meligai pengerindu. Nuju semua peninggal YPM. Pihak Meka Bundau Babih Y. Dekat apa perindah kau laku hari Desmond GP. Nagih pengerindu. Nuju bala kaban lama ya ba Holiday Inn Miri tahun 2000 subak ko ya bala ex safety ND security officer harap ke sidak ya terperindang bisi mendiang ke YPM. See you Lian ke malam tu dekat berperindang kau sebarang lagu hari Winnie Albert. Nuju Agustin Kinting ba DJ Tamin. Ngau bala kaban buka iku ya. Okey, Bikara Erna dekat berperindah ngau lagu hari Alun Lopeng. Lagu Mukun-Mukun. Pihak muka Sulan Ci Patrick hari Kapit. Dekat berperindah ngau lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Nuju Sida Indaya apa Lubuk Baya Sungai Seranau Din ku ya. Paling manan ke malam tu dekat berperindang lagu hari Gwen Sanggup Aku. Arena Mami dekat berperindang lagu hari Reza Reho. Lagu baru ku ya, Kerapak Babas Mali. Selamat malam Syai Menchin, Imas Mo, selamat malam Syasha Manda, Meka Bisi, Ngenatai ke Peminta, dekat berperindang oleh kuari Jacqueline Joni Aman, Nadai Guna Ngetan lagi, merindang balakaban Facebook, grup PWI, ngau semua peningan YFM. Hari Sibu. Okey, lalu pihak Meka, Alex Delta Bina Wata Barau, minta tebah ke lagu hari Hard Rock ku ya, Kaban Sampai Mati. Merindang bala kaban ke nang suah dituju pesan nang lama tau ku ya. Juni Band ke malam tau dekat berperindang lagu hari Bon Jovi Kunci Hati. Kena merindang dirimpu ngau peningah YFM. Okey, hanya sekedar hari peminta bala kaban peninggal kita ke besi diterima ba Facebook YPM atau kena merindang Arida Mami. Minta tebah ke lagu baru hari Reza Reho ku ya, Kerapak Babas Mali.

0: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang anda dikemendal ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Ari Winnie Albert Basic Antinua nak kena merenang kita ke benar mendiang ke lagu peminta jauh malam di YFM ke malam tu. Merenang kita ke benar gawa shift malam. Pihak muka kita ke berjalan ke pengawal dagang di Rimpu Business. Engkanya nyual burger, nyual air, ngau macam-macam eh. Pengawal dagang kita seraya kita ke ngintu orang ke datai beli barang. Break tu cuma ngambil kurang beli barang kita beli ngau ati ke lantang. Okey, hanya dia kita ngatai ke la ke pesan atau ke peminta ke bukai. Ian Will ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Haley ngau Melissa Francis I Love You Penghabis Hati. Pihak muka BBF Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari May Franklin Kunci Hati merindang pala menyadi ngau semua bala kaban. Pihak muka Stamus Stabby Stella dekat berperindang ngau lagu Ari Alex Wan lagu Merampau ku ya nuju bala kaban Kang Lala. Pihak muka Mick Jagat ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Niang Christopher Kirilandong. Mulai ke pengingat penyanyi lama ku ya dekat berperindang bala peninga YFM dekat ke malam tu. Catherine Ropin Ari Tebuan dekat berperindang ngau lagu Ari What Rock Kapan Sampai Mati Hanuju Indai Tuni di Serato. Pihak muka bala kapan meh nak ngira di Nindor ku ya. Pihak muka Sindon ID ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Niang Jeffrey Molly Anang lebu aku kena ya merindang bala kaban lebih lagi sidak kenang suah dituju pesan ya. Pihak muka Ros Liau ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Utai Orang ku ya. Lagu nuju bala kaban ke nang suah dituju pesan ya. Pihak muka nuju bala anak menantu Isan ya ba bayan ulu bala menyadi ngau semua peninga YPM. Okey, lalu pihak muka Sujar Somorino Ari Tuba Ulu Sebuyau dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju Isan ya di Liga Indah ya di Sibu ngau muka bala kaban ke nang suah muka ditujuh pesan ya. Pihak muka Andrew Jai Masing Ari Miri dekat berperindang ngau lagu Ari Igu Anthony melikai pengerindu nuju semua bala kaban nak ngira dini Nur Diau ke malam tu. Okey, jadi mayuh kita minta tebah ke lagu Melikai Pengerindu. Jadi lagu tu digalah aku ya buat program Romantika Y lagi pukul 11 malam. Kita ke dekat mendiang ke lagu Ari Igu Anthony nang dak bergulai dengan aku buat program Romantika Y kita pukul 11 malam tu lagi. Ianya buat jam ke penudi awak pemerindang malam. Okey, habis sih peninggal kita tadi minta tebah ke lagu Ari Linda Kemayang Pengerindu. Ya, udah mendiang ke lagu Ari Linda tu lagi kita ngetuk dah lama mendiang ke berita malam. Udahnya nampung program lagu peminta kita buat jam kedua.

malam peninggal. Dia tu aku menabur ke berita malam. Langgur nubuh ke opis Sarawak Ba Abu Dhabi, agik Ba Renggat di Perambu. Premier Dato' Pah Tinggi Abang Johari Tono Peng madah ke Perambunya berindik hari kerja sama Sarawak ngau Abu Dhabi Ba Perkara Tenaga Solar ngau Industri Gas. Upisnya dekat diatur berkulai ngau Sarawak Energi Berhad ACB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Yang madah ke Perambu numbuh ke upisnya seminat dekat diperunding ke semudah projek tenaga solar ngau industri gas tidi pelabak ke dipejalai dalam tempoh lebih setahun. Tajak pihak projeknya diatur agi dipansiak nur nentu ke pemanah ngau pengulih ya. Ia mansut ke jakunya ngakai pemberita Maya Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Berkena ke data ngau pengelandi geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih ke Maya Gayari ekstrim ti suah benar nyadi. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau perbandaran kena nentu ngau tumu aki bakar tanah runtuh ampuh bah ngau tusur tebing tasir. Cara nentu ke bencana patut ngalih ari atur sepengudah penusah nyadi ngagai cara dikena ngurang ke risiko ngau cara ti proaktif nyeng kaum ngena kar geologi ngau meresa tikas penanggul. Ia maksud ke jakunya maya berjadi ke AUM Kebangsaan Geosains ke-39 Timiri. Ia mengkak ngansak perintah institusi akademik ngau industri bergempung berkongsi ke data geologi ngau likun ke pemansang semua orang. Arus penyambung titik janggal bak rumah panjai penum ngau nanga bayur kenyau hari 24 hari bulan 9 tu tadi nyak berpun hari pengawal orang tik rusak kedua tiang pemancar bak kandang durnya. Sapit Premier Kemekak Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kasil ari pengawak mersa upis komunikasi ngau Multimedia Malaysia MCMC nemu dua itik tiang pemancar jahit sepengudah kabel kuasa diputung serta dicuri. Report polis sudah digagak kena 25 hari bulan 9 tu tadi lalu kabel kuasa ganti di sadang datai di Kuching sebedau dianjung ngakai dua bengkah palanya. Pengawak ngadu ke tiang pemancarnya berengkah dipercalai ke Sarito enti nyema hari mana lalu di sadang temu dalam minggu tu. Seraya nganti pengawaknya temu peranak menuanya oleh ngena internet bak palan pengerembai penerang nasional Nadi Penum kena berjalan ke pengawak bersari-sari belajar komunikasi ngau emergency. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuan Ku Jaafar minta bala sejarawan ngau pemansi cakah berjalan ke pengawak ngumpul ngadu digital serta ngeluar ke bahan sejarah ti bekawal ngau Sarawak. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madah ke sejarah patut belalau ke penerang kaman serta undang-undang lalu ukai ari reti jako ti dikeruga pemerat politik. Pansiak sejarah patut digagak ngau berjimat dengan cara meresa ari mayuh macam hasil nyeng kaum hasil ari peranak menua nyampu. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi mansut ke jakunya bak pengerami syarahan negarawan di Kuching. Ia muka minta universiti, museum, arkib, library, sekolah, gerempung sejarah ngau peranak menua bergempung nyaka setangetan ke hasil sejarah yang kaum dokumen, gambar, surat ngau manuskrip lama. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Adinda Suil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sapa, dekat Mai Kulai, trofi Marut Bilang. Pak Anugrah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemanut Kebilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Kebilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemaduk Kebilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, Pemaduk Kebilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu hari Alex Wan, lagu baru Merampau, lagu KBC dipinta kawan pendengar kita ya Stamus program lagu peminta jawah malam kita ke malam tu. Terima kasih lagi mendiang ke YFM. Bak jam kedua lagi natai ke peminta hari bala peningah kita. Bedau kita mendiang ke program tau kapa kulai bak program Romantika Y pukul 11 malam tau lagi. Okey, tang sebenar terus maca lagu peminta ke malam tau. Tau berkongsi berkawal ngau Sarah Nintiang Bulan. Udah berengkah dipasuk ke dalam Maikan. Berengkah hari Sarah itu ya. Jadi penerima STR ungkup ruang bilik nerima RM100 sebulan. Ungkup orang tuai RM50 sebulan. Ngau ungkup orang bujang RM50 sebulan. Lalu penerima STR iKasih ungkup peruang pilih nerima RM200 sebulan. Orang tuai RM150 sebulan. Lalu ungkup orang bujang RM100 sebulan. Jadi ngau bantu saran tadi oleh mantuk kita nyawab kita berbeli ke barang ke diguna kita bersari-sari. Okey, nya tadi berkawal ngau bantuk Sarah ke udah berengkah dipasuk ke dalam Maikat Ari Sari tau ya. Jadi sama malam akai Iva Vincent ke malam tu Ari Sibu Jaya dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Koyang Bungai Pinang. Nuju bala anak bala ucuk ngau menantu ya. Pihak muka nuju Syasha Manda di Sibu Bungai Cempaka Abad Hospital Limbang. Ngau muka pala Isan ya di Miri. Ngau bala kaban ke buka ya ke nak boleh disebut itu magang. Pihak muka Lily Anthony ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lucy M Rarah Bulu Pala. Pihak muka Lada Anak Angin Jop dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu. Merindang bala anak, bala menantu, cu, nucu indai nyawai megak kuya. Selamat malam. David Ikum, selamat malam. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Jessica Itan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Dominic Christie. Siti Sumpah, Siti Janji. Merindang peninga setia YFM di Selampur Menua kuya. Ngarap ke kita boleh mimpi ke mana meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Anita Nawai, selamat malam ku ya, dekat berperindang ngau lagu hari Duna, kena merindang dirimpu, nuju bala kaban meh ku ya, bala menyari nak ngira dini nur ke malam tau. Okey, lalu pihak muka Clarence Samidan, hari Pakan, dekat berperindang ngau lagu hari Veronica Natasha, Ukai Selatan, kena yang merindang hati dirimpu, ngau muka nuju bala kaban ke nang suah di pesan lama tau. Nita Kapit Sanau, hari Seloi Sebuti, dekat berperindang walaku hari Walter Bana, minta nuan pulai baru, merindang bala ke ngelala, nangira jauh tau ke semak ku ya, pesan Arab ke terperindang. Mak Teh, selamat malam Mak Teh. Selamat berjalan ke pengawal ku ya. Okey. Hanya sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu. Bising minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Terus segulai sejarah dengan YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak, si, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Okey, lagu ke besi dipilih pada peninggal kita ke malam tau hari Walta Bana minta Nuan Polai Baru. Harap ke terperindang ya. Lebih lagi kita ke nang rindu ke lagu tau. Okey, jadi peminta kita ke Bukai, selamat malam ngagai Mami Abah. Dekat berperindang ngau lagu Ari Wat Rock kuya kaban sampai mati. Merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan ke malam tu. Lalu pihak meka Mas Diana Ari Limbang dekat berperindang ngau lagu Ari Nelson Nehru kuya berai ke luar negeri. Merindang dirimpu meh kuya ngau sida Indaya ngau jang di Sabah pihak meka nuju kaban ngelamak tok meh ku ya. Lalu pihak meka Serini Cedan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Igu Anthony melikai pengerindu merindang hati dirimpu malam tu DJ ku ya. Pihak meka nuju grup PWI ngau meka semua peningah YFM harap ke terperindang ya. Okey, lalu pihak meka Merdan Syadi minta tebah ke lagu Martina Kuyari Louis Bennett merindang hati dirimpu malam tu. Okey, lalu pihak meka Dawa Tengguling terima kasih mendiang ke YFM. Lalu pihak muka kaban kita ke Bukai ke Bisik nanti ke peminta Anita Nawai dekat berperindang walaku Ari Duna merindang ti dirimpu ku ya. Pihak muka Winter Wanita Richard ke malam tau baru dah makai pizza kami sebuat ngintu birthday ke 59 tahun. Oh, ok. Meri selamat hari pengada ya. Ngagain Wan Winita Richard ke malam tau. Harap ke semampai gerai, semampai likun, semampai lantang hati. Begulai ngau diri sebilia. Ya. Minta tebah ke lagu ditunik Nuan. Ari Jennifer Lenya ke malam tau. Ok, lalu pihak muka Diana Mami Jackson selamat malam. Richa Uno minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai merindang dirimpu meh kuya. Okey, lalu pihak meka Mary Nanta ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Ita Medin Kelancur Sayau Kenuan merindang orang keempat tinduk DJ kuya. Haha. Okey, nguyang ngakai peminta ke sekali tu ianya Ari James Pengiran dekat berperindang ngau lagu Ari Jeffrey Lawrence Takat Penghidup merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan. Alice Spencer dekat minta tebah ke lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pergi merindang dirimpu ngau meka peningau YFM. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Ika Nadaya Gip Pengerindu nuju orang kempai tinduk meh kuya. Dara Liana dekat berperindang ngau lagu Ari Reza Reho Kerapak Babas Mali kuya. Okey, Imas Mo selamat malam. Juni Ben udah tadi ya. Konisen Nis ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Koni David nuju peninga YFM. Okey, Seman Analiki ke malam tu. Okey, Rini Sabai selamat malam kuya. Bia selamat malam. Roy Kuang selamat malam. Mana hari di Sri Aman kuya. Benung gawak kuya sambil mendiang ke YFM. Selamat berjalan ke pengawak Roy Kuang. Gary Mead ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Anthony Usan sebarang lagu Ari Anthony Usan merindang orang ke ngelala meh kuya. Margaret Uncing dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju orang kempai tindu. Retna Channel mangat ke malam tau minta tebah ke lagu Simpat Nak Bertampung Ari Veronica Natasha. Okey, nyak tadi sekedar hari peminta bala kaban peninga kita tau merindang kita ngau lagu Ari Ariki Ribut penguji bersulu meka ke bisik dipilih peninga kita ke malam tau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nu

Okay, Aria Ego Anthony ya, Malikai Pengerindu, lagu dikenang pun ke program Romantika Wai kita nanti malam hari 4 ya. Jadi lagu Malikai Pengerindu temuka mayu dipinta bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke merindang kita ke agi mendiang ke YFM ke mata bedau ke tindu malam tu. Seraya ke belalah ke hari-hari yang nyuliak telefon sambil pendiang ninggal ke radio. Okey, jadi bawa program Romantika Y itu kita berperindang lagu-lagu ke berontak atau ke lagu-lagu romantik nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi ya. Okey, jadi lagu ke sekali tu ianya lagu dari Donny Lang, Hidup Sama Sekunci. Nangkan kenyal lagi lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Yang maka lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Maka lagu ke Bisik Dipinta Bala Peninggal kita ke malam tu. Terus bergulai program Romantika Y.

Okey, terima kasih Agib program Romantika Y kita ini tiang malam hari 4. Nak berasai jam kita 11.22 minit malam. Ya, Agib program Romantika Y kita akan ke Benun dalam kereta Benun Deriba jam ke dia tahu. Terima kasih mega Arab ke lagu ke ditebah. Merindang kita sepemanjai rantu jalai ke malam tahu. Okey, terus ngau lagu-lagu kita ba Romantika Wai. Tu lagu Ari Stewart ngau Florence Law sanggup. Nangkan kenyal lagi kita bisi lagu Ari Zaman Islam. Ngau meka Ari Richard Jones tinggal bungai setangkai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Aku tiga buah lagu ke penudi dekat untuk program kita ke malam tu. Harap ke kita terperindang lebih lagi dengan lagu-lagu romantik. Ke bisik sekedar lagu mansa anak hati kita. Ngasuh kita sino. Ngasuh kita lelengau. Ngasuh rindu hati. Macam-macam utai ke dia say kita. Jam ke dia tu. Tajak pihak aku ngarap ke kita belak lantang hati, nyamai hati. Lalu terperindang lagu-lagu kita ke malam tu. Okey, jadi ngaunya aku ninggal ke kita ngau tiga buah lagu. Kena nutup program Romantika Y. Ngau segmen Pemerina Malam. Lagu ke sekali tu merindang kita ngau lagu hari Richard Lee. Nuan Berga di Mataku. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis. Rindu Sampai Mati. Ngau lagu hari Brian Adams. Everything I do it for you. Okey, ngaunya bertemu baru kita peninggal bawa ke Bukai. Selamat malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa, uleng angkat kesemangat ti lemi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nari boleh diambil kita boleh baru, nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita boleh baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu du diari lau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminap taro aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu hari yang abang berhormat Premier Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan tu megah ningkau naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek Jembatan Lasa tu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis dibilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Mika Banaku.
1: Mika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari, sadar lemai. Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: dah kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penengkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan nuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku.

0: ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gagak, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sedak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya ke diri. Nya boleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah anda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu untuk malam.
0: Bah, yo, amat mau digendong. Haram, lupuk tu.
1: Adai, kita berundang ke sini kau minta sponsor.
2: Ingat you, main

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruk. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Oh, penganta kami subak je. Spraynya. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak ke tuai dek. Ngan wal ni ke bahasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak depan menuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, penyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Menawak radio untuk pagi tau kakai. Aku kan ingat tidak dijewai menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio tuh, Mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit orang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Menawa ka radio deto jai kini ini buai ne kapak guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: ngumuai kutai deknya anek aku menjabut aku tukar ingat 2 pagi buai bekeni ngalu kutu
1: ngena handphone pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke anto alo den nemu tay
0: tuk tuk tuk pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak meninggal radio jam parta
1: dia tu wife m uleh tinga kita ngena cara moden nemu dek ni nemu dek cara temu den kena kurang
2: 2 pagi.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Hadang irau. Kami isi berida kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gali hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Ning.

0: PTC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

đi nghe cái YFM. Đây bù lại.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: ana ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai keperusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

0: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
1: Sembilan pagi hari Gereja Anglika kena ke 2010. Keterbatu aku dulu dekat meri. Selamat pagi okay, semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson juga sembulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamai untuk waki kita yang ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut meri terima kasih ngagai Tuhan. Kepmana ya aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mega patut meri terima kasih ke semua berkat ya. Sudah sambut kita ngelamak ketuk. Sampi kita. Pai kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Ki sudah terima kami dalam penghidup kami, kenyadi ni biak nuan. Kami muji nuan Tuhan ke semua pemanah nuan ngau kami dalam hari ki sudah. Nyalis bedau kami ngerejo ngau bukai pagi itu kami sampi sebejaku ngau nuan dulu. Minta nuan ngiriang kami Tuhan. Dan semua pengawak terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawak kami apai. Awak kita mujur pelik ke mana kami serta menggok tahu dekena kami mesai ke nama Nuan. Sampai itu dipinta kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca dari Bub Kudus kita pagi itu diambil ke Injil St. Luke bagi 10 berengkah dibaca bu ayat 13. Tulah menuan kurasin. Tulah menuan Betsaida, lebanti kerja ajih tid kerja dalam seduai dan kerja di taya ngau Sidon. Sidok tentu lamok dan salati, lalu ngerasuk kain guni, lalu ngerabu palak diri ngau amau. Tang lebu hari pecara elok, taya ngau Sidon dekat nyamai lagi hari kita. Tunuan Kapanium. Kati nuan dekat diangkat ke hari serga, ndak nuan dekat dibuai ngagin neraka. Barang siapa mendiang ke kita, mendiang ke aku. Barang siapa nulak kita, nulak aku. Barang siapa nulak aku, nulak ia kengirum ke aku. Sidok 70, ikut pulai ngawati tiga go, ku sidok Tuhan, inilah hantu dia ngasih ke kami dalam nama Tuhan. Ko Jesus berjakuk ngagai sidok, aku medak sitan labuh hari langit bakal kilat. Dingo kita. Aku udah meri kita kuasa. Ngindik ular ngau kalau. Serta ngalah ke kuasa musuh. Unadai utai boleh ngemedis ke kita. Tanang kita gagau hati kita galantu nunduk ngagi kita. Tawak kati kita gagau laban nama kita ditulis di surga. Lalu ya lu gagau hati dalam ruh lu bejaku. Aku beri terima kasih dengan Nuan Apai. Tuhan tiba kuasa di surga dan di dunia. Laban Nuan sudah ngelalai kutainya hari orang ke berpenemu dalam serta berpelajar. Lalu madah, lalu mandang ke ulahnya ngagai balo anamit. Sigi aman. Apai laban nyok nang penekok Nuan. Semua utai sudah diserah Apai aku ngagai aku. Ngadai orang nemu siapa anak semina Apai aja. Tahu ke nemu siapa apai tang semino anak aja. Enggak sebarang orang ke dipilih anak ala yang mandang ke apai. Jesus selalu nguyang ke sidok murid ya lu berjaku ke sidok ke diri. Pemberkat memato ke medok utai tir pedok kita. Lemaku madah nge kita. Mayuh nabi ngau raja ngau keran dekat medok utai tir pedok kita. Tanah day medok utai nyok. Keran dekat ningo utai tir ningo kita. Tanadai ningo utainyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau tala. Sampai kita. Kalau tala di pemadu kuasa. Nuan kengagok kami mensio serta ngau semua utai dalam dunia tu. Nuan ngai medok kami ni biak nuan mati tegal dusa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi dengan Nuan Apai di madu kuasa minta Nuan lepas kami di dosa. Kita merusak tubuh dan semangat kami. Kami bersampi dengan Nuan Apai ke semua misi dalam dunia itu. Kerbi agi misio kebenaran susah laban perang. Enggak semua penusah bukai mego. Kami sampai minta nengiri yang semua tuai-tuai ke megai menua dalam dunia tu. Kami kesedo tau mutar ke penyarut. Enggak penusah ke bisi nuntua menua sedo. Sampai mego ke menua kami Malaysia, ngongeri kami Sarawak. Bersampi ke semua tuai-tuai ke megai menua. Ke megai negeri di menua kami Malaysia. Ngeri ngambil ke sida tahu bisi penemu ke tahu mai pemansang mai pemaya ngagai menua kami. Kami mego sampai ke semua menua ti bisi penusah. Ketegal para perkara bukai ke bisi nyadi dalam dunia tahu kami minta nuan Tuhan munas ke macam penyakit ke bisi nyadi jamai tu mego. Terlebih lagi jamai ke jerbu jamai tu kami sampai minta nuan Tuhan mutar ke penusah tu ngau jampat ngambil ke misi mayuh tau hidup ngau lantang. Kami mengga bersampi ke semua bala lutur ngau bala misi ke kerja di hospital. Berik sedap pengerai ngau melihat dalam hati lebih sedap ngerja pengawak. Sampai itu pinta kami nama anak anu Yesus Kristus Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan, jadi me penekok Nuan, bekau dalam surga, bekunyok dalam kau dalam bumi, beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, bekau kami ngampun orang di salah ngelaban kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, datai ke belamo, lamoya, amin. Tuhan Allah berkat kita, orang itu kita, Tuhan nampak ke kita, Allah kasih kita, Tuhan nerang hati kita, memberi selamat ke kita, kemayang itu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bergulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita ti mendiang ke Radio Ngau TV RTM di saluran Maiko Kita Berita ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Nyeri pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ke adat daya tarubak dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gagawa umai, anang pulai hari, ugal ke tubuh.

0: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Kita rindu dengar kan telah.
1: Bertemu baru dengan kita.
0: Bergulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan bergulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Arus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM. Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Salam Ngau Pesan Aku, lagu ke Dibai Deli Amira Peningah, lagu dikenak kita mungkal awak pengerak pagi-pagi tu ya. Bak pagi hari lima sehari tu, hari tik kedua kita bak dalam bulan 10 tahun 2026. Pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bela peningah, selamat kita bertemu baru ke pagi tu ya. Ba pagi hari lima, jadi ngarap ke semua kita sama bela Dani ngau isi tergas pagi tu peningah out tajak pensar itu hari kepenudi kita ba minggu tu, ngarap ke semua bela regas ransang hati dalam kerja semua pengawak kita ke Sarito Peninga ya. Pemagak agai kita nyangkanya udah barantau jalai kini jang kedai tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung nembiak sekolah kini tau ke agi mengkang barantau jalai bayak kenyak kita nurun kerja tau ke bisi appointment ba klinik kini pagi tu udah tumu nurun pagi ya. Ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke berbaik ke kereta tu tadi neh. Egi jadi tu program kita ungkup ya ke pagi tu peningah ba jam kedua tu lagi pukul 7 pagi dia doaku maca pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga oleh WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching bak jam kita ke penudi terlegit peningah mai kita ngenang topik bak 2 pagi.

EY kenyam itu sun program kita untuk ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi kini pagi tu peninga tau ke kita baru tunggu mandi kini. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ngarak ke terus perenang mendiang ke lagu-lagu ke ditebahku pagi tu peninga. Jadi lagu ti kedua dipilih aku pagi tu untuk lagu ke di by Stella Philip mulut ketawa hati merinsa. Dan lepasnya lagi kita bisik lagu ke di by Lucas Kasidi sulu dirampas orang YFM segulai sejalan.

0: non riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh ganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai, terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kasih di Sulu di Rampas Urang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.40 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat mendiang ke kami YFM berawak pengerak pagi. Pagi hari 5 ya, hari tu 2010-2026 peningah ya. Okey, jadi tu peningah pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak kedekat diatur penglama 4 hari berengkah hari 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu ilak di Kuching ya. Jadi kira 5,000 ikut orang di sadang datai ngau medak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu ba Padang Merdeka ya. Jadi muat ke malam peninga bisi konsert rakyat ngau mandang ke bungai api megak bisi dia tu ba ndua ke Sebaka ya. Berserimai ngau pengeraminya sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu ila. Jadi mensia mayuh di perangsang sama ngau ngericah kaki pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Kuching. Okey. Ya tadi Siti pengerami kedekat dia tu di bagi menua Kuching peningah. Jadi kita berperinang dulu peningah ngan lagu ke Dibai Margaret Jalang Anang Nuan Nyindir YFM Segulai Sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini aku kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM ke pagi itu peningan. Jadi pesan berat kita ke Trubah, pesan pemati itu datai Ari Wong Ana Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu madah ke umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai nyelam po ai lawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kebembelayan ia kebukai ia kenglala umai anak tugang, umai anak tugang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah McFarlane Garai kampung Keramut Seri Aman lalu dekat jadi atau dekat lalu dekat dianjung kena 3 bulan 10 2026 ba pendam Kristian Keramut ya lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 bulan 10 2026. Aku nak pesan tu baru peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Wong Ana Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal Ana Edmund udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia banyelam po ai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke dito ia kenglala umai anak tugang. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah McFarlane Garai kampung Keramut Seri Aman. Jadi umai anak tugang tu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 bulan 10 2026. Ianya kena Sarito hari 5 lalu dekat dianjung ke pendam kena 3 bulan 10 2026 ba pendam Christian Keramut ya. Okey, lalu pesan tinangkan ketua peninga. Pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram madah ke menyadik sidak ya William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy, tau ke boy, tau ke atau anak Indai. Okay, ku macam baru pesan tu. Jadi pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram. Jadi pesan tu madah ke William anak Jiram. William anak Jiram. Tau ke boy, tau ke inai San Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Entisan Beratung Ruban Rumah Mawat Dayat Serikai Nanga Dindang Rumah Sara Gudang Marudi Stapeng Melikat Marudi Teraja Bram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung Tanggap Nia Pidia Inai Unau, Gudang Tengah Bekenu, serta Maga Kapal Melayan yang kebuka ya, yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi, Maya Nganjung William anak Jiram, Tok Keboy itu berdau di padah kaki kemaya berito laban lagi ganti postmortem hari hospital. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joanna anak Jiram, Joanna anak Jiram banu muku 01488898301 tau ke Juliana anak abang 01 0807-2947 ya. Iki jadi ku nanduk baru pesan tu peninga, pesan pemati tu datang dari Juana anak jiram, madah ke William anak jiram, William anak jiram tau ke boy, tau ke boy udah nadai kena 1/10/2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai longan tisan, longan entasan, beratung ruban rumah mawat, dayat serikai, nanga dindang rumah sara, gudang marudi, stapeng malikat marudi, teraja baram, seruas bakung, lutung bakung, kelabit bakung, tanggap nieh, pidik inai unau, gudang tengah bekenu, ngau semua kepemelayan yang kebuka. Jadi maya nganjung, William anak jiram tak keboi tu bedau temu lagi lapan lagi nganti postmortem mari spita, jadi nanti kita kan temu ngau silik lagi pasal penusah rabatu peninggal kita tahu bertanya terus ngagai Juana anak jiram bernumor 0148889-8301 tau ke Juliana anak abang 0108072947 ya. Lalu pesan semayang ngintu 100 hari itu peninggal, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepemelayan banyak kena jauh tau ke semak, semua kita dipinta datang magang ngangulu pengawal pesan semayang 100 hari ungkup ni yang bangau batuh kedekat di intu kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C ya. Okey, jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepemelayan di kediaba Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga, ngau kepemelayan yang kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Leo bernumor 0198916039 tau ke Jana 0112515625 ya, kunanduk baru. Jadi pesan semayang ngintu 100 hari niang bangau batu ah, ngintu semayang 100 hari niang bangau batu ah, kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C. Okey, jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepemelayan di kediaba Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Baliah, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga, ngau semua kepemelayan di kebuka yang kena uliah dirintai ke Dito Magang. Ya, penerang ke silik, kita tahu bertanya terus dengan ke Leo, bernumor 0198916039 tau ke Jana 0112515165. Okey, lalu ke Siti tu peninggal jakut gerah hau, jakut gerah tu datai hari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggau kena 3/10 berengkah di pukul 8.30 pagi nyentuk ke 12.30 hari berkelili marup baruah marup hosing marup hosing pemegang merbuang rumah kulil bukung Kandis Danau nanga awup pauh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampuk Kelampuk, Marup Atas, Pemanjai Jalan Nuju Ngagai Merio Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampuk, Seramat Empelam, Kampung Pengaseh, Ngau Kanendu Ati Semak, Ngau Menuanya. Ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu peninggal, ketega pengawak nyeruri, arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu megak nyangka dekat ditangguh bamaya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuk ilak ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai nombor 1300 88311.

0: ceritakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu suka dikubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25 ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peningan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi tau ke Moon. Tau ke Moon hari ke sedar sebilik. Madah ke semua kabar belayan Ari Suah, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri ngau semua kabar belayan dia kebukai. Ia kenglala apai sidaya Titi anak ayang, Titi anak ayang tau ke Bujai, tau ke Apai Tam ya. Tau ke Bujai, tau ke Apai Tam. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026 buat Hospital Limbang. Jadi pesan tu madah ke Titi anak ayang, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam tu udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai berumah anak ya, ianya bernumur 11 lot 1463 Taman Seri Patiambun Limbang ya. Jadi Titi anak ayang tu dekat di Sengai kena 2 bulan 10 2026, lalu dekat di kubur kena 3 bulan 10 2026. Ianya kena hari 6 berpendam Christine Baku Limbang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi bernombor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663 ya. Nanduk baru peninga pesan pemati tu datang Ari Lucy anak Titi tau ke Moon ngari ke sedar sebilik madah ke apai sidaya ianya Titi anak ayang, Titi anak ayang tau ke Bujai, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam, tau ke Apai Tam udah nadai kena 1 bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah berumah anak Yempu bernumur 11 lot 1436 Taman Seri Patiambun Limbang, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena 2 bulan 10 2026 malam hari 5, serta dekat di kubur kena 3 bulan 10 2026 berpendam Christian Baku Limbang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan Kedia Basuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri ngau semua kepembelayan yang kebuka ya kena ulih dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi bernumur 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai ari terumah sebi anak Power dekat madah ke ngetas ulit niang Ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Gerina kena 3 bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi 4 bulan 10 2026 ngetas ulit ngau cara semayang. Jadi semua kepembelayan dipinta datai ngagai rumah nomor 2E Lorong 10 Batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Barantau Limau, Rayeh Ulu Ngau Ilik, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Ramba, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajul, Lesih Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayang, Pasar Kenawit Lipus, Naman Mawang Pedai, Batu 6 Sibu ngau semua kepembelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Charles Grina Anna Anthony Janting Bandung 0146 605 3315 atau ke Lincoln Bunya 0125 565 3315 ya. Nanduk baru pesan tu peninga pesan kita sulit tu datang hari tu rumah sebi ane power madah ke kita sulit ni yang ucuk ya ni yang pretty and power anak Charles Gerina kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 kita sulit ngena cara semayang ya. Jadi semua kepembelian dipinta datai ngagai rumah nomor 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelian di kedia Barantau Limau Rayah Ulu Ngau Ili, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Ramba, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajo, Lesih Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayang, Pasar Kenawit, Lipus Naman, Mawang Pidai, Batu 6 Sibu ngau semua kepembelian kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina Anna Anthony Janting bernomo 0146 605 3315 atau ke Lincoln Bunya Anna Anthony Janting 0125 565 3315 ya. Lu pesan ke nangkan ketuk peninga pesan semayang 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedar sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang Indai Sidaya yangnya niang Florence anak Thomas Nyandau kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ia kenglala niang Florence anak Thomas Nyandau. Iki niang Florence anak Thomas Nyandau ya. Kunanduk baru pesan semayang ngintu 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datang dari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedar sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari niang Indai Sidaya yang niang Florence anak Thomas Nyandau ngena jalan semayang ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru.

0: ke rumah Junis anak Juli ya kudah nandai kena 17/9/2026 tu tadi ya jadi pengawak ngetas ulit serta muai entebalu tu dekat diatur ngena cara semayang ianya kena 3/10/2026 hari 6 jam 7 lemai baru rumah Junis Sungai Kelumpuk Bintango ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kepembelayan yang kedia barumeh Danggat Sungai Kawi, rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu Lapan Bintango, rumah Bansa di Jih Selangau, rumah Agup di Jih, rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Semukau Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keton Bintango Sungai Lasik Bintango, rumah Jawi Sungai Gemuan Bintango, rumah Steven Sungai Gemuan, Gemaga Sungai Kejai, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai semua tu di Bintango Magang, Gemaga Rumah Awan, Sungai Stuak, Rumah Cerida, Batu Lapan, KJ di Bintango serta kapal melayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya, ia kengelalan yang Siti anak Juli, penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia anak Agum, Banumo Kusung 11-250-2075 atau ke Agum Anak Awi 013-771-7655 ya nanduk baru jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Patricia Anak Agum madah ke ngetas ulit niang inai sidak ya yanya niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik ter rumah Junis Anak Juli ya niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik ter rumah Junis Anak Juli ya ku dah nandai kena 17/9/2026 tu tadi ya jadi pesan ngetah sulit serta muain terbalu tu dekat diatur ngena cara semayang kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai baru majunis Sungai Kelumpuk Bintango. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ya ke dia baru rumah Danggat Sungai Kawi, rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu Lapan Bintango, rumah Bansa di Jih Selangau, rumah Agup di Jih Selangau, rumah Manja Sungai Naman Aki Jemat Semukau Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keotong Bintango Sungai Lasik Bintango, rumah Jawi Sungai Gemuan, Pembaga rumah Steven Sungai Gemuan, Sungai Kejai Bintango, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai semua tu di Bintango Magang serta rumah Awan, Sungai Stuak, rumah Cerida Batu Lapan KJ di Bintango serta mega kapal melayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ia kengelalan yang Siti Anak Juli penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia Anak Agum bernumor 011-250-2075 tau ke Agum Anak Awi bernumor 013-771-7655 ya nanduk baru 013-771-7655 kenyamai pesan berat ia kesempat dibacaku berawak kita ke sekali itu peningah jadi dia lepas tu lagi 7:30 pagi mai kita mending ke berita pagi ia ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Adi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25/9/2026 yentuk ngagai 4/10/2026.

Rami itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28/9/2026. Mayuh karati narit hati by Agro Fest ke sekali itu. Yang kaum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25/9/2026, nyentuk ngagai 4/10/2026. Bak Padang Bino Lama, Bintulu.

0: забирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Selamat pagi pendengar Gulai Ngaku Min Melisa Ryan bab berita pagi hari 5 2 bulan 10 2026 lalu Ketua Batu Batang Berita. Sarawak negap ke pengeriang bergulai sama nyungkak pemansang. Saiful Lizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Ya tadi batang berita Dato Mike kita mending ke isi berita. Tiap organisasi, institusi ngau siko-siko orang megai tangkup pengawak ngemujur ke julu ati pemansang Sarawak. Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ubah pemansang menua udah uliah dipejalai perintah haja tang berguna ke bantu ari semua orang endua nuju ngagai siti tungak kuyang ke sama. Sarawak bisi mayo macam pengeriang yang kaum Asia pengraja asal kuasa ditau dikena baru biodiversity penuduk di strategik serta penguliah belanja. Tajak pihak pengeriangnya patut disukung ngau julu ati penguliah, disiplin serta bersedia berjalai ke atur. Yang maksud ke Jakut tu, lebuah berjadi ke Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Premier madah ke langgur nubuh ke upis Sarawak di Abu Dhabi agi bak peringkat perambu. Perambunya asyik ari kerjasama Sarawak ngau Abu Dhabi bak bidang tenaga solar ngau industri gas. Ia madah upisnya dekat dipejalai ke begulai ngau Sarawak Energy Berhad SEB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tajak pihak perambu numbuh ke upisnya semina dekat di Perundiang pengudah projek tenaga solar ngau industri gas di sadang dipejalai ke dalam tempoh lebih setahun. Lalu dia tu projek kerjasamanya agi dipansir endur nentu ke pemanah ngau penguliah ya. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pemberita di Kuching. Sapit Komisioner Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak kemari nerima serah pengawak nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak Ari Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pengawaknya diatur bak mes pegawai kanan Induk Upis Polis Kontijen Sarawak serta dikemata Sapit Kepala Polis Menua Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid. Saiful Lizan TBC penelebak lebih 30 tahun nyadi polis di Raja Malaysia. Sebelum itu mangkuk pengawak nyadi Sapit Komisioner Polis Sarawak kenyau hari tahun 2025. Berbak ngonya Datuk Muhammad Zainal Abdullah diatu mangkuk pengawak nyadi pengarah upis pengurusan Bukit Aman. Berkena ke data ngau pengelandiak geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih agi maya gaya ari ti suah endak menuku. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mada penemu geologi patut dikemeran bak langgo pemansang ngau pen bandaran. Tuk dikena ngurang ke risiko bakal tanah runtuh ampu bah ngau tusur tebing tasik oleh ditemu ngau tumu agik ngena kar geologi ngau meresati kas ditau mai penanggul. Atur ngagai bencana megak patut ngalih ari atur pengudah penusah ngagai ngurang ke risiko ngau caroti proaktif. Ya maksud ke Jakut tu maya berjadi ke awam kebangsaan geosains kali ke 39 di Miri. Pengrami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat diatur penglama 4 hari berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi kemegak menteri tik bertanggungjawab ngagai pengrami tu Datuk Seri Julahi Narawi mada mensia mayuh diperansang sama ngau ngericah pengrami tu. Kira 5,000 ikut orang di sadang datai mendak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu bak padang merdeka. Muak ke malam, 10,000 ikut orang di sadang datai medak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api ti diatur bandur ke sama. Berserimbai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu. Yang maksud ke jakut tu ba'aum media pengudah aum komiti besai nyambut pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energy dekat nguji ngau ngada ke sistem tangkan ampuh bah FWS Bakloji Hydro Batang Air Sarito berlabuh hari pukul 8.30 minit pagi nyentuk pukul 4.30 minit lemai dikena bersedia napik latihan nyikap diri maya penusah ngenyit Bakloji. Bas pemanjai tempohnya siren tangkan ampuh bah dekat suah memunyi penglama kira seminit nyentuk ke 2 minit. Tegalnya, mensia mayuh ngau sidak ke diau semak kandang endur tu, dilalau ngambik ndak berasai kesal lebuh ninga siren memunyi. Sarawak Energy madah pengawak nguji tu dipejalai, kena nentu ke sistem tangkan ampubah ngau perengka ia meruan mana, serta sedia dikena lebuh napik penusah tindak disadang nyadi bak loji. Asia orang berikan bak sekedak kadang tasik di Sarawak nyau majak bertambah. Brain di area pengawak ngengkah ketukun bak dalam tasik ngambil bisi alai baru tak hidup dalam tasik. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh, madah ke Asia berikan di Belawai, Pulau Beruit, Lunduk, Kabung, Sebuyau ngau Mukah majak bertambah. Semak 17,000 itik tukun diengkah bas pemanjai 740 km kanang tasik Sarawak berengkah hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Inisiatif tu mungkur agih belanja semak 100 juta ringgit. Tu dikena negap kepalan alai utai hidup dalam tasik serta muka peluang sektor pengawak berikan. Tajak pihak, ia nyemetak madah ke pengawak berikan patut dikerja ngau cara tik meruan ngambil asia dalam tasik majak dijaga. Yang maksud ke Jakutu di Tanjung Manis. Aktiviti co-curriculum ngau nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut dikemerat nyadi pugu kena ngadakan raban nembiak TBC disiplin serta sedia nangkup peminta pengerja pengawak jemahila. Adun Telang Usan, Datuk Danis Ngau Madah, Raban Nebiak tinggal masuk badan beruniform, sukan, kelab ngau gerempuang oleh numbuh ke disiplin, nyadi ketuai, kerja beraban serta bisik tanggungjawab. Yang megak merangsang bala Nebiak ngambil numpu ngagai STEM, setipak ngau perans pemansang teknologi, digitalisasi, automasi ngau peminta tiru tau ke AI. Ya madah, nguasa STEM muka maya peluang bak bidang baru yang kaum kuasa titau dikenak baru, teknologi gadung, kejuruteraan, data ngau teknologi digital. Ya maksud ke Jakarta bak pengrami anugerah kecemerlangan co-curriculum dan hal ewa murid Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang 2026 di Miri. Kira 400 ikut orang disadang ngau masuk Lambir Eco Amazing Race 2026 di dekat Diato bak Taman Negara Bukit Lambir di Miri kena 28 hari bulan 11 tu ilak. Diatur Upis Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak bergulai ngau Kertin Malaysia programnya ngempung pelanda nersak ngau pemerhati-hati pasal rampak menua. Dua kategori dipaket ke, ianya kategori terbuka 9.6 km ungkup sidak ke umur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 km ungkup sidak ke umur 45 tahun ke atas. Pengawak register ngena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tu. Sama bisik diatur buat program tu ialah ianya pengawak mandang ke rampak menua ngga pasar komuniti ke dipasu orang dagang mit hari menua tu empu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak negap ke pengeriang bergulai sama nyungka pemansang. Saifulizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengerami Ari Pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nak deguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
9: Dekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu akan ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: pagi riwayat.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu ke nunduak.
1: Tapi aku ungkah kemua pintunya tapi kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wak kayak nyium baunya deh. Nah, ya pansuan. Baik, baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi wai.